0: Fox Update.
1: Sudah jam 7 pagi Sobat Fox, hanya saya Ivan Avandi memberikan informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Berikut pantauan lalu lintas pagi ini Jumat 10 Juli 2026. Pantauan lalu lintas dari Ring Road Utara, tepatnya di Simpang 4 Monjali. Saat ini arus kendaraan terpantau mulai meningkat dari segala arahnya, Sobat Fox. Kepadatan kendaraan terpantau di ruas Jalan Palagan, di ruas Jalan Yicondo Lukito atau di Jalan Monjali, dan juga di ruas Jalan Utama Ring Road dari arah barat maupun sebaliknya. Selanjutnya kita beralih ke titik 0 km. Saat ini arus kendaraan terpantau masih cukup kondusif di ruas Jalan Panambahan Senopati, di ruas Jalan Margo Mulyo maupun di ruas Jalan Panguraan. Sementara itu arus kendaraan di ruas Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan saat ini terpantau mulai meningkat namun masih cukup kondusif. Berikutnya kita beralih ke pertigaan Janti. Saat ini arus kendaraan terpantau cukup kondusif di ruas jalan atau dari arah Janti Flyover, Sobat Fox. Sedangkan arus kendaraan di ruas jalan Lasda Adi Sucipto di kedua arahnya saat ini terpantau mulai meningkat dan terdapat antrian kendaraan yang cukup panjang saat menuju traffic light. Itu dia informasi lalu lintas terkini di Traffic Update. Tetap patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan lain, dan berhati-hati saat berkendara.
0: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Kamu masih mendengarkan K-pop Friday on Breakfast Club sampai nanti jam 9 Sebat Fox. Barusan kamu dengar lagu barunya dari Mamamoo, Four Flowers Sebat Fox. Ini buat para penggemarnya Mamamoo nih, siap-siap untuk nabung lagi Mas Bro, Mbak Bro, karena bulan September bakal datang ke Jakarta. Ini jujur sih, ini salah satu wishlist aku untuk bisa nonton Mamamoo secara langsung. 19 September Sebat Fox di Nice Peak 2 di Jakarta, yang otomatis ya jaraknya cukup jauh ya dari pusat keramaian kota, jadi mempersiapkan akomodasinya cukup well prepared harusnya. Kemudian transportasi jangan lupa biar kamu nontonnya dengan nyaman gitu ya. Ini buat para mumu Indonesia, jangan lewatkan ya kalau misalkan kamu pengen nonton, karena ini memang sepertinya di konser kali ini bisa sebagai pertanda nanti ke depan-kedepannya bakal jarang lagi bakal ketemu sama Mamamoo full member, karena kita tahu sendiri kan mereka udah beda-beda agensi. Kemudian di tahun ini, seperti kalau aku sih sendiri menangkapnya, ini adalah konser perpisahan buat para kita. Bukan perpisahan, kayak disband aja. Maksudnya kayak bakal lama banget gak ketemu mereka. Intinya seperti itu Sobat Fox. Ini sebelum ke Indonesia sudah banyak negara yang dikunjungi, seperti Kaohsiung, ada Macau dan juga Singapura, yang memang mereka sengaja buat menyapa penggemarnya dan pendengar setianya Sobat Fox. Ada kabar lain, ini pokoknya minggu ini dar-deror banyak banget Sobat Fox kabar yang pengen aku sampaikan. Kabar yang bagus yang lainnya adalah dari Red Velvet. Ini buat para Rebel Love yang menunggu comeback mereka, akhirnya kesampaian juga. Ini sudah ditis kemarin lewat satu poster. Poster yang sepertinya memang ini cukup arsi sekali, karena ada sosok putri duyung gitu, kemudian ada sosok peselancar di tengah ombak dengan konsep warna biru, terus ada 5 papan selancar dengan 5 warna yang berbeda, yang itu mengisyaratkan para membernya bakal comeback secara full Sobat Fox. Untuk comebacknya Red Velvet sendiri ini akan ada di bulan Agustus tanggal 3 jam 4 sore, bakal ada mini albumnya Red Velvet Summer. Pokoknya apapun masalah SM, Red Velvet yang akan diajuin Sobat Fox.

Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sangat-sangat klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Jadikan momen bulan Juli lebih meriah di Sleman City Hall. Your one-stop shopping and entertainment. Lengkapi momen school holiday bersama beragam tenan entertainment favorit di Sleman City Hall. Penggemar JKT48 merapat ke Sleman City Hall 4 dan 5 Juli. Hidup lebih aktif dan sehat bersama Super O2 Active Day 11 Juli. Tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, serunya Animal Kingdom yang ke-7 bakal hadir di seluruh area mall. Dapatkan extra benefit every day, mulai dari stamp and get extra benefit every day, periode Juli 2026. Catch the Smile Special Hari Anak Nasional 23 Juli 2026. Payday Treat 27 sampai 31 Juli 2026. Mei Ramen kini hadir di lantai GF SCH. Siap melengkapi kulineranmu dan yang paling praktis, Immigration Lounge lantai 2 SCH, layanan ekspres pembuatan paspor cuma 2 jam. Jangan lupa sekarang sistem parkir SCH cashless atau non-tunai. Siapkan e-payment card, e-money, flash, breezy, atau tap cash. Jadi member privilege card SCH untuk dapat menikmati berbagai benefitnya. Buruan daftar di customer service lantai GF. Follow Instagram at Sleman City Hall. Banyak keseruan, promo, dan event lainnya yang gak boleh dilewatin. See you! Sleman City Hall, Jalan Magelang, kilometer 9,6, www.slemancityhall.com, official media sosial at Sleman City Hall. Sleman City Hall, Pavilion of Jogja.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanah Mila, tanahmu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya, juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin, Bah, sabunnya kita ambil. Saya nggak sabar mau

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits masih disiarkan di Jalan Merdeka Sakti nomor 8, K-pop Friday, menemani kamu pagi hari ini Sobat Fox. Gimana kamu udah OTW ke tempat kerja atau bahkan sekarang OTW menuju tempat liburan? Idih, aku jadi iri deh sama kamu Sobat Fox yang liburan tiap hari. Tapi gak apa-apa, yang namanya manusia ada momen liburannya masing-masing ya kan. Pagi hari ini kalau misalkan kita menilik beberapa berita di dunia K-pop Sobat Fox, seminggu ini kayaknya banyak banget yang harus diobrolin. Kayaknya 2 jam tuh gak cukup Sobat Fox, harus 1 hari full. Ini yang bakal kita obrolin adalah salah satu grup campuran Sobat Fox yang memang sudah resmi akan dibubarkan oleh di disband Sobat Fox. Jadi ada satu grup di SP Media, kalau kamu tahu Card Sobat Fox, dulu sangat terkenal kali di era 2007-2010an dengan lagu-lagu mereka kayak Onana, kemudian juga beberapa lagu hits lainnya yang memang akhirnya memutuskan untuk berpisah. Kemarin pun si BM ini sempat ditanya sama wartawan gitu, gimana kabar dari Kart, bahkan dia tidak menjawab sama sekali, cuman menjawab aku tidak tahu gitu. Dan akhirnya gak lama dari situ muncullah berita konfirmasi bahwa mereka akan disband setelah ngerilis satu album judulnya Never to Now Part 2 Nowhere, yang dirilis tanggal 28 Juli mendatang, yang bakal ada tour dunia juga, yang sekaligus tour dunia perpisahan Sobat Fox yang akan menandai aktivitas terakhir mereka sebagai grup. Dan kita berharap aja semoga disband ini membawa angin segar justru buat para membernya, karena kan beberapa member seperti yang kita tahu ya punya dunianya sendiri, kayak BM kemudian sama si lead vokal yang cantik itu siapa sih, itu juga punya aktivitas sendiri. Nah, kabar lain yang juga dikabarkan disband itulah Bad Villain. Nah, Bad Villain ini belum ada konfirmasi, cuman kemarin ada satu membernya yang jadi backup dancernya Sandara Park Sobat Fox, ada Chloe yang memang tertangkap kamera dan bahkan bikin konten gitu, dan ini sudah sering banget barengan sama Sandara Park. Dari BPM Media kan sekarang lagi gonjang-ganjing juga Sobat Fox, jadi sepertinya dari BPM tidak akan berikan konfirmasi, tetapi para netizen sudah percaya bahwa ini sebenarnya adalah disband terselubung gitu dari Bad Villain ini Sobat Fox. Bad Villain sendiri adalah satu girl group baru yang didebutkan belum lama ini ya. Namanya juga industri K-pop sekarang persaingan makin luar biasa ya kan. Kita doakan aja semoga nanti mendapatkan jalannya masing-masing. Kemudian juga kalau misalkan ada memungkinkan reuni, ya kita tunggu reuninya aja Sobat Fox. Terima kasih by the way buat kami udah gabung di WhatsApp-nya Fox Radio Jogja. Abis ini bakal aku bacain, yang mau request lagu lagi boleh banget silahkan kamu kirimkan di 0887 188 1053.

0: kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.
1: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
2: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
1: Naik level gimana?
2: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
1: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
2: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
1: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
2: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi 0811-286-6611 untuk informasi selengkapnya. Citranet, jagoan lokal.
3: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Pagi buat udah gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja yang barusan request lagu The Tuas Overdrive. Adakah Safira? Udah Ivan putarkan di pagi hari ini. Semoga membuat pagi kamu semakin semangat. Kemudian aku juga sekaligus ingin menyapa Bu Emi. Katanya udah dari tadi pagi jam 4 pagi udah nganter ponakan-ponakan ke stasiun Tugu untuk kembali ke tujuannya masing-masing. Karena liburan udah selesai. Belum, masih ada 2 hari. Ini buat kita warga Jogja waktunya keluar kali ya. Karena kan beberapa Sobat Fox yang di luar kota itu pasti sudah memutuskan untuk balik ke kotanya masing-masing, Sobat Fox. Nah, kemarin kan kita sudah cukup mengendon di rumah cukup lama, kita liburan sekarang. Terus aku juga mau menyapa buat Kak Aurel, terima kasih yang katanya mau request lagu di 80s yang judulnya adalah Adrenaline, karena yang baru belum masuk di playlistnya Fox Radio Jogja, masih OTW ya. Nanti aku putarkan buat kamu, ditungguin Kak Aurel. Jangan lupa sarapan pada pagi hari ini biar kamu tidak lemas. Harus bakoh soal. Kemudian Rini, selamat pagi. Yang tadi pengen diputerin lagu dari Hurts to Hurts yang Ryut, sudah Ivan putarin. Semoga membuat pagi kamu H plus ulang tahun sehari. Masih tetap happy ya. Kak Hani Rosa, selamat pagi. Ya katanya anyong, anyong aseo. Kak Hani Rosa yang katanya mau request lagu dari J6 yang Congratulations. Makasih Ivan, stay healthy ya. Terima kasih, stay healthy juga buat kamu Kak Hani Rosa. Semoga pagi hari ini dan seterusnya selalu sehat ya. Jangan lupa baluran sangat-sangat setiap hari. Terus selamat pagi juga udah gabung ada Kak Bilkis yang katanya pengen diputerin lagu dari si Aif. Nanti aku coba carikan. Tadi juga di request sama Rini sih sebenarnya. Coba nanti bisa aku putarkan di jam kedua. Semoga ya. Terus buat kamu Sobat Fox yang pengen gabung di WhatsAppnya Fox Radio Jogja, request masih terbuka sampai nanti jam 9. Aku tunggu di 0887 188 1053.
1: K-Pop Friday on Breakfast Club.

Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3 FM.

0: Wait, hold up, stop.
1: Fox Update.
2: Sudah jam 8 pagi Sobat Fox, saatnya saya Ivan Avandi mengabarkan dua berita terkini di Fox Update. Kita ke berita pertama Sobat Fox. Pada tanggal 3 Juli 2026 kemarin, akun media sosial resmi Close Your Eyes mengunggah poster pengumuman tur pertama yang akan digelar di dua kota di Indonesia. Dua kota tersebut adalah Jakarta pada tanggal 28 Agustus di Hall Basket GBK Senayan, kemudian di Surabaya pada tanggal 30 Agustus di Jatim Expo. Informasi mengenai pembelian tiket dan lain sebagainya masih akan diumumkan lebih lanjut. Close Your Eyes adalah boy group naungan dari agensi Anchor yang terbentuk dari acara Survival Project 7 dan debut pada tanggal 2 April 2025. Mereka memulai tur pertama 2 hari pada bulan Januari di Seoul, Jepang, Rusia pada bulan April dan Hong Kong pada bulan Mei lalu. Setelah pertunjukan di Indonesia, Close Your Eyes akan melanjutkan penampilan mereka di Amerika Utara pada Oktober hingga November. Blue Dragon Series Award kembali digelar tahun ini dan akan jadi seri kelima dari ajang tahunan penghargaan khusus untuk serial televisi besutan Sport Chosun. Blue Dragon Series Award merupakan penghargaan yang memberikan apresiasi untuk drama dan seri televisi terbaik yang diproduksi khusus di platform OTT atau Over the Top. Nominasi tahun ini dipilih melalui sadar proses. Proses voting online yang dibuka mulai 17 hingga 30 Juni lalu. Selain itu, para pakar dari Sport Chosun, reporter berita hiburan dan pakar industri juga menyumbang ide mereka lewat survei. Upacara pengumuman pemenang Blue Dragon Series Award kelima akan diselenggarakan tanggal 31 Juli 2026.

0: Itu dia dua berita terkini di Fox Update. Saya Ivan Avandi, sampai ketemu lagi di Fox Update berikutnya.
1: Breakfast Club on 105.3 FM. Breakfast Club. Breakfast Club on 105.3

0: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.
1: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini, PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013, harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
2: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare, website www.kutuskutusofficial.com, www.

0: sangasangaofficial.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
1: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Bercampur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya...

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Aku masih menemani kamu Sobat Fox di Kepa Friday on Breakfast Club sampai nanti jam 9. By the way, beberapa minggu terakhir kita dikejutkan dengan beberapa idol yang harus memutuskan hengkang dari agensi yang sudah membesarkan namanya Sobat Fox. Belum lama ini juga ada satu kabar dari Yuri SNSD, ya kan? Yuri ya, yang kabarnya udah siap untuk meninggalkan SM Entertainment dan akan melangkahkan kakinya ke agensi yang emang bisa menaungi minatnya Yuri untuk berkembang di bidang acting Sobat Fox. Ini sih belum ada kepastian sebenarnya, cuman yang jelas selama 25 tahun barengan sama SM Entertainment, para penggemar dan so on sudah ngerasa cukup nih barengan sama agensi yang sudah berkolaborasi selama ini. Kemudian juga sudah saling menguntungkan satu sama lain, ya kan, dengan benefit-benefit yang sudah kita tahu, popularitas kemudian dan lain sebagainya. Tapi yang jelas kita doakan saja semoga Yuri emang bisa mendapatkan apa yang dimau selama ini, karena kan beberapa kali kita juga melihat aktingnya Yuri juga sudah sangat berkembang sekali Sobat Fox ya. Dan memang dari judul-judul yang dibintangi pun juga bukan judul yang ecek-ecek gitu. Ada drama kayak Walk the Starry Night, kemudian ada Bostam, Still the Fate, dan juga ada Gucap juga yang memang sudah kamu tonton selama ini. So kita doakan saja semoga Yuri juga semakin berkembang, dan aku bakal muterin lagu yang enak buat kamu. So stay tune barengan sama Ivan sampai nanti jam 9 pagi.

0: informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-Sanga, singa ada lawan.
3: Baca berita kok serius banget? Emang ada ya zaman sekarang baca berita online yang terpercaya dan gak clickbait?
4: Adalah, ini Harian Jogja. Mereka selalu ngasih berita-berita terkini yang jelas, no hoax.
3: Oh, Harian Jogja.
4: Mereka juga punya event manajemen yang profesional. Acara-acaranya keren dan selalu sukses pastinya.
3: Aku dengar mereka juga punya platform digital dan production house ya. Lengkap banget deh, bisa bikin konten keren dari A sampai Z.
4: Yap, Harian Jogja memang lebih dari sekedar media cetak. Mereka selalu berinovasi untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pembaca juga pendengar mereka. Intinya, Harian Jogja bisa jadi solusi lengkap, satu atap untuk semua kebutuhan publikasi kamu.
3: Harian Jogja, berbudaya, menginspirasi, dan terpercaya.

Eh, by the way Sobat Tools, terima kasih banyak ya buat kami udah barengan, kemudian udah ngebantu untuk ngisi playlist Ivan di pagi hari ini. Thank you so much. Tapi Ivan belum mau closing Sobat Fox. Aku pengen ngingetin kamu, kalau di hari Jumat ini mungkin kamu yang siap-siap untuk liburan, kamu yang siap-siap untuk ketemu sama-sama spesial, jangan sampai gatal-gatal Sobat Fox. Tapi kalau sekarang kamu ngerasa gatal ya di bagian kulit ya, bukan gatal yang lain. Ini ada satu produk terbaru dari Sanga-Sanga, namanya adalah Sanga-Sanga Gatalin. Ini siap banget menghempas gatal-gatal yang kamu rasakan, mulai dari gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran Sobat Fox. Tersedia dalam kemasan 60 ml, harganya affordable alias terjangkau, cukup Rp75.000 aja. Bisa melindungi kulit kamu dan seluruh anggota keluarga kamu pastinya. Bahannya herbal, ada kandungan minyak lavender yang bikin tenang, kemudian ada kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanol, dan juga daun pegagang. Jadi tunggu apa lagi? Buat yang pengen mendapatkan produk dari minyak balur Sanga-Sanga Gatalin ataupun minyak balur Sanga-Sanga yang lain dan produk Sanga-Sanga yang lainnya, kau boleh mampir aja ke Fox Radio Jogja selama jam kerja, atau boleh juga mampir ke reseller yang udah jadi langganan kamu selama ini. Kamu juga bisa beli produknya di Kimia Farma, K24, dan juga Century Sobat Fox. Jangan lupa ya follow sosial media kita di @sanga_sanga_bali untuk tahu updatean terbaru dari produk Sanga-Sanga yang merupakan transformasi dari kutus-kutus racikan dari Babe Babang Pranoto. Yang jelas kalau kamu gatal, ingat Sanga-Sanga Gatalin.

0: Bangun tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: K-Pop Friday on Breakfast Club.

0: 2X.
1: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak.

Oke Sobat Vox, sudah jam 9 pagi, waktunya Ivan harus cabutan dari K-Pop Friday on Breakfast Club edisi minggu ini. Thank you banget buat kami ada barengan. Kemudian jangan sampai kelewatan untuk menggunakan produknya sangat-sangat di daily life kamu. Dan mohon maaf kalau misalkan ada lagu yang belum keputar atau WhatsApp yang belum sempat Ivan bacain Sobat Vox. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Ivan Avani pamit. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Vox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Annyeong.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Hi, good morning, selamat pagi, selamat Fox. Ya ampun, udah hari Jumat aja. Perasaan satu minggu kok cepet banget sih ya. Tapi gak apa-apa, seneng pastinya kan. Udah hari Jumat, jadi buat Sobat Fox yang sudah berencana untuk nongkrong pada hari ini, nanti sepulang kerja, karena besok hari Sabtu libur, ya udah gak apa-apa ya. Tapi jangan lupa ya, dibawa sangat-sangatnya, biar nanti kalau pas nongkrong Sobat Fox masuk angin, perut kembung, langsung bisa dibalurin pakai sangat-sangat yang ultimate, karena aromanya lavender. Seperti biasa Sobat Fox ditemenin sama Ica Nembo dari jam 9 sampai dengan jam 12 siang. Dimana lagi kalau bukan di zona mesin waktu.
1: Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sangat-sangat facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package mulai dari

0: ke fasilitas kolam renang dan jacuzzi. Grand Hotel by Ambarukmo lokasinya strategis dan terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850-088 atau kunjungi website resmi di www.grandhotel.com. Grand Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Itu tadi satu lagu yang mudah-mudahan bisa bikin Sobat Fox semangat. Bukan karena lagunya, tapi karena emang Sobat Foxnya semangat aja gitu. Karena ini hari Jumat, aku pun bersemangat. Saking bersemangatnya jadi belibet ngomongnya. Tapi gak apa-apa ya Sobat Fox ya. Intinya adalah Ican Embo happy sekali karena bisa temenin Sobat Fox hari ini. Masih dikasih kesehatan sama Tuhan. Jadi kita harus bersyukur bahwa kita hari ini masih bisa bertemu, walaupun cuma di udara. Tapi Sobat Fox bisa kok request lagu di 0887188 1053. Ican Embo tunggu. Dan juga Ican Embo mau kasih satu informasi, kalau Sobat Fox pengen cari produk dari Sanga-Sanga, bisa dicari di Fox Radio Jogja. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku, walaupun duduk berjam-jam.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml. Sanga-sanga Ultimate by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Ultra Special telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-sanga Klasik atau minyak balur Sanga-sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik Sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.

0: do. He didn't stream it, baby. But I love you forever.
1: Masih bareng sama Nembo Sobat Fox, masih di zona mesin waktu dan pastinya masih dengan lagu-lagu tahun 60-an sampai tahun 2004. Lagu-lagu tahun 60-an sampai 2004 itu adalah lagu-lagu nostalgia ya, yang mengingatkan Sobat Fox sama masa-masa muda. Kalau aku sih muda terus. Karena apa? Karena pakai skincare dari Sanga-Sanga. Jadi buat Sobat Fox juga yang pengen ngerasa dirinya muda terus, pakai aja skincare dari Sanga-Sanga. Bisa Sobat Fox pakai rangkaian body lotionnya. Kemudian habis body lotion, Sobat Fox bisa pakai body balmnya. Body balmnya Sanga-Sanga ini adalah body balm yang khusus diformulasikan untuk si kulit kering banget. Jadi buat Sobat Fox yang punya kulit kering banget, bisa Sobat Fox pakein Sanga-Sanga Body Balm. Carinya di mana? Carinya di mitra resmi atau bisa juga cari di Fox Radio Jogja atau di reseller resmi terpercaya. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Digigit nyamuk, balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate. Gatalnya cepat reda, kulit pun jadi hangat dan nyaman.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Satu jam berlalu tanpa terasa Sobat Fox, tapi belum, Ica Rembo belum mau pamit karena masih ada 2 jam lagi bersama Ica Rembo di Zona Mesin Waktu. Dan buat Sobat Fox yang selama ini bertanya-tanya, gimana sih caranya buat bisa dapetin reward umroh dari Sanga-Sanga? Gampang sekali. Sobat Fox cukup membeli 9 botol Sanga-Sanga klasik ataupun ultimate, boleh di mix. Kumpulkan boxnya yang diproduksi di tahun 2024. Kemudian Sobat Fox kirimkan beserta data dirinya Sobat Fox ke Fox Radio Jogja, atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Gianyar, Bali ya. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar juga peluangnya Sobat Fox untuk berangkat umroh gratis. Atau untuk yang non-muslim, Sobat Fox bisa mendapatkan uang tunai sebesar 35 juta rupiah. Wow, banyak sekali. Tak pernah kubayangkan aku megang duit sebanyak itu. Sama kita ya. Ya pokoknya ikutan ya Sobat Fox ya. Jangan lupa dikumpulin boxnya, Sanga-Sanga klasik ataupun Sanga-Sanga ultimate. Bisa Sobat Fox dapetin di reseller resmi terpercaya, di Fox Radio Network, atau bisa juga di Kimia Farma K24 dan juga Century. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

informasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: barengan sama Ica Nembo Sobat Fox. Sudah jam 10 pagi. Dan itu tadi lagu pertamanya Ica Nembo yang semoga aja tetap bisa menemani dan membuat hatinya Sobat Fox happy karena bisa nyanyi lagunya, atau karena vibesnya seru banget, atau karena ya lagu itu emang lagu nostalgia aja di zaman Sobat Fox muda dulu. Karena itu memang tujuan dari Zona Mesin Waktu ya Sobat Fox ya, membawa Sobat Fox untuk mengenang masa lalu melalui mesin waktu. Asoy ge boy. Hai. Masih pokoknya di sini Sobat Fox sampai dengan jam 12 siang. Jangan kemana-mana. Ngapain aja kegiatannya, yang penting dengerinnya Fox Radio Jogja aja.
1: Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore.

0: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate Rp230.000 dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
1: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race, 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855, klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.
2: Zona, mesin waktu.

transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

105,3 Fox Radio Jogja, your show, your hits. Hari Jumat gini, biasanya kalau jam 10 gini udah pada ada yang ngingetin gak sih kalau untuk yang muslim udah harus sholat Jumat nanti jam 12. Jadi Chanembo juga mau ikutan mengingatkan, buat Sobat Fox jangan lupa nanti sholat Jumat ya. Katanya kalau gak sholat Jumat gak ganteng gitu, oke? Terus buat Sobat Fox yang saat ini udah mulai kebayang-bayang karena mungkin perutnya keroncongan ya. Udah mulai kebayang-bayang nih, makan siang apa nih nanti? Ntar aja ya, tunggu aja udah mendekati jam makan siang baru dibayangin itu makanannya. Kalau dari sekarang yang ada nanti malah perutnya jadi keroncongan ya, malah jadi gak enak perut. Mendingan Sobat Fox bayanginnya yang lain aja, seperti misalnya pekerjaan atau tugas-tugas yang harus diselesaikan pada hari ini. Tapi kalau Sobat Fox ngerasa badannya kurang enak, ngerasa Ica aku tidak ada nafsu makan, well Sobat Fox bisa baluran pakai sanga-sanga biar badannya kerasa lebih baik lagi gitu, supaya bisa menghadapi hari ini dengan baik ya. Karena ini hari Jumat, harus happy, harus bersenang-senang. Soalnya besok Sabtu, terus Minggu, waktunya hibernasi, ya gak sih? Yang pasti Sobat Fox, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

0: sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sanga-sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sanga-sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sanga-sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Zona, mesin waktu.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Masih ada di sini, masih di zona mesin waktu Sobat Fox. Masih barengan sama Ican Ibu pastinya. Dan buat Sobat Fox yang mau ikutan request, silakan request di 0887188105 boleh banget. Atau kalau gak mau request juga gak apa-apa deh, nanti bakalan Ican Ibu puterin lagu-lagu yang enak-enak kok. Tenang aja, kalau di zona mesin waktu udah pasti waktunya Sobat Fox bernostalgia. Sobat Fox mengingat-ingat lagu-lagu apa aja sih yang dulu menemani Sobat Fox. Either itu Sobat Fox lagi naracap atau lagi jomblo, lagi sedih-sedihnya, lagi patah hatinya, silahkan di request aja di WhatsAppnya Fox Radio Jogja. Buat yang pengen request Ica, kira-kira produk sanga-sanga apa ya yang bagus untuk wajah aku, bisa aku jawab tuh ya. Jadi buat Sobat Fox juga yang mau tanya-tanya soal itu boleh banget di WhatsAppnya Fox Radio Jogja.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta. Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat? Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Zona, mesin waktu.

Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Satu jam lagi sudah berlalu, berarti udah dua jam nih. Berarti tinggal satu jam lagi Canembo temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Dan di kesempatan ini Canembo mau ingetin sama Sobat Fox kalau ada beberapa mitra resminya Sanga-Sanga. Ya, ada Kimia Farma, ada K24, dan juga ada Century. Nah, salah satunya tadi Canembo sebutin kan di Kimia Farma. Nah, di Kimia Farma ini Sobat Fox bisa mendapatkan minyak balurnya Sanga-Sanga. Sanga-Sanga minyak balur ada dua, Sanga-Sanga Ultimate dan juga Sanga-Sanga Klasik. Ya, yang ultimate di harga Rp230.000, untuk travel size-nya di harga Rp85.000, sedangkan yang klasik itu di harga Rp170.000, untuk travel size-nya di harga Rp65.000 saja. Lalu di Kimia Farma juga Sobat Fox bisa mendapatkan si skincare-nya Sanga-Sanga, rangkaian skincare yang bisa membantu kulitnya Sobat Fox dari yang berasa kering atau rasanya kayaknya skin barrier-nya udah mulai rusak nih gitu ya. Itu boleh banget Sobat Fox mencoba rangkaian skincare dari Sanga-Sanga. Pastikan Sobat Fox membelinya di mitra resmi untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Chris Manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris Manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris Manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: It's time for Zona Mesin Waktu.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. OMG, udah jam 11 aja, Nich. Siapa yang sudah tidak sabar untuk makan siang? Sabar. Kerjaan masih ada noh, di depan mata noh. Dilihat dulu napa. Kerjain dulu ya, oke. Atau siapa yang udah gak sabar buat salat Jumat, mungkin janjian sama sahabatnya, sama temennya, pengen salat Jumat bareng. Wah, keren sekali. Semoga yang hari ini salat Jumatnya rajin banget, cepet dapet jodoh, amin. Rezekinya dilancarin, amin. Pokoknya semua yang baik-baik, Ica Nebo doain buat Sobat Fox yang salat Jumat hari ini. Apakah doa itu berlaku juga untuk yang tidak salat Jumat? Tentu saja dong, berlaku dong. Kan doanya rezekinya lancar, dapet jodoh yang baik. Jadi buat yang gak salat Jumat juga gak apa-apa. Siapa tahu kamu dapet jodoh di tempat makan.
1: Eh, kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: sanga sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
0: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk.

Edisi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

jangan lupa kemana-mana bawa yang namanya sanga-sanga ya. Yang travel size aja tuh Sobat Fox 30 mili, praktis masuk ke dalam tas apa aja, bahkan masuk ke kantong bisa banget. Satunya lagi taruh aja di dashboard mobil, itu bisa Sobat Fox pakai kemana aja, terutama yang ultimate aromanya lavender enak banget. Jangan lupa sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: hangat dan nyaman.
1: This is unique, living in a sandbox.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ini kecil, bukan sembarang kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur Sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur Sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami, atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru Sanga-sanga Travel Size.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Terima kasih buat Sobat Fox yang sudah request lagu sampai jam segini. Tapi kayaknya Ica Nembo gak bisa puterin lagi requestannya ya Sobat Fox ya, karena udah tinggal beberapa menit lagi Ica Nembo temenin Sobat Fox di Zona Mesin Waktu. Cuma Ica Nembo masih selalu bersemangat untuk mengingatkan sama Sobat Fox untuk memakai produk-produk Indonesia yang udah bagus-bagus banget. Salah satunya adalah sangat-sangat racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Kenapa? Semalam susah tidur. Nanti jangan lupa balur sanga-sanga ya, yang bisa buat badan lebih rileks dan tidur jadi lebih nyenyak. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Banyak tujuan ketika berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Tapi untuk tujuan staycation-nya hanya satu. Diklaim Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klaim Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klaim Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau bisa juga klik website di www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @claimihuis_. Claim Huis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Makeup kamu gak nempel? Mungkin kering tuh. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream. Kandungan avocado oilnya menjaga hidrasi wajah seimbang dari pagi sampai sore. Hit it. This ain't no disco.

105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Sudah di ujung acara, Icanebo berterima kasih sama Sobat Fox yang sudah menemani Icanebo dari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 12 siang. Thank you so much. Kita ketemu lagi di Zona Mesin Waktu hari Senin, jam 9 pagi pastinya. Dan buat Sobat Fox, jangan lupa untuk menjaga kesehatan bersama dengan sanga-sanga, oke? Jangan kemana-mana karena habis ini bakalan ada program-program yang menarik dan lagu-lagu yang enak-enak buat nemenin Sobat Fox di hari Jumat ini. Jadi dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Sanga-Sanga. Bye!

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Sanga-sanga sing ada lawan. Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba Sanga-sanga Ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.
1: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
2: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gegara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
1: Stop galau. Langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
2: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
1: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga 35 juta rupiah.
2: Wah, mantap. Tapi jurusannya

0: lengkap kan?
1: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
0: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
1: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, sing ada lawan.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga sing ada lawan. Kulit gatal karena alergi atau biang keringat. Jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 mili yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Pengen ngerasain internet super cepat hingga 100 MB per second? Mau nonton tayangan-tayangan terbaik? Dan komunikasi telepon rumah yang jernih? Semuanya ada di IndiHome. Aktifkan juga add-on hybrid box tambahan agar nonton TV jadi lebih leluasa. Bisa mengakses wifi.id di seluruh Indonesia, teleponan lebih seru dengan smartphone melalui moving phone, dan masih banyak lagi. Terus yang lebih seru lagi nih, kalau misalnya kamu mau berlangganan IndiHome, mengaktifkan add-on, mengecek dan membayar tagihan, atau melaporkan gangguan, sekarang mudah banget. Bisa melalui aplikasi My IndiHome. Daftar IndiHome sekarang. Info lengkap kunjungi www.indihome.co.id.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: kasih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe

0: sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sang Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: 1-1 yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-Sanga memang inspirasiku.
2: Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165 Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.

Pinggang mulai terasa panas dan bahu kaku karena kelamaan duduk. Eits, tenang. Ambil minyak balur sangat-sangat klasik. Balurkan dan pijat perlahan di area yang tegang. Kandungan jahe dan cengkehnya langsung bekerja meresap ke otot, bikin badan segar lagi buat lanjut kerja.

Tenga sing ada lawan. Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.

Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.

0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: PRSSNI DIY dengan bangga mempersembahkan kompilasi 7 lagu hits dari 20 radio anggota PD PRSSNI DIY. Yogyakarta Top Hits.
2: Hai, halo, selamat siang pecinta musik Indonesia. Jumpa lagi bersama Wibti Eta di jam 2 siang ini. Hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Semoga kamu sudah tuntas ya makan siangnya dan sudah bersiap untuk merencanakan weekend besok ini. Wow, semoga lancar ya weekendnya. Seperti biasa di jam ini, Wibti akan membagikan lagu apa aja yang sedang bersaing di tangga lagu Yogyakarta Top Hits minggu ini edisi 2395. 7 lagu paling top yang diputar serentak di 20 radio anggota PRSSNI DIY masih terus bersaing untuk membuktikan siapa yang pantas jadi jawara tiap minggu. Jadi, apakah kamu sudah siap? Yuk, kita cek bareng-bareng.
1: Yogyakarta Top Hits.
2: Oke, kita akan selalu mulai dengan siapa yang harus terdepak dari chart Yogyakarta Top Hits minggu ini. Karena apa? Karena nanti akan ada pendatang baru yang sudah siap menancapkan benderanya di tangga lagu. Sayangnya, lagu Ear Catchy ala Gen Z dari Farel Hilal dengan Keliling harus pamit di minggu ini setelah 9 minggu bertahan. Dan di posisi ke-7 saat ini sudah tergantikan oleh The Changcuter dengan Ruang Riang. Setelah 6 tahun absen dari album penuh, akhirnya ya, tahun ini The Changcuters hadir kembali dengan single barunya Ruang Riang. Tidak hanya single saja sebetulnya, tapi sekaligus album baru yang berisikan 11 track dengan tajuk Wow Ma. Covernya punya nuansa classy art deco tahun 1920 sampai 1930-an dan mengingatkan kita pada karya-karya semacam The Great Gatsby atau visual nominasi dari Oscar. Kalau mengutip pesan dari sang vokalis Tria, album ini bisa dibilang sebagai salah satu wujud proses pendewasaan dari The Changcuters sekaligus penanda 22 tahun mereka berkarya. Album Wow Ma ini juga tersedia dalam berbagai format mulai dari CD, vinyl hingga platform musik digital.
1: Hits nomor 7.

0: Per Nadia dengan singlenya Rabun Jauh.
1: Yap.
0: Minggu ini Nadia harus puas bertahan di posisi ke-6. Setelah harus turun 2 peringkat lagi dari posisi sebelumnya di chart Yogyakarta Top Hits. Bernadia Ripka Jayakusuma atau dikenal secara mononim sebagai Bernadia di tahun ini memang hadir kembali dengan album barunya Semoga Hanya di Mimpi. Nah, Rabun Jauh yang resmi dirilis pada 13 April 2026 melalui Juni Records ini memang jadi salah satu amunisi utama di albumnya. Tapi kalau kamu sudah mendengarkan beberapa lagu di dalam album baru ini, maka pecinta musik Indonesia akan menemukan satu lagu yang tidak kalah menyenangkan. Di lagu itu, Nadia tidak bernyanyi sendiri, tapi mengajak Perunggu untuk ikut berkolaborasi. Judulnya adalah Peluk Aku Sekarang. Kira-kira apakah single kolaborasi itu akan masuk ke tangga lagu Yogyakarta Top Hits di masa mendatang? Kalau kamu mau, jangan lupa request banyak-banyak di radio kesayangan kamu ini.
2: Hits nomor 5.

0: Lomba Sihir dengan single barunya Melompat Lebih Tinggi hadir kembali dengan lebih kuat di tanggal lagu Yogyakarta Top Hits. Melompat Lebih Tinggi kali ini adalah hasil dari interpretasi teman-teman Lomba Sihir dalam mewujudkan harapan Sony Music Indonesia agar lagu-lagu ikonik ini bisa semakin panjang usianya dengan kemasan yang lebih fresh. Sony Music Entertainment Indonesia sendiri di beberapa waktu belakang memang sedang menggodok sebuah proyek bertajuk Reka Ulang Karya dan Komposisi Lagu Terbaik, sebuah inisiatif yang bertujuan menghidupkan kembali karya-karya legendaris Indonesia melalui sentuhan musikus generasi baru. Nah, untuk karya pertamanya, mereka pilihlah single dari Shilon Seven Melompat Lebih Tinggi yang kemudian terpilih juga Lomba Sihir sebagai musisi-musisi dari generasi baru untuk menggarap ulang single legendaris ini. Nah, kalau menurut kamu gimana nih pecinta musik Indonesia? Semoga kamu suka ya.
1: Hits nomor 4.

0: ada kolaborasi Selena Grace dan Andi Rianto dengan single baru mereka dengan judulnya Sumpah Mati. Baru 3 minggu ada di tangga lagu Yogyakarta Top Hits, Selena berhasil naik 1 peringkat dari minggu lalu. Selena Grace kali ini debut tentunya dengan lagu kemenangan yang sudah disiapkan Indonesian Idol. Lagu kemenangan ini bisa dibilang adalah salah satu hadiah yang diberikan kepada pemenang ajang pencarian bakat tersebut. Meskipun lagu ini juga sempat dinyanyikan sama pesaing terberatnya Nicky Becker, ternyata Nicky harus puas jadi runner-up di ajang tersebut. Dirilis hari Senin beberapa bulan lalu, lebih tepatnya di tanggal 25 Mei 2026, lagu ini juga dirangkai sama komposer Andi Rianto. Kemenangan kontestan asal Kota Semarang, Jawa Tengah ini ternyata terasa begitu emosional setelah sebelumnya 2 kali gagal saat mengikuti audisi. Selena mengaku pernah ikut audisi pada musim sebelumnya dengan penuh keyakinan, namun ternyata waktu itu dia belum berhasil melangkah lebih jauh lagi. Tapi ternyata tahun ini adalah tahun yang baik buat Selena. Selain jadi pemenang di ajang pencarian bakat ini, dia juga sudah mendebutkan 1 single baru yang bisa kamu nikmati di Yogyakarta Top Hits.
1: Hits nomor 3.

0: karena harus berangsur turun satu peringkat dari minggu lalu di Yogyakarta Top Hits bersama dengan Bipti Eta. Tapi di minggunya ketujuh ini, pecinta musik Indonesia mulai seneng karena Pamungkas masih ada di jajaran 3 teratas. Di minggu ini, Mas Pam masih jadi lagu pilihan banyak pecinta musik Indonesia. Buktinya, mas-mas ini mundurnya perlahan aja. Berapa kali kita akan saling memaafkan, memang jadi lagu pembuka untuk album ke-6 yang sampai detik ini belum di-spill judulnya atau kapan akan dirilis. Bipti gak akan bosen untuk menggarisbawahi pesona lagu ini juga, karena di antara banyak karyanya, berapa kali kita akan saling memaafkan terasa jauh lebih dalam dan juga dekat karena penggunaan lirik berbahasa Indonesia. Tapi di antara kabar album barunya yang masih buram, Mas Pam masih disibukkan dengan jadwal panggung yang cukup banyak di daftar schedule-nya. Kalau kamu mau cek, boleh dari Instagram. Dan beberapa waktu yang lalu, Mas Pam baru mampir ke Local Fest Jakarta. Dan di sana ada yang spesial di mana dia berkolaborasi satu panggung dengan It Gita. Ada yang kemarin habis nonton kolaborasi cakep ini, boleh dong cerita dulu.
1: Hits nomor 2.

sampai di posisi kedua yang diisi sama Adrian Khalif dengan singlenya 2001 kali. Di minggu keempat ini, Adrian berhasil mendaki ke posisi runner-up setelah naik satu peringkat dari minggu lalu. Single 2001 kali

0: Adrian merilis video klip di waktu yang berbeda melalui kanal YouTube resmi Emotion Entertainment yang dia upload atau dia rilis klipnya di hari Jumat 12 Juni 2026 dengan melibatkan artis peran Akila Kalista dan Fatasha. Bicara soal Adrian Khalif, hampir 2 minggu yang lalu Adrian juga ternyata menjadi bagian dari puncak perayaan HUT ke-499 Jakarta yang digelar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau HI. Lebih tepatnya di hari Sabtu 27 Juni 2026 bersama dengan Padi, Mahalini dan beberapa musisi lain dari lintas genre. Keren banget ya.
1: It's nomor 1.

0: Tenang, kamu gak salah dengar pecinta musik Indonesia. Ternyata kita punya musisi yang bisa mempertahankan gelar jawaranya lebih dari satu minggu di chart Yogyakarta Top Hits. Dan di minggu ini tanggal 10 Juli 2026, Sheila on 7 berhasil menjadi top of the top lagi untuk kedua kali. Masih dengan single mereka, Sederhana. Masih santai, berdiri di posisi pertama, Sheila on 7 dengan single mereka, Sederhana, menjadi karya spesial yang dirilis bertepatan dengan perjalanan 30 tahun Sheila on 7 di industri musik Indonesia pada 6 Mei 2026 kemarin. Dimasak oleh trio Eros Chandra, Duta, dan juga Mas Adam, Sederhana membawa pesan tentang menemukan kebahagiaan dari hal-hal yang benar-benar berarti. Setelah beberapa bulan lalu, Sheila on 7 sempat jalan-jalan di beberapa radio, di beberapa kota termasuk Yogyakarta. Terbaru mereka masih dalam perjalanannya bercerita sekaligus merayakan 30 tahun ke kota lain, bahkan ke luar Pulau Jawa termasuk Bali. Pecinta musik Indonesia boleh cek aja di Instagram resmi mereka di Sheila on 7, karena mereka habis merekam sebuah lagu dengan live, judul lagu yang sangat ikonik yaitu Berai. Boleh dicek, silahkan. Dan Wipti mau mengucapkan selamat Sheila on 7. Apakah besok akan jadi minggu ketiga mereka jadi pemuncak peringkat di Yogyakarta Top Hits? Kita lihat aja minggu depan ya.
1: Yogyakarta Top Hits.
0: Oke, tuntas sudah. Wipti kabarkan ke pecinta musik tanah air, siapa aja yang harus keluar, siapa yang jadi juaranya, siapa yang naik, siapa yang turun. Kalau kamu pengen musisi idola kamu terus ada di chart Yogyakarta Top Hits, makanya dong dukung mereka dengan request di radio favorit kamu. Terakhir, Wipti ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah mendengarkan Yogyakarta Top Hits. Jangan lupa ikuti terus perjalanan chart Yogyakarta Top Hits setiap Jumat jam 2 siang. Eksklusif di 20 radio anggota PRS SNIDIY. Jangan lupa juga untuk follow kita di Instagram dan juga X at Yogyakarta Top Hits buat update musik terbaru. Wipti Eta pamit, sampai jumpa lagi di Yogyakarta Top Hits minggu depan. Bye-bye!
1: Yogyakarta Top Hits dipersembahkan oleh PRS SNIDIY dan didukung oleh Arma 11, Reco Buntu, Radio Persatuan, Jeronimo FM, KR Radio, Kota Perak, Impact Pass FM, MQ FM, Nabawi Mulia FM, GCD FM, Yunisi FM, Yasika FM, MBS FM, UTI FM Medari, Suara Gama FM, Delta FM, EMC, Sonora FM, Prambors FM, dan Fox Radio Jogja.

0: Saya, owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal, menyampaikan pengumuman penting untuk customer, mitra, dan afiliator. Waspada produk palsu. Banyak beredar produk yang mengaku dari PT Kutus-Kutus Herbal, padahal bukan produksi resmi kami. Saat ini PT Kutus-Kutus Herbal hanya memproduksi brand Sanga-Sanga. Dengan ciri-ciri produk asli, terdapat tulisan produksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal pada kemasan. Ada foto Babe Bambang Pranoto dengan keterangan established 2013. Harga jual sesuai dengan yang tertera di kemasan. Jika dijual di bawah harga tersebut, kemungkinan besar palsu. Jangan tergiur harga murah. Pastikan Anda mendapatkan produk asli yang aman dan berkualitas. Hanya membeli dari sumber terpercaya.
1: Untuk memastikan keaslian produk, konsumen dapat mengkonfirmasi langsung ke PT Kutus-Kutus Herbal melalui platform resmi berikut. Instagram, @kutuskutusofficial, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare, TikTok, @kutuskutusofficial, @sangasanga.official, @sangasanga.skincare. Website www.kutuskutusofficial.com, www.balihealingoil.com, www.sangasangaofficial.com, kutuskutusofficial.co.id.
2: Hey there, pribumi. Berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
3: Rempah-rempah? Bentar, mister. Saya punya. Nah, ini, mister.
2: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya, pribumi.
3: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku, mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
2: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
3: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
2: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
4: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun kaliku-kaliku klasik dan sabun ultimate kaliku-kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun kaliku-kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun kaliku-kaliku klasik Rp35.000. Dan untuk sabun ultimate kaliku-kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja. Kalau di Kaliurang terkenal dengan jadah tempenya, di Gunung Kidul mereka punya puli tempe sebagai salah satu kuliner khasnya. Sama-sama punya jodoh tempe, sebenarnya apa sih bedanya antara jadah dan juga puli? Jadi yang membedakan mereka berdua itu adalah bahan dasarnya. Jadah sendiri dibuat dari beras ketan, sedangkan puli dibuat dari beras nasi yang kemudian diberi bumbu dan obat puli sebagai pengenyalnya. Masyarakat Gunung Kidul biasanya mengonsumsi puli ini dengan pasangan tempe dan juga pecel sayur. Konon katanya, puli adalah makanan mewah pada zaman dahulu. Hal ini dikarenakan pada zaman dahulu, banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membeli beras. Your soul, your hands.

0: sanga, sing ada lawan. Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Sileran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur. Berada di dalam Benteng Keraton Yogyakarta, rasakan pengalaman menginap di area pusat kebudayaan. Tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo, menjadikan waktu bersantai lebih berkualitas. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, Jalan Sileran Lor nomor 1, Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Info dan reservasi hubungi 0813-3196-8820. Follow Instagram dan TikTok at Omah Sileran Heritage. Facebook Omah Sileran. Omah Sileran Heritage Yogyakarta, a reflection heritage of Yogyakarta. Part of Sanga Sanga Hospitality.
1: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang.

Kamu ada rencana jalan-jalan ke Kaliurang? Kalau berkunjung ke wilayah utara Jogja ini, jangan lupa lo ya untuk membeli jadah tempe. Konon katanya, belum lengkap ke Kaliurang kalau belum mencicipi makanan ini. Nama jadah tempe sesungguhnya merupakan gabungan dari dua jenis makanan, yaitu jadah yang merupakan olahan dari ketan dan tempe ataupun tahu. Baik tempe ataupun tahunya biasanya diolah dengan cara dibacem. Jadinya kita bisa merasakan cita rasa gurih dari ketan dengan campuran kelapa dan rasa manis dari tempe atau tahu bacem. Biasanya jadah tempe disajikan dengan bungkus daun pisang. Salah satu produk jadah tempe yang paling legendaris dan terkenal di Kaliurang adalah jadah tempe Mbah Carik. Berawal dari Sastro Dinomo yang merupakan seorang carik atau sekretaris desa di dekat Kaliurang, diminta membuat jenis makanan lain yang unik dan berbeda untuk persembahan kepada keluarga keraton. Setelah berpikir panjang, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, akhirnya Sastro Dinomo beserta istri mengolah beras ketan menjadi jadah dipadukan dengan tempe bacem. Ternyata, makanan ini disukai oleh orang-orang di istana. Dibantu oleh sang istri dan anak-anaknya, ia juga mulai berjualan makanan tersebut dan membuka warung kecil di kawasan Telaga Putri Kaliurang pada tahun 1950. Hingga suatu hari pada tahun 1965, Sultan Hamengkubuwono ke-9 berkunjung ke Kaliurang dan mampir di warung milik Sastro Dinomo. Rasa jadah tempe bikinan Mbah Sastro memang lain daripada yang lain, meskipun saat itu sudah banyak orang yang berjualan kuliner serupa. Sultan Hamengkubuwono ke-9 memang sangat menyukai jadah tempe buatan Mbah Carik. Bahkan, tak jarang sang raja mengutus pegawai keraton untuk pergi ke Kaliurang guna membeli jadah tempe Mbah Carik. Jadah tempe Mbah Carik di Kaliurang bertahan secara turun-temurun dan sudah memasuki generasi keempat. Saat ini, produksi jadah tempe Mbah Carik dikelola oleh Cicit Sastro Dinomo. Jadi, buat yang bingung cari cara untuk mengambil hati calon mertua, coba aja bawa jadah tempe. Sultan Hamengkubuwono ke-9 aja jatuh hati, apalagi calon mertua.

0: Andres Mane. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Disiarkan dari Jalan Pandega Sakti nomor 8 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Head. Hai, ketemu lagi barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, seperti biasa di hari Jumat, hari favoritnya Mutia. Karena besok udah weekend, Sobat Fox ya. Kita bakalan menyambut weekend di hari Jumat sore ini, Sobat Fox ya. Biasanya udah gak sabar banget pengen pulang ya. Sebentar lagi Sobat Fox ya. Sambil kegiatan sore hari kamu ditemenin barengan sama Mutia Anissa dan lagu-lagu dari tahun 2010 sampai yang paling baru, kamu bisa request kasih tahu Mutia pengen dengerin yang mana, boleh via WhatsApp di 0887-188-1053.
1: Perut kembung. Nih, minyak balur sangat-sangat klasik, biar perutnya nyaman lagi.

0: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Fox Update. Sudah jam 3 sore Sobat Fox, saatnya Fox Update bersama Mutia Anissa dan ini dia 2 berita terupdate sore ini.

Venue Pusat Dunia atau NPD membocorkan rencana perilisan single ketiga mereka dalam waktu dekat. Grup itu mengatakan lagu baru mereka akan dirilis setelah rangkaian NPD World Tour berakhir. Meski belum mengungkap judul maupun konsep lagunya, Nicki memastikan NPD kembali bekerja sama dengan sejumlah musisi dalam proses penggarapan single tersebut. Salah satu nama yang kembali terlibat adalah

kemarin menyebut bahwa grup ini juga telah menjadwalkan syuting untuk perilisan mendatang selama minggu ketiga bulan Juli. Para member juga dilaporkan telah mengordinasikan jadwal jauh-jauh hari dan akan melakukan syuting video musik bersama dengan konten promosi. Lagu yang tengah digarap ini sekaligus menjadi penanda kembalinya Big Bang setelah 4 tahun setelah Still Life yang dirilis pada April 2022. Perilisan ini diperkirakan akan dilakukan menjelang tur dunia mendatang. Big Bang akan membuka tur bertajuk Big Bang 2026 World Tour pada 21 hingga 23 Agustus 2026 di Stadion Goyang, Korea Selatan. Sebelumnya, publikasi Korea Herald menyebutkan bahwa Big Bang akan menampilkan 2-3 lagu baru pada konser perayaan

0: Demikian Sobat Fox, dua berita terupdate sore ini. Nantikan Fox Update selanjutnya hanya di Afternoon Tea.
1: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah berulang kali jatuh. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom, kita menemukan diri kita sendiri.
0: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Membantu keselarasan raga, lembut dan aman, dengan aroma rempah alami.
1: Sanga-sanga memang inspirasiku.
0: Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

Masih di afternoon tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Dan kalau ngomongin weekend, itu memang yang namanya nonton film jadi salah satu kegiatan yang menyenangkan banget, Sobat Fox ya. Kalau Mutia sih paling seringnya, lebih seringnya nonton film itu di rumah aja sih, karena anaknya mageran ya, apalagi kalau weekend lagi liburan kayak sekarang. Ini kan minggu terakhir dari liburan nih, banyak yang masuknya Senin besok, Sobat Fox ya. Itu rasanya malas untuk pergi kemana-mana supaya gak kena macet. Cuman emang film-film yang lagi ada di bioskop nih menarik-menarik nih, Sobat Fox. Ada Jangan Buang Ibu, terus habis itu ada Petaka Gunung Melirang, ada Toy Story 5, ada Minions and Monsters, terus ada juga Cinta Lama Babak Kedua, Obsession, Cerita Lila, Sekawan 52, ada Supergirl, terus ada juga Children of Heaven, Sobat Fox ya. Ini adalah karya remake dari film asal Iran ya. Banyak banget film-film yang menarik di weekend ini yang masih di play juga di bioskop, Sobat Fox ya. Nanti kita obrolin bareng. Cuman kalau kamu mau sharing juga film-film yang lagi pengen kamu tonton, entah yang baru, entah yang lama, juga boleh, Sobat Fox, sambil request ya. Mutia tungguin request kamu, nanti kita ngobrol bareng.

0: Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Balik lagi di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox, yang namanya weekend ya, apalagi ini weekend menuju balik lagi setelah liburan sekolah, bakalan berkegiatan lagi back to school Sobat Fox ya. Itu juga jadi salah satu weekend yang bisa jadi melelahkan, apalagi untuk mempersiapkan besok anak-anak balik lagi ke sekolah nih Sobat Fox. Makanya ini juga jadi waktu-waktu yang aduh kadang-kadang tuh istirahatnya kurang ya, apalagi baru balik dari liburan, terus malah harus siap-siap lagi, apalagi pulangnya mepet, belum lagi yang kalau misalnya perjalanan nih sering-seringnya kalau menuju masuk kayak gini, kalau lewat tol ya sepanjang Jawa itu cukup sering macet dan jadi panjang dan lama perjalanannya. Nah kalau udah kayak gitu Sobat Fox, jangan lupa balurkan sanga-sanga, karena ini adalah yang bisa membantu aktivitas kamu lebih enak lagi Sobat Fox ya, dan ini akan membuat ya yang namanya kegiatan kamu bisa berjalan dengan lancar Sobat Fox. Dan kalau ngomongin soal yang namanya sanga-sanga, favoritnya Muti adalah sanga-sanga ultimate Sobat Fox. Ini minyak balur herbal modern dengan 140 jenis jamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Ada aroma lavender, ada bunga pudak dan daun mint juga. Jadi ini perpaduan kolaborasi dari ketiga aroma ini, enak banget. Dan kalau dibalurin itu efeknya langsung kerasa ada anget-angetnya tapi gak panas, tenang aja. Muti juga gak suka tuh sesuatu yang dikasih ke kulit terus panas karena kulitnya sensitif juga. Nah tapi kalau pakai sanga-sanga tuh aman Sobat Fox ya, sekaligus malah bisa menutrisi kulit, dan ini bisa membantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi juga. Pokoknya di badan enteng, di pikiran juga lebih rileks, habis itu siap beraktivitas lagi. Amannya lagi Sobat Fox, ini tuh udah terdaftar di BPOM dan punya sertifikasi halal, aman buat semua usia dari newborn sampai lansia. Dan rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern ini, cukup Rp230.000 untuk ukuran 100 ml dan Rp85.000 untuk ukuran 30 ml. Dapetinnya ini bisa di reseller terpercaya, di mitra resmi kayak Kimia Farma, K24, Century dan Fox Radio seluruh Indonesia, termasuk di Fox Radio Jogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan babe.

0: Haris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram @FoxRadioJogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Menit tambahan, fakta unik di balik pertandingan.
1: Halo Sobat Fox, setelah pertandingan sengit Perancis melawan Maroko tadi malam, pertandingan perempat final masih akan terus berlanjut. Buat Sobat Fox yang ngerasa Piala Dunia selalu berakhir terlalu cepat, kabar baiknya Piala Dunia 2026 menemani kita lebih lama dari biasanya. Turnamen sepak bola terbesar di dunia ini dijadwalkan berlangsung hingga 19 Juli 2026. Artinya, Piala Dunia kali ini bergulir selama 39 hari, menjadikannya turnamen Piala Dunia terpanjang. Kalau Piala Dunia 2022 di Qatar menghadirkan 64 pertandingan, di tahun 2026 ini jumlahnya bertambah menjadi 104 pertandingan. Dengan lebih banyak negara yang berpartisipasi, pertandingan yang dimainkan juga akan semakin banyak. Bahkan bisa dibilang, Piala Dunia 2026 akan menjadi salah satu edisi yang paling padat sepanjang sejarah turnamen ini. Kalau biasanya kita merasa Piala Dunia selesai terlalu cepat, tahun ini ceritanya berbeda. Nantikan kelanjutan perempatan final Piala Dunia 2026, saksikan pertandingan Spanyol melawan Belgia pada Sabtu 11 Juli jam 3 waktu Indonesia Barat, Norwegia kontra Inggris pada Minggu 12 Juli jam 4 waktu Indonesia Barat, dan Argentina berhadapan dengan Swiss di hari yang sama pada pukul 8 waktu Indonesia Barat.
2: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.
3: Kelamaan di ruang ber-AC bikin kulit tangan dan kaki jadi gampang kering. Tenang, ada Sanga Sanga Body Lotion Lavender. Kulit jadi sehat, lembut, dan ternutrisi.

0: Nanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus-Kutus Herbal menginformasikan bahwa saat ini banyak toko online yang sebelumnya menjual produk asli dari PT Kutus-Kutus Herbal kini tidak lagi menjual racikan asli Babe Bambang Pranoto. Seiring waktu, beberapa dari mereka masih menggunakan kemasan dan logo lama dan brand yang sudah tidak kami produksi lagi. Hal ini dapat menyesatkan konsumen dan membahayakan kepercayaan terhadap produk herbal berkualitas. Kami menghimbau Anda untuk lebih teliti sebelum membeli. Selalu cek riwayat penjualan toko tersebut, perhatikan nama brand, kemasan produk yang dijual. Bila produk masih menggunakan brand lama, ini bukan produk resmi dari PT Kutus-Kutus Herbal. Pastikan Anda hanya menggunakan produk asli dari kami, sangat-sangat klasik, Rp170.000 dan sangat-sangat ultimate, Rp230.000. Dengan kemasan resmi bertuliskan produksi PT Kutus-Kutus Herbal, serta dilengkapi foto Babe Bambang Pranoto established 2013.
2: Libur sekolah semakin seru bersama Joyful July di Jogja City Mall. Nikmati berbagai event menarik sepanjang bulan Juli. Gramedia Back to School tanggal 1 sampai 23 Juli. Home Living Experience tanggal 1 sampai 5 Juli. Jogja Holiday Fair tanggal 1 sampai 5 Juli 2026. GAW Jogja Airsoft War Game tanggal 1 sampai 31 Juli. Carousel Fair 1 sampai 19 Juli. Trade Investment Industry Small Medium Enterprise and Export 2026 tanggal 2 sampai 5 Juli. Summer Holiday Concert by JMS tanggal 3 Juli 2026. Open Air Street Championship JCM Series 5 Juli. Harmony Journey by Albert Music tanggal 5 Juli. JB Got Talent tanggal 5 Juli. Roadshow Maizen Vocal Management tanggal 7 Juli. Vivo Music Perform 2026 7 Juli. Emerald World Gold Performances 8 sampai 12 Juli. Hyperlane School Music Live Show tanggal 13 Juli. The Living Collection Home Decoration 14 sampai 26 Juli. Birama Music Concert 16 Juli. Han Edu Brain by Lomba-Lomba tanggal 17 Juli. Renoland Fanfare by Fan City Joker 18 sampai 19 Juli. Jogja Cosplay Matsuri ke-8, 18 Juli. Lomba Anak IDN 2026, 18 Juli. JCM Traditional Dance Creation Competition, 19 Juli. Independent Expo, 24 sampai 31 Juli. Pushbike Sprint Race 2026, 26 Juli. Tunggu apa lagi? Ajak keluarga dan sahabatmu menikmati liburan penuh hiburan, belanja, dan keseruan lainnya hanya di Jogja City Mall. Jogja City Mall, Jalan Magelang, Kilometer 6, Yogyakarta. Info lebih lanjut 0274-530-5855. Klik www.jogjacitymall.com atau follow Instagram, Thread, Facebook, X, dan TikTok Jogja City Mall. Jogja City Mall, Spirit of Jogja.

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox ya. Kalau ngelihat film-film yang ada di bioskop sekarang, ini ada beberapa yang menarik dan yang tidak terduga. Kalau menurut Mutia sih, Jangan Buang Ibu nih gak terduga, Sobat Fox ya, udah lebih dari 2 juta penonton. Jadi setelah Mutia baca sinopsisnya, memang cukup menarik ya ceritanya. Ini juga ada beberapa true story di kehidupan nyata lah ya, yang menggambarkan keadaan ini juga. Jadi si ibunya ini, itu tuh dia sudah mengusahakan dan menjadi single parent, merawat ketiga anaknya sampai dewasa. Tapi ternyata setelah dewasa, anak-anaknya sibuk dengan kehidupannya masing-masing. Ternyata ibunya ditaruh di panti jompo gitu ya, yang dia merasa dibuang nih sama anak-anaknya. Sebenarnya kalau ditaruh di panti jompo atau pengen ke panti jompo, kan ada juga ya orang-orang sepuh yang pengen ke panti jompo tuh karena di sana banyak temennya gitu, ada banyak yang seusianya, banyak bisa ngobrol dengan frekuensi yang sama gitu. Tuh sebenarnya nggak apa-apa kalau memang orangnya mau ya. Tapi kalau orangnya pengen dirawat sama anak-anaknya tapi justru ditaruh, itu pasti akan jadi kekecewaan yang gede banget. Dan itu dirangkum di sini dan dimainkan oleh orang-orang yang menarik juga, Sobat Fox. Jadi yang jadi pemeran ibunya ini adalah Nirina Zubir, terus anak-anaknya ada Reval Hadi, Amanda Manopo, sama Saputra Kori. Buat yang belum familiar sama nama Saputra Kori, Sobat Fox ya, dia tuh adalah TikTokers. Kalau di wikinya sih content creator, YouTuber dan juga komedian, Sobat Fox ya. Dan ini juga jadi salah satu debut yang menarik untuk ditonton. Musiknya sendiri ini ditata sama Andi Rianto, Sobat Fox, dan kalau sutradaranya ada Hadrah Daeng Ratu.

Jam segini kulit mulai terasa kasar dan pecah-pecah. Oleskan sanga-sanga body balm. Perpaduan shea butter dan tamanu oilnya ampuh banget buat jaga kelembutan kulit di tengah aktivitas.

0: sanga, sing ada lawan.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga, informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati Sunset Syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
5: Afternoon Tea on Fox Radio Jogja.

Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox yang nemenin kamu sampai nanti jam 6 sore. Kalau tadi Mutia udah ngebahas film Jangan Buang Ibu, ada dua film yang menarik juga buat tontonan liburan sekolah nih ya, apalagi yang punya adik, anak, keponakan, semuanya bisa diajakin nonton dua film yang menarik ini. Mutia udah nonton salah satunya. Salah satunya adalah Toy Story 5 sama Minions and Monsters ya. Mutia kemarin nonton Toy Story 5 di minggu kapan ya? Kayaknya masih akhir Juni kalau Mutia gak salah. Tapi memang karena Mutia suka banget franchise-nya Toy Story dari yang pertama sampai yang sekarang. Permasalahan yang dihadapi berbeda of course, karena saat ini Bonnie, si anak yang kemarin di film yang ketiga dan empat kalau Mutia gak salah, itu menghadapi yang namanya screen time alias layar Sobat Fox ya, dan harus banyak berjuang mainan-mainan ini untuk mengalahkan lah istilahnya gitu waktu yang dihabiskan si Bonnie sama mainan yang digital ini dibandingkan sama mainan yang lebih tradisional kayak boneka-boneka dan yang lain-lainnya itu Sobat Fox. Dan menurut Mutia yang namanya Toy Story emang selalu bisa memberikan cerita yang menyentuh. Dan ceritanya juga ya lucunya banyak ya, karena memang film anak-anak juga, komedik timingnya tuh selalu pas dari dulu, selalu menyenangkan dan selalu menjadi salah satu franchise film yang Mutia akan nonton kalau misalnya ada lagi Sobat Fox ya. Cuman mengingatkan aja nih kalau Sobat Fox yang udah dewasa mau nonton film anak-anak ya harus terima kalau misalnya studionya agak berisik, namanya juga film anak-anak, yang dewasa ya mengalah ya. Terus habis itu Minions and Monsters ini lebih baru ya dibandingkan Toy Story rilisnya. Cuman kemarin tuh katanya sempat ada kekecewaan kecil dari yang pembuatnya, dari studionya, karena target di awal 5 harinya tuh $80 juta, tapi ternyata gak sampai di situ karena merosot jauh dari film-film Minions sebelumnya Sobat Fox. Jadi film ini pendapatannya tidak seperti ekspektasinya, tapi bukan berarti dia bukan yang paling atas di box office. Tetap ada yang paling tinggi di box office Sobat Fox ya. Dan ini kalau di box office Amerika Serikat bertarung ketat sama Toy Story 5. Jadi memang mereka adalah dua film yang sasarannya sama Sobat Fox ya, lagi liburan summer juga kalau di sana. Jadi memang ketat banget untuk persaingan kedua film ini. Kalau Minion sendiri Mutia termasuk yang suka juga, tapi cuman ngikutin yang Despicable Me-nya aja. Film Minion-nya sendiri Mutia belum pernah nonton Sobat Fox. Cuman ada promo yang Mutia tonton tentang perilisan film Minions and Monsters ini, di mana ada beberapa penyanyi, tapi bukan penyanyi terkenal gitu ya. Mereka adalah penyanyi, orang yang bisa bernyanyi gitu Sobat Fox, menyanyikan lagu-lagu yang ada, lagu-lagu populer, termasuk ada Bohemian Rhapsody, terus ada lagunya Adele juga yang mana Mutia agak lupa, tapi dalam bahasa Minion, dan itu lucu banget Sobat Fox ya. Cari aja di sosial media waktu perilisan film Minions and Monsters, ada nyanyi-nyanyi kayak gini yang lucu banget. Dan kayaknya sih filmnya juga bakalan lucu karena selalu ya lebih banyak lucunya yang namanya film-film Minion dan Despicable Me sendiri.

0: Lover. Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
1: Kapanpun, dimanapun, dengerin Fox Radio Jogja di Noise.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Kok kamu anteng banget sih, tumben? Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap Rp145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
1: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi

Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Kalau sekarang udah menuju akhir-akhir liburan, ini banyak yang lagi berpindah dari satu kota ke kota yang lain alias perjalanan pulang, Sobat Fox ya. Jangan lupa untuk selalu berbekal sanga-sanga di perjalanan kamu, karena akan membuat perjalanan kamu lebih menyenangkan, Sobat Fox, karena tidak capek-capek anti pegal-pegal ya. Pokoknya kamu bawa sanga-sanga travel size, ini enak banget buat dibawa kemana aja. Ukurannya 30 ml dengan kemasan yang kecil dan gak gampang tumpah, Sobat Fox. Aman pokoknya buat dibawa-bawa ya. Dan ini tersedia untuk minyak balur sanga-sanga klasik dan minyak balur sanga-sanga ultimate. Ini harganya juga lebih ekonomis karena kan ukurannya lebih kecil ya. Nah, untuk ukuran 30 ml ini, harga minyak balur sanga-sanga klasik itu Rp65.000, sementara minyak balur sanga-sanga ultimate itu Rp85.000. Kamu bisa hubungi reseller resmi, mitra resmi kayak Kimia Farma, K24, dan Century juga, atau bisa datang ke Fox Radio seluruh Indonesia termasuk Fox Radio Jogja. Dan jangan lupa, sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Afternoon Tea. Afternoon Tea on Fox Radio.

0: Masih di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa Sobat Fox. Kalau tadi Mutia udah sempat bahas beberapa film yang ada di bioskop, sekarang Sobat Fox, kalau buat kaum mageran kayak Mutia yang malas kena macet, paling enak tuh nonton di rumah aja Sobat Fox, gak usah kemana-mana ya. Dan kalau menurut Mutia, tontonan-tontonan yang ada di berbagai streaming platform itu juga menarik Sobat Fox. Ada beberapa yang kalau di Netflix ya, itu bulan Juni kemarin, ini mesti banyak yang belum nonton beberapa film yang udah rilis. Ada series, mini series Sobat Fox yang menarik banget, namanya Night Shift for Cuties. Ini pemeran utamanya salah satunya adalah istrinya Angga Yunanda. Aduh namanya siapa kemarin lupa ya, Shenina Cinnamon. Agak lupa-lupa inget anaknya ya. Nah ceritanya dia tuh jadi apa namanya penjaga toko gitu, pramuniaga gitu Sobat Fox, di salah satu toko bertemakan K-pop. Dan dia diajarin, dia emang udah ngefans ya. Dia udah ngefans sama salah satu grup K-pop di mana di situ leadernya itu orang Indonesia. Dan di sana itu mereka berdua, tokoh utamanya ini, dua-duanya penjaga toko ini, mereka menavigasi gimana rumitnya hubungan keluarga mereka, rumitnya hubungan sosial mereka yang sebenarnya, sambil ngidol alias ngidol alias mengidolakan idol-idol K-pop ini. Dan mereka bermimpi untuk bisa meet and greet dan ketemuan bareng sama idolnya mereka. Dikemas dengan sangat K-pop, ada lagu-lagunya juga. Dan girl groupnya ini dibikin leadernya orang Indonesia, mungkin sempat udah nonton dan sempat ngepoin beberapa pemainnya. Leadernya orang Indonesia ini memang dancer ya. Dia dancer orang Indonesia, sementara member-member yang lain dari grup K-popnya ini itu adalah dancer-dancer Korea juga. Jadi orang Korea, dan konsernya beberapa part-partnya itu juga ada di Korea gitu. Syutingnya juga ada di Korea Sobat Fox. Menarik. Dan ini juga mungkin yang dirasakan sama sebagian orang-orang yang ngefans berat ya sama idol-idol K-pop. Jadi ini adalah salah satu yang menarik juga. Mungkin nonton sekitar 2 weekend yang lalu apa 3 weekend yang lalu gitu. Menarik banget satu kali duduk Mutia tonton semua maraton. Karena sesuatu fenomena yang ada nyata banget di sekitar kita ada banyak. Dan cukup dilematis di beberapa bagian. Terus film-film yang menarik lagi ada Esok Tanpa Ibu. Dan ada juga yang menurut Mutia menarik juga, Seni Memahami Kekasih Sobat Fox ya. Salah satu film yang diambil dari kisah nyata juga. Terus habis itu film Indonesia lagi. Kalau di bulan Juli ada beberapa juga nih yang barusan masuk ya di, kalau di Netflix ya. Ini ada Titip Surat Untuk Tuhan. Terus habis itu ada Pasutri Gaje nih, yang pengen cari-cari komedi-komedi ringan gitu Sobat Fox ya. Terus kalau yang horror of course ada ya, kayak Pemukiman Setan, ada Kuyang, ada Kereta Berdarah, macam-macam banget juga. Kalau Mutia sih yang belum kekejar, kalau di Netflix pengen nonton Avatar Aang yang live action season kedua. Katanya sih menuai kritik Sobat Fox ya. Nanti deh Mutia tonton akan seperti apa. Dan ini tontonan-tontonan yang menarik banget buat mengisi weekend.
1: Gimana?
0: Kamu juga.
1: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sanga-sanga ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-9777. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari

Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Kalau tadi Mutia udah sempat sharing beberapa yang bisa ditonton di rumah via Netflix, ada juga yang via Disney Plus, Sobat Fox ya, yang baru di Juli 2026 ini. Menarik-menarik juga, Sobat Fox, buat kamu yang kemarin ketinggalan The Devil Wears Prada 2, itu bakalan udah ada di bulan Juli ini, cepet banget ya. Dan itu adanya tapi di tanggal 29, jadi kita masih perlu nunggu sedikit lagi, Sobat Fox ya. Terus habis itu juga bisa nonton Lollapalooza Day 1 ya, di tanggal 30 Juli. Sama yang menarik lagi menurut Mutia ada Spidey and His Amazing Friends. Ini adalah series, Sobat Fox ya, season kelima. Terus habis itu juga ada film apa tadi ya, Mutia lupa. Udah lihat tapi terus habis itu lupa. Oh, Ready or Not. Ready or Not ini film pertamanya itu cukup sukses dan menarik banget, Sobat Fox ya. Serem, thrilling, dan seru ya. Mutia nonton udah dua kali lagi nontonnya. Yang satu nonton di bioskop kayaknya, terus satunya lagi nonton di rumah, Sobat Fox. Dan ini udah ada yang keduanya, namanya Ready or Not Here I Come ya. Ini menarik banget juga untuk jadi tontonan weekend kalau misalnya mau cari yang menegangkan-menegangkan, Sobat Fox ya. Sementara kalau di bulan Juni itu juga ada berbagai tontonan-tontonan juga, Sobat Fox. Ini kayak Avatar Fire and Ash, itu Juni kemarin udah mulai masuk di Disney Plus, Sobat Fox ya. Terus habis itu juga ada ya berbagai film yang sekarang udah masuk di Disney Plus di bulan Juni ini ya. Terus ada Hoppers, terus habis itu ada Criminal Minds yang menarik juga, Sobat Fox ya. Jadi emang nonton di rumah aja juga menarik, Sobat Fox. Kalau Mutia sih weekend ini kayaknya pengen banyak leleh istirahat, rehat sambil nonton film-film. Kalau Mutia sendiri setiap weekend tuh punya kebiasaan di rumah nonton, kan langganan beberapa streaming platform ya. Nah itu tuh mencari film Indonesia lawas yang belum ditonton, terus pengen nonton aja supaya lebih tahu sama film-film Indonesia yang dulu-dulunya tuh sempat terkenal tapi gak sempat nonton di bioskop, Sobat Fox. Itu memperkaya pengetahuan soal film Indonesia aja sih.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
0: Libur sekolah telah tiba, saatnya menyambut momen yang paling dinantikan untuk bermain, belajar hal baru, sekaligus menghabiskan waktu berkualitas bersama keluarga di Grand Hotel by Ambarukmo. Nikmati School Holiday Package mulai

0: terhubung langsung dengan Plaza Ambarukmo. Tunggu apa lagi? Reservasi sekarang juga di nomor 0811-850088 atau kunjungi website resmi di www.gramhotel.com. Gram Hotel by Ambarukmo, Jalan Laksda Adi Sucipto nomor 82, Yogyakarta.
1: Pegel-pegel, nyeri otot, masuk angin, sakit kepala, nyeri sendi, pegel linu, encok, flu, batuk, gatal, ruam kulit, kram otot, perut kembung, kesleo. Untung ada minyak balur sanga-sanga.

Balik lagi di Afternoon Tea barengan sama Mutia Anissa, Sobat Fox. Kalau yang namanya weekend, walaupun rebahan, biasanya justru kelamaan rebahan itu capek, Sobat Fox ya. Jangan lupa kalau misalnya stok sanga-sanga kamu udah mau habis, langsung restock yang banyak sekalian, Sobat Fox. Bisa buat satu anggota keluarga pegang satu sendiri-sendiri. Atau bisa juga buat stok ya, karena bisa cukup jangka panjang juga. Kamu kalau perlu restock, langsung beli 9 botol. Karena kamu bisa mendapatkan reward umroh sanga-sanga kalau kamulah yang beruntung ya. Dengan 9 botol tadi, Sobat Fox boleh di mix antara sanga-sanga klasik atau ultimate. Yang dikumpulkan adalah boxnya ya, box produksi sejak 2024. Dipipihin terus dimasukin amplop, Sobat Fox ya, dikirimin barengan sama data diri kamu ke Fox Radio terdekat. Bisa ke Fox Radio Jogja juga, ada drop box di sini, Sobat Fox ya. Atau kalau pengen langsung dikirim, boleh ke pabrik sanga-sanga di Gianyar Bali. Periode programnya sampai 1 Desember 2026. Semakin kamu aktif dan konsisten, semakin besar peluang kamu untuk mendapatkan reward umroh gratis atau hadiah uang tunai senilai 35 juta rupiah. Kalau pengen tahu syarat dan informasi lebih lanjutnya, buka aja Instagram @foxradiojogja. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.
1: Bang, abang yakin datang ke tempat kayak gini?
2: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
1: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
3: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
2: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
1: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
3: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
1: Hah? Apa itu mbah?
3: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
2: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
4: Waduh, lemes amat. Semangat dong runningnya.
5: Duh, gimana mau semangat coba? Lagi pusing, belum dapat kampus aku, gara-gara UTBK kemarin gagal. Duh, takut banget, gak kuliah tahun ini.
4: Stop galau, langsung gas ke UKDW Jogja aja. Kampus terakreditasi unggul di kawasan Heritage Jogja. Sekarang lagi buka jalur UTBK, SKL, dan prestasi.
5: Hah, serius? Emang apa untungnya sih lewat jalur UTBK?
4: Banyak. Free biaya pendaftaran, potongan uang gedung hingga 35%, dan beasiswa hingga 100%. Khusus fakultas kedokteran, ada cashback hingga Rp35 juta.
5: Wah, mantap. Tapi jurusannya lengkap kan?
4: Lengkap dong. UKDW punya 7 fakultas pilihan. Kedokteran, bioteknologi, arsitektur dan desain, teologi, teknologi informasi, bisnis, kependidikan dan humaniora, plus prodi baru, teknologi pangan.
5: Oke, fix. Daftarnya kemana nih?
4: Langsung ke kantor marketing UKDW di Gedung Agape lantai 1, online via pmb.ukdw.ac.id atau kepoin Instagramnya juga, @pmbukdwjogja. Buruan daftar. UKDW Jogja, UKDW seru.
6: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur sangat-sangat klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur sangat-sangat klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur sangat-sangat klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Masih di afternoon tea Sobat Fox, dan sekarang udah hampir jam 6 sore, jadi waktunya Mutia Anissa untuk pamitan ya. Tadi udah ngasih kamu beberapa film rujukan, lawas banget. Beberapa cerita sinopsis tentang beberapa film yang ada di bioskop hari ini dan juga besok weekend ya, dan beberapa yang ada di streaming platform juga. Dan semoga weekend kamu menyenangkan lah ya Sobat Fox. Sekarang waktunya Mutia Anissa untuk pamitan dulu ya. Semoga weekend kamu menyenangkan. Kita ketemu lagi di hari Senin ya. Jangan lupa dengerin terus 105,3 Fox Radio Jogja. Your soul, your heads. Bye-bye.

Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Sandiwara Radio Babat Majapahit, persembahan spesial dari Fox Radio Network dan disiarkan langsung dari Fox Radio Network yang akan tayang setiap Jumat pukul 19.00 WITA, 18.00 WIB, dan 20.00 WIT. Fox Radio Bali 99.3 FM dan 102 FM. Fox Radio Bandung 91.7 FM. Fox Radio Jogja 105.3 FM. Fox Radio Medan 104.6 FM. Fox Radio Banda Aceh 99.3 FM. Fox Radio Deso 90.8 FM. Fox Radio Surabaya 87.7 FM. Fox Radio Jakarta 90.4 FM dan Fox Radio Amsterdam. Sandiwara Radio Babat Majapahit didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
1: Kehadapan sang pelaku kisah, kami mohon maaf jika ada kesalahan tafsir dalam menenun kisah babat ini menjadi lembaran-lembaran cerita udara. Semua karena keterbatasan imajinasi dan masih tumpulnya keterampilan penulis. Sekali lagi, mohon maaf, maaf, dan maaf. Semoga semua berbahagia. Serial Sandiwara Radio, Babat Majapahit, episode ke-6, Kerajaan Majapahit Berdiri, Ranggalawe Kecewa.

0: Pada episode keempat dan kelima dikisahkan, Raden Wijaya menyerah kalah pada Raja Jayakatwang. Atas kebaikan Raja, ia diberikan tinggal dan menata hutan Tarik. Kemudian ia bersama sejumlah warga Madura membangun pemukiman yang diberi nama Majapahit. Dari pemukiman Majapahit, Raden Wijaya menyiapkan rencana perlawanan kepada Raja Jayakatwang. Kesempatan melawan datang ketika bala tentara Tatar Mongol datang ke Jawa. Atas saran Adipati Sumenep, mereka pun bersekutu dengan bala tentara Tatar untuk memberontak pada Raja Jayakatwang dan meruntuhkan kerajaan Gelang-Gelang. Hasilnya, Raja Jayakatwang gugur dan kerajaan Gelang-Gelang hancur. Setelah itu, dengan suatu taktik, Raden Wijaya bersama pasukan Majapahitnya berbalik menyerang sekutunya, bala prajurit Tatar Mongol, dan berhasil mengusirnya keluar Jawa, kembali berlayar pulang ke negerinya. Bagaimana kisah selanjutnya? Ikutilah Sandiwara Radio, Babat Majapahit, episode ke-6, subjudul Kerajaan Majapahit Berdiri, Ranggalawe Kecewa. Selamat mendengarkan.
1: Rahayu!
2: Rahayu!
3: Rahayu!
2: Rahayu!
1: Saya Arya Wiraraja, Adipati Sumenep, yang dituakan di sini, memohon izin memandu acara. Om Awiknam Astu Namasidam. Om. Semoga tiada halangan. Hari ini kita bersama sudah mengikuti upacara pembersihan diri dan pensucian kembali bumi Jawa karena sebelumnya telah menjadi medan perang besar yang membuat puluhan ribu prajurit gugur. Darah-darah yang tumpah membuat pertiwi bau amis. Semoga tidak menjadi hama penyakit. Roh prajurit yang gugur semoga bahagia mendapatkan tempat yang mulia di surga loka.
4: Om Hastungkara.
1: Dimohonkan kehadapan Paduka Raja Majapahit Raden Wijaya Sri Kertarajasa untuk menyampaikan sambutan.
5: Jaya Paduka Raja Raden Wijaya.
6: Jaya
5: Majapahit.
6: Jaya
5: Paduka Raja Majapahit
6: Raden Wijaya Sri Kertarajasa.
7: Kehadapan leluhurku yang telah suci, Batara Ken Arok, pendiri Wangsa Rajasa dan juga pendiri Kerajaan Singasari, serta Batari Ken Dedes yang melahirkan para penerus Wangsa Rajasa, dan kehadapan almarhum mertuaku Sri Kertanegara Raja Singasari terakhir, aku Raden Wijaya bersujud menghaturkan kemenangan besar ini. Berkat restu semua leluhur Wangsa Rajasa, serta diberkati oleh para dewa dan Batara Siwa Buddha, perjuanganku untuk bangkit telah berhasil mendapatkan kemenangan yang gemilang. Jayakatwang, Raja Gelang-Gelang telah kuruntuhkan. Bala tentara Tatar Mongol telah kuusir keluar dari tanah Jawa. Tentu saja, ini bukan perjuanganku sendiri, tetapi perjuangan kita bersama. Untuk itu, aku tidak pernah melupakan janji-janjiku kepada para pengikut setiaku. Berkat perjuangan kita semua, aku berhasil bangkit dari reruntuhan Singasari untuk mendirikan Kerajaan Majapahit.
5: Jaya Majapahit!
6: Jaya Majapahit!
5: Jaya Majapahit!
7: Berkat perjuangan dan restu kalian semua, dan restu para leluhurku dan para dewa serta Batara Siwa Buddha, aku telah dinobatkan menjadi Raja Majapahit yang pertama dengan gelar penobatan Sri Kertarajasa Jayawardhana. Semoga nama gelar penobatanku itu, seperti maknanya, akan dapat memperbaiki kehidupan masyarakat di Pulau Jawa dan Nusantara, menghancurkan para pengacau, membawa sinar terang kesejahteraan bersama.
6: Jaya Paduka Raja Raden Wijaya, Sri Kertarajasa Jayawardhana.
7: Seorang raja dalam menjalankan dharmanya harus dibantu oleh orang-orang yang dipercayainya. Karena itu, hari ini kuumumkan para pejabat Kerajaan Majapahit, para tanda rakyat Ring Pakirakiran, Jabatan Patimangkubumi Majapahit, kupercayakan kepada Empu Nambi.
0: Keraton Tuban. Ranggalawe tampak murung dan memendam marah. Kedua istrinya, Gusti Mertaraga dan Gusti Tirtawati, semula hanya berani memandanginya prihatin. Namun setelah seharian berlalu, mereka pun berani mendekati suaminya.
2: Kakanda Ranggalawe, maafkan Dinda berdua mengganggu kesendirian Kakanda. Bolehkah kami berdua menemani Kakanda?
3: Kemarilah Dinda berdua. Mendekatlah di sampingku, walau hatiku sedang terbakar marah.
2: Terima kasih, Kakanda.
3: Ada apa? Mengapa kalian berdua mengganggu kesendirianku?
2: Maafkan kami. Kami berdua adalah istri Kakanda. Apa yang Kakanda alami juga kami rasakan. Walaupun kami belum tahu penyebab kemarahan dan kekecewaan Kakanda.
8: Sejak Kakanda berpergian ke Majapahit, kami merasakan ada sesuatu yang melukai kami. Juga setelah Kakanda kembali pulang pun, kami merasakan adanya kepedihan yang menyakitkan. Namun kami merasa belum patut menanyakan apa yang tengah menimpa Kakanda di Majapahit. Kami hanya bisa bertanya-tanya dalam hati, mengapa kepulangan Kakanda dari Majapahit tidak membawa perasaan bangga dan kemenangan yang membahagiakan.
2: Bukankah keberangkatan Kakanda ke Majapahit untuk menghadiri dan mengikuti upacara penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit, yang sekaligus saat itu Raden Wijaya mengumumkan para menterinya dan pejabatnya?
8: Maafkan kami. Bukankah biasanya Kakanda pulang dari Majapahit membawa cerita yang membanggakan? Namun, kenapa Kakanda pulang membawa kesedihan? Adakah penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit mendapat rintangan?
3: Duh, istriku, Martaraga dan Tirtawati, kalian berdua sungguh malang memiliki suami seorang lelaki pecundang.
8: Kakanda Ranggalawe, kami tidak pernah merasakan malang menjadi istri Kakanda.
2: Terkutuklah diriku jika menyesal menjadi istri Kakanda.
8: Apakah yang terjadi di Majapahit? Mohon Kakanda membagikan dengan kami. Jika apa yang terjadi di Majapahit mengembirakan, kita akan menggelar pesta yang meriah untuk semua rakyat Tuban. Namun, jika mengecewakan, biarlah kedua istrimu ini, Mertaraga dan Tirtawati, turut bersama Kanda dalam kepedihan.
3: Baiklah, istriku. Ku ceritakan apa yang terjadi di Majapahit, walau hal ini membuat lidahku panas lagi. Penobatan Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit berjalan lancar. Tak ada halangan, juga tidak ada gangguan dari sisa-sisa musuhnya. Raden Wijaya dinobatkan sebagai Raja Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Aku sangat bangga dan bahagia atas keberhasilan penobatan itu. Karena aku turut berjuang mati-matian, menghancurkan kerajaan gelang-gelang, dan memerangi bala tentara Tatar Mongol. Namun, kebanggaan dan kebahagiaanku pudar ketika Prabu Raden Wijaya mengumumkan susunan para Mahamantri Kadrini dan para Tanda Rakrian Ring Pakirakiran.
0: Ranggalawe tidak melanjutkan kata-katanya. Ia menutup mulutnya rapat-rapat. Wajahnya mengeras. Giginya terdengar menggerutuk tanda marah meluap yang terpendam. Sesudahnya, ia melanjutkan bicara dengan geram.
3: Dalam mengumumkan keputusan para pejabat Majapahit, Prabu Raden Wijaya memutuskan mengangkat Nambi menjadi patih Amangkubumi Majapahit. Itu tidak bisa kuterima. Semestinya Paduka Raden Wijaya mengangkat pamanku Lembusora menduduki jabatan penting itu, atau diriku Ranggalawe yang memangku jabatan patih Mangkubumi Majapahit. Tetapi kenapa aku dan pamanku Lembusora disingkirkan, tidak mendapat jabatan yang pantas, padahal aku dan Sora yang banyak berjasa dalam perjuangan mendirikan Majapahit?
2: Duh, suamiku Kakanda Ranggalawe, ketidakadilan yang Kanda alami sangat menyayatku juga.
9: Suamiku Kakanda Ranggalawe, Dinda yakin Betara Siwa Buddha tidak tinggal diam atas ketidakadilan yang Kanda alami. Serahkanlah semuanya ke hadapan Betara Siwa Buddha.
3: Terima kasih, istriku. Dinda berdua, maafkan aku melibatkan kalian berdua dalam rasa sakit dan kecewa yang ku alami. Tapi aku tidak bisa mendiamkan apa yang ku alami. Aku Ranggalawe bukan manusia kesatria seperti itu. Ketika perjuanganku tidak dihargai, maka aku pun tidak bisa diam menerima penghinaan ini. Aku akan menunjukkan kemampuanku ke hadapan Paduka Raja Raden Wijaya. Aku akan menantang Nambi berlaga secara kesatria untuk membuktikan siapa yang lebih unggul dan lebih pantas menjadi patih Amangkubumi Majapahit. Nambi atau aku, Ranggalawe.
7: Paman Mahapati,
10: hatur sembah ke hadapan Paduka Prabu Raden Wijaya.
7: Ada keperluan apa? Paman meminta penghadapan secara khusus.
10: Ampunilah atas keinginan hamba melakukan penghadapan secara khusus ini. Semua ini karena omongan liar yang hamba dengar secara tidak sengaja di kalangan menteri, para rakyat, punggawa, dan abdi keraton. Menurut hamba, omongan liar ini bisa menimbulkan masalah yang cukup berbahaya bagi Majapahit yang baru saja Paduka bangun.
7: Apa omongan liar yang Paman Mahapati dengar?
10: Mengenai Ranggalawe yang tidak puas terhadap keputusan Paduka mengangkat Nambi sebagai patih Mangkubumi Majapahit.
7: Aku baru tahu soal ini. Memang sewaktu kuumumkan nama-nama pejabat Majapahit, para tanda rakrian ring pakirakiran, Kulihat Ranggalawe kecewa dan marah, bahkan bergegas meninggalkan keraton, tidak mengikuti perayaan penobatanku dan pengangkatan para tanda rakrian. Tapi Ranggalawe adalah pengikut setiaku yang utama. Pastilah kekecewaannya tidak sampai membakar amarah yang panjang.
10: Ampunilah hamba jika keliru berpendapat, Paduka.
7: Berpendapatlah, Paman. Jika pendapat Paman benar, akan kupakai. Jika tidak, akan kulupakan.
10: Paduka Prabu, Ranggalawe adalah salah satu pejabat Kerajaan Majapahit. Kedudukannya adalah Adipati Tuban. Seorang pejabat harus menjadi contoh rakyatnya, juga harus menjadi contoh kepatuhannya pada setiap keputusan Paduka Prabu Raden Wijaya Kertarajasa Jayawardhana. Suka atau tidak suka terhadap keputusan raja, setiap pejabat harus menerima dan mematuhinya. Jika tidak, maka hal itu dapat melunturkan kewibawaan Paduka sebagai Raja Majapahit. Maafkan hamba, dalam hal ini Paduka harus keras dan tegas terhadap Ranggalawe.
7: Tegas bagaimana menurut Paman?
10: Hatur sembah Paduka Raja. Hamba Mahapati yang sudah lama Paduka kenal pada masa Kerajaan Singosari, izinkan hamba Mahapati berpendapat.
7: Silahkan, Paman.
10: Paduka, untuk menjaga wibawa Majapahit, Paduka tidak boleh goyah. Ranggalawe, meskipun banyak berjasa pada Majapahit, kekecewaannya harus dipadamkan dengan senjata.
7: Apa maksudmu, Paman? Aku harus menghukum Ranggalawe dengan memeranginya?
10: Paduka Prabu, bukankah hal itu sudah diatur dalam undang-undang kerajaan yang terwarisi sejak masa Kerajaan Tumapel?
7: Terima kasih, Paman Mahapati. Biar ku timbang-timbang dulu pendapat saranmu.
10: Hatur sembah, Paduka Prabu. Mohon maaf jika saran hamba tidak pantas. Hamba mohon diri, Paduka.
11: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
12: Dek, siap-siap ya. Anterin kakak kerja, biar motornya bisa kamu pakai.
13: Oke, Kak. Bentar ya, soalnya ini masih prepare. Biar nanti pas aku sampai gunung gak ada yang ketinggalan.
14: A few moments later.
12: Dek, kok lama banget sih? Dari tadi gak kelar-kelar prepare-nya. Kenapa sih?
13: Kak, ini loh minyak balur sanga-sanganya yang paling penting gak muat di tasku.
12: Ya ampun, bilang dong, Dek. Ternyata dari tadi lama banget prepare-nya gara-gara ini. Padahal ya, minyak sanga-sanga sekarang tuh udah ada travel size-nya. Kayak gini. Nih, bawa aja punya kakak.
15: Minyak balur sanga-sanga ultimate dan klasik. Kini hadir dengan ukuran yang lebih praktis dan mudah dibawa kemana saja. Tanpa perlu ribet, dengan harga yang lebih terjangkau. Minyak balur ultimate dengan ukuran 30 mili hanya Rp85.000 sudah bisa Anda dapatkan. Atau minyak balur klasik dengan ukuran 30 mili cukup mengeluarkan Rp65.000 saja. Rasakan kenikmatan dan praktisnya bersama minyak balur ultimate dan klasik versi travel size. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
16: PT Kutus Kutus Herbal kembali memberikan inovasi terbaru dengan meluncurkan minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak yang bisa merawat kesehatan kulit Anda dengan bahan yang lebih ultimate. Pastinya dengan aroma dan kemasan yang lebih kekinian. Kamu bisa mendapatkan dengan harga Rp275.000. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-1102. Sekali lagi, di nomor 081-993-1102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
15: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
17: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi sanga-sanga yang tetap

0: ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya. By the way Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
0: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangat Sian, dan juga di marketplace-nya sangat-sangat, Dis.
1: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
0: Sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Rahayu, Gusti Ranggalawe.
1: Rahayu, Paman Mahapati. Apakah Paman datang untuk membawa pesan dari Prabu Raden Wijaya?
0: Paman datang bukan untuk menyampaikan pesan Prabu Raden Wijaya. Ini adalah kunjungan pribadi Paman. Selama ini, Paman menahan diri. Namun tidak bisa. Karena itulah, Paman jauh-jauh kemari untuk menyampaikan suara hati Paman.
1: Suara hati? Apakah Paman Mahapati sebagai salah satu pejabat Majapahit masih punya hati? Bukankah Prabu Raden Wijaya, Raja Majapahit sudah tidak punya hati lagi, sehingga suara hatinya tidak ada?
0: Gusti, Paman tentu tidak sama dengan pejabat-pejabat Majapahit lainnya. Untuk itulah Paman kemari, untuk menyampaikan suara hati Paman yang prihatin terhadap perlakuan tidak adil yang Gusti Ranggalawe dapatkan di Majapahit.
1: Maksud Paman?
0: Paman sebenarnya tidak setuju dengan keputusan Prabu Raden Wijaya mengangkat Nambi sebagai patih Amengkubumi Majapahit. Semestinya, jabatan setinggi itu, jabatan sebesar itu, diberikan kepada kesatria yang tepat, yang banyak jasanya kepada Majapahit.
1: Siapa menurut Paman yang tepat untuk menjabat patih Amengkubumi Majapahit?
0: Ya, menurut pandangan Paman yang sudah tua ini, siapa lagi yang pantas? Hanya Gusti Ranggalawe yang pantas mengemban jabatan patih Amengkubumi Majapahit.
1: Kenapa Paman menilai aku yang pantas untuk jabatan itu?
0: Ya, dibandingkan dengan Nambi, jasa Gusti Ranggalawe lebih besar. Kami semua tahu bagaimana kehebatan Gusti mengalahkan Kebo Mundarang, patih utama Kerajaan Gelang-Gelang. Kami juga tahu bagaimana Gusti mempertaruhkan nyawa menghabisi ribuan tentara Tartar Mongol sehingga mereka lari kocar-kacir. Dan kami juga tahu betapa besar sumbangan senjata, kuda-kuda, dan prajurit yang Gusti persembahkan kepada Raden Wijaya yang kala itu sangat membutuhkan untuk perjuangannya melawan Jaya Katuang. Itulah sebabnya Paman lebih mendukung Gusti Ranggalawe menjadi patih Mangkubumi Majapahit.
1: Menurut Paman? Bagaimana penilaian Paman atas kedakpuasanku terhadap keputusan Prabu Raden Wijaya yang mengangkat Nambi sebagai patih Amengkubumi Majapahit?
0: Menurut Paman, sikap tidak puas Gusti terhadap keputusan Prabu Raden Wijaya itu memang sangat berani dan sepertinya tidak patut. Namun, siapakah yang berani bersuara lantang terhadap ketidakadilan? Hanya Gusti Ranggalawe yang punya nyali, Paman dan punggawa lawinnya. Tidak berani bersikap seperti Gusti Ranggalawe. Dan kami para rakrian semua hanya bisa menjadi penjilat raja demi mendapatkan jabatan.

0: Menurut Paman Mahapati, apakah Prabu Raden Wijaya tahu bahwa aku tidak puas dengan putusannya itu?
1: Paman rasa Paduka Raja Raden Wijaya mengetahuinya. Namun, perlu terus diingatkan agar lain kali kalau Paduka Raja mengambil keputusan penting, tidak sembarangan.
0: Aku sebenarnya tidak sampai hati menyatakan ketidakpuasanku. Tapi sepertinya aku harus lebih jelas bersikap agar Prabu Raden Wijaya memikirkan lagi keputusannya mengangkat Nambi menjadi Patih Amangkubumi.
1: Kesempatan untuk menyatakan ketidakpuasan selalu ada, Gusti. Dan hari ini pun kalau Gusti mau, bisa menghadap Prabu Raden Wijaya untuk menyampaikan ketidakpuasan Gusti. Tapi saran Paman, kalau bisa bersabarlah. Bersabarlah sampai adanya sidang penghadapan.
0: Paman, kapan sidang penghadapan itu digelar?
1: Paman tidak tahu. Hanya Paman dengar akan ada sidang penghadapan pertama untuk menata dan membahas permasalahan keamanan dan perdagangan. Rencananya, semua para tanda rakrian akan diundang.
0: Kuharap Nambi datang hingga aku bisa menantangnya.
1: Gusti Ranggalawe, berhati-hatilah. Karena jika Nambi tersinggung, sidang bisa runyam menjadi arena pertarungan berdarah antara Gusti Ranggalawe dengan Nambi si penjilat itu.
0: Itulah yang kuinginkan. Aku ingin sekali bertarung langsung dengan Nambi. Akan kuuji kemampuannya dalam bersilat agar terbukti siapa yang pantas atas jabatan Patih Amangkubumi itu.

0: Paman Mahapati.
1: Hatur sembah paduka.
0: Kudengar Paman Ketuban menemui Ranggalawe. Kenapa, Paman?
1: Hatur sembah paduka. Benar, paduka. Tapi tujuan hamba menemui Ranggalawe adalah untuk membujuk dan menyarankannya agar menerima secara legowo apa yang sudah paduka Prabu putuskan. Hamba tidak ingin Majapahit yang baru berdiri ini diwarnai dengan hubungan yang retak sesama pejabat Majapahit, paduka.
0: Bagaimana tanggapan Ranggalawe atas saran paman?
1: Maafkan hamba, paduka Prabu. Rasa-rasanya kata-kata hamba seperti tiupan angin kecil yang tidak bisa meneduhkan kekecewaan Ranggalawe. Darah mudanya tetap saja mendidih, walau tidak diucapkan dengan kata-kata. Hamba berharap lambat laun ia akan menyadari kekeliruannya. Tetapi sepulang dari Tuban, hamba melihat para prajurit Tuban sedang berlatih perang. Entah untuk apa latihan perang itu diadakan.
0: Terima kasih, Paman. Besok aku akan mengundang semua pejabat Majapahit, dari para mahamantri sampai para tanda rakrian ring pakirakiran, untuk mengikuti sidang penghadapan pertama.
1: Paduka Prabu, apakah Ranggalawe juga diundang?
0: Tentu saja. Bukankah Ranggalawe juga pejabat Majapahit yang menjabat sebagai adipati Datara Tuban? Apakah Paman meragukan kesediaan Ranggalawe datang mengikuti sidang penghadapan pertama yang kugelar?
1: Hamba berpendapat penghadapan ini sangat penting. Semoga saja Ranggalawe sudah bisa mengendalikan kekecewaannya.
2: Menjaga kulit tetap lembut dan wangi pasti menjadi impian semua orang. Sekarang, produk dari PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-Sanga yang bisa membantu menjaga kesehatan kulit Anda dan menjaga untuk tetap wangi seharian. Cuma Rp75.000 saja, Anda sudah bisa membuat hari Anda makin bahagia lagi karena wangi seharian. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, seng ada lawan. Sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk, pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
4: Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.
5: Bang, abang yakin? yakin datang ke tempat kayak gini.
6: Kan kemarin kamu yang katanya pengen selalu awet muda. Warga lokal percaya kalau di sini tempat yang kita cari.
5: Iya sih, tapi ngelihat tempatnya ngeri gini.
7: Pasangan muda seperti kalian pasti mau selalu punya kulit yang mulus, kencang, dan sehat kan?
6: Iya mbah, kita gak pede dengan kulit kita yang sekarang, kusam dan gak sehat.
5: Belum lagi bekas jerawat mbah. Saya mau semua itu hilang.
7: Kalian cuman butuh satu jawaban. Kalian pikir kenapa saya masih kayak Nikola Saputra?
5: Hah? Apa itu mbah?
7: Sabun tanamilah tanamu. Ini sabun berbahan herbal yang ampuh untuk menjaga kulit. Ngilangin bekas jerawat, bekas panu, dan bekas luka. Dengan kandungan minyak nyamplungnya juga bisa ngobatin gatal-gatal akibat alergi.
6: Izin bah, sabunnya kita ambil. Saya gak sabar mau mirip sama Brad Pitt.
8: Mandi jadi lebih sehat dengan Sanga-Sanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sanga-Sanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sanga-Sanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sanga-Sanga, sing adelawan.

0: Rahayu!
1: Rahayu!
0: Para mahamantri dan para tanda rakyat ring pakiran-kiran yang kupercayakan menjadi penggerak kekuasaan pemerintahan Kerajaan Majapahit sesuai bidang dan wilayah-wilayah bawahan Majapahit. Sidang penghadapan ini kumulai.
2: Om Agwenam Astu Nama Sidang. Semoga tiada halangan, terwujudlah sidang ini dengan lancar dan

0: Peserta sidang, bala tentara Tatar Mongol yang sudah kita usir keluar Jawa bisa saja datang kembali melakukan serangan pembalasan terhadap Majapahit. Inilah yang harus diperhatikan agar Majapahit waspada dan tetap aman, termasuk adanya jaminan keamanan lalu lintas di laut pada jalur perdagangan di pesisir dan pelabuhan agar berjalan lancar. Bagaimana menurutmu, Kebo Anabrang, kondisi lalu lintas sepanjang jalur perdagangan Jawa dan Sumatera?
1: Hatur Sembah Paduka. Keamanan jalur lalu lintas laut pada jalur perdagangan di pesisir Jawa dan Sumatera yang menjadi lalu lintas perdagangan penting para saudagar dari India, Tiongkok, dan Portugis sampai saat ini masih aman dan lancar. Hal ini karena masih kuatnya ikatan persekutuan Majapahit sebagai penerus Kerajaan Singasari dengan Kerajaan Melayu.
0: Terima kasih, Kebo Anabrang. Nambi, Pati Mangkubumi Majapahit, bagaimana pengamatanmu terhadap kekuatan Bhayangkara Majapahit?
2: Hatur Sembah, kekuatan Bhayangkara Majapahit setelah perang yang berkelanjutan dari masa Singasari sampai meruntuhkan Jayakatwang dan mengusir tentara Mongol sudah banyak berkurang, Raden, karena gugur dalam tugas. Untuk itu, seizin Paduka, hamba akan merekrut calon-calon prajurit untuk memperbesar pasukan Majapahit.
0: Nambi, usulmu kusetujui. Segera umumkan Majapahit mengadakan perekrutan prajurit baru.
2: Sandiko.
0: Lembusora, Patidaha, apa pendapatmu?
3: Hatur Sembah, Raden. Pada masa lalu, kekuasaan Singasari tidak hanya di Jawa, juga di beberapa pulau penting di Nusantara. Namun sejak Singasari runtuh, apakah raja-raja bawahan di luar Jawa masih patuh dan setia? Untuk itu, hamba mengusulkan agar dikirim duta-duta Majapahit ke negara bawahan untuk memastikan mereka masih patuh kepada Majapahit sebagaimana dulu mereka patuh takluk kepada Singasari.
0: Lembusora, pendapatmu bisa kuterima. Segera susun duta-duta Majapahit untuk menemui kerajaan-kerajaan bawahan di seluruh Nusantara.
4: Hatur Sembah Paduka.
0: Ada apa, prajurit? Kenapa datang menyela sidang?
4: Ampunilah hamba, Paduka. Ini sungguh sangat mendesak. Adipati Datara Tuban Ranggalawe baru tiba dan ingin menghadap memasuki sidang. Kami sudah berusaha menahannya di luar. Apakah Paduka Prabu berkenan memberinya masuk?
0: Biarkan dia menghadap.
4: Sandiko.
5: Sidang itu terhenti. Mereka menoleh pada Ranggalawe yang memasuki ruang sidang. Raut wajahnya tampak geram. Setelah mengaturkan sembah ke hadapan Prabu Raden Wijaya, ia menatap tajam Nambi.
0: Ranggalawe.
6: Atur Sembah, Raden.
0: Engkau terlambat datang bersidang. Apakah ada halangan dalam perjalanan?
6: Halangan? Siapa yang berani menghalangi hamba dalam perjalanan? Mendengar nama Ranggalawe, para begal maupun perusuh negeri pasti sudah takut. Apalagi kalau perusuh itu sudah pernah mendengar cerita tentang kebengisanku pada waktu menumpas pasukan Tatar Mongol. Pasti nyalinya mengkerut.
0: Jadi apa penyebab keterlambatanmu?
6: Rasa hormat dan kepedulian hamba pada Majapahit yang membuat hamba terlambat datang ke hadapan Paduka.
0: Apa maksudmu?
6: Akar hormat hamba ke hadapan Paduka dan Majapahit sudah jauh tertanam sebelum Majapahit berdiri. Dulu hamba membuktikan semua itu dengan cara ikut membantu membangun pemukiman Majapahit di hutan Tarik. Kemudian, dalam peperangan, hamba pun berbakti pada Paduka melalui keikutsertaan hamba terjun memberontak pada Jayakatwang. Juga tatkala mengusir Mongol dari Jawa, hamba pun berkorban sebagai bentuk cinta hamba pada cita-cita Paduka membangun kerajaan Majapahit. Kini Majapahit sudah megah berdiri. Maka rasa hormat dan kepedulian hamba tak bisa dipadamkan begitu saja ketika melihat kekeliruan Paduka memutuskan jabatan penting kepada orang yang diragukan kemampuan.
7: Ranggalawe, jaga bicaramu.
6: Diamlah, Kebo Anabrang. Selama ini kau hanya berdiam di Melayu sehingga tidak tahu perjalanan Paduka Prabu Raden Wijaya dalam memulai membangun Majapahit sampai sekarang ini.
0: Teruskanlah, Ranggalawe. Apa yang akan kau sampaikan?
6: Atur sembah, Raden. Hamba berterus terang keberatan dengan pengangkatan Nambi sebagai Patih Amangkubumi. Dia tidak pantas untuk jabatan besar dan agung itu.
0: Menurutmu, siapakah yang pantas untuk jabatan Patih Mangkubumi?
6: Paman Lebu Soralah lebih pantas mengemban jabatan Patih Mangkubumi Majapahit. Jika Paman Sora menolak, saya, Ranggalawe, lebih pantas menduduki jabatan Patih Mangkubumi Majapahit.
3: Ranggalawe, jangan kamu bawa-bawa namaku dalam kekecewaanmu atas pengangkatan Nambi sebagai Patih Mangkubumi Majapahit.
7: Ranggalawe, jaga sikap dan tata kramamu. Ini bukan pasar. Hormatilah sidang besar Majapahit yang dipimpin langsung oleh junjungan kita, Prabu Raden Wijaya Sri Kertarajasa.
6: Diamlah, Kebo Anabrang. Aku sedang berurusan dengan Nambi, bukan denganmu. Hei, Nambi, bangunlah. Jangan diam dan menunduk saja. Kalau kau masih punya kuping dan mulut, tanggapilah sendiri ucapanku.
7: Ranggalawe, jangan mengira Nambi diam karena takut padamu. Nambi diam karena menghormati sidang dan tahu tata krama.
6: Kebo Anabrang, diamlah. Karena kau tidak tahu apa yang terjadi ketika kami berjuang membangun Majapahit, kau berada di Melayu. Ketika kami mati-matian berjuang memberontak Jaya Katuang dan memerangi Mongol, ku beritahu padamu, tanpa perjuanganku dan Paman Lemus Sora, pastilah Majapahit tidak berdiri seperti sekarang ini.
7: Ranggalawe, jangan sombong dan merasa paling berjasa membangun Majapahit. Seandainya aku bersama pasukanku berada di Jawa, kami pasti ikut membela Paduka Raden Wijaya dan melawan Jaya Katuang dan mengusir pasukan Tatar Mongol.
6: Kebo Anabrang, jangan paksa aku memusuhimu juga.
7: Ranggalawe, karena kau menentang keputusan Paduka Raja Raden Wijaya Sri Kertarajasa, maka aku sebagai salah satu rakyat wajib menghadapimu. Kalau kau merasa hebat, sekarang keluar dan pulanglah ke Tuban. Siapkan senjata dan pasukanmu.
8: Hei, Kebo Anabrang.
7: Kenapa, Paman Arya Wiraraja? Apakah aku salah menantang putramu, Ranggalawe, yang merasa hebat dan paling berjasa terhadap Majapahit?
8: Tolong jangan memanaskan situasi. Apalagi menantang Ranggalawe. Paman menyela tantanganmu itu bukan karena Ranggalawe putraku, tetapi karena kita semua mencintai Majapahit. Biarkan ini urusan Ranggalawe dengan Nambi. Putraku, Ranggalawe, tolong keluarlah. Tenangkan dirimu di luar.
6: Maafkan tingkah anakmu ini, Ayahanda. Atur sembah Prabu Raden Wijaya Sri Kertarajasa. Hamba mohon diri keluar sidang.
5: Ranggalawe mencakupkan tangannya ke hadapan Raden Wijaya yang duduk di kursi tahta bersepuh emas. Lalu keluar sidang. Sesaat sidang hening. Kemudian Nambi mengangkat sembah ke hadapan Paduka Raja Raden Wijaya.
2: Hatur sembah, perkenankan hamba menyampaikan tanggapan terhadap kekecewaan dari Ranggalawe.
0: Silahkan, Nambi.
2: Majapahit baru saja berdiri, belum genap setahun. Hamba sedih jika dalam usianya yang masih belia sudah diwarnai dengan percekcokan dan pertentangan karena

0: hamba bersedia menyerahkan jabatan Patih Amangkubumi Majapahit kepada Lembusora atau kepada Ranggalawe demi tetap bersatunya Majapahit.
1: Nambi, keputusan Prabu Raden Wijaya yang sudah tersebar luas tidak patut dibatalkan. Keputusan Raja harus kita jaga bersama. Bukankah begitu, Kanda Arya Wiraraja?
2: Sora, dihadapkan pada masalah ini, aku tidak bisa berpendapat sebab Ranggalawe adalah putraku.
1: Aku pun kalau menuruti kata hati, tidak bisa berpendapat tegas karena aku adalah paman Ranggalawe. Tetapi dalam hal masalah pemerintahan, semua hubungan sedarah harus diabaikan. Kita semua harus bertindak beralaskan perintah raja dan perundang-undangan kerajaan Majapahit yang sudah diwariskan sejak pemerintahan kerajaan Singhasari. Jika semua menolak perintah raja dan melanggar aturan dan undang-undang kerajaan, maka Majapahit yang baru berdiri ini akan runtuh dengan sendirinya.
3: Kurasa pendapat Sora benar. Bagaimana menurut Paman Arya Wiraraja?
2: Hatur sembah. Sebetulnya, hamba sebagai ayah dari Ranggalawe sulit berpendapat yang baik dan benar. Ranggalawe adalah anak kandungku. Tapi hamba, selaku salah satu pejabat Majapahit, akan berusaha berpendapat agar tidak menyalahi dharma sebagai pejabat.
3: Silakan, Paman.
2: Pada masa ini, raja dipercaya sebagai dewa kayangan yang diturunkan ke bumi untuk mewakili kebenaran yang harus dipatuhi oleh para pembantu pemerintahannya dan juga rakyatnya. Ucapan raja adalah kebenaran. Keputusan paduka harus dipatuhi dan dihormati. Silakan paduka mengambil keputusan untuk menghukum Ranggalawe.
3: Terima kasih, Paman Arya Wiraraja. Mengenai hukuman yang akan kutimpakan kepada Ranggalawe, akan kupertimbangkan dan kuputuskan secepatnya.

0: Atur sembah, Ranggalawe mengamuk di luar. Taman dirusak sambil berseru memanggil dan menantang-nantang Gusti Nambi.
1: Atur sembah Ratu Prabu, mohon izin, hamba akan melayani tantangan Ranggalawe.
2: Biar aku saja yang mengajarnya.
3: Aku pamannya, biarkan aku sendiri yang mengatasinya. Atur sembah Paduka Prabu, mohon Paduka memerintahkan hamba menemui Ranggalawe.
4: Baiklah Lembusora, temuilah Ranggalawe. Kuharap engkau bisa meluluhkan keedanannya.
3: Sendiko.
5: Lembusora bergegas ke halaman keraton, di mana Ranggalawe tengah melampiaskan kemarahannya. Patung-patung taman dirubuhkan, pot-pot keramik ditendang sampai hancur, pohon hias dicabut dan dilemparkan. Para prajurit jaga yang sebagian besar warga Madura yang pernah dilibatkan dalam pembangunan pemukiman Majapahit hanya diam karena tahu Ranggalawe dulu adalah tuannya yang turut berjuang membangun Majapahit.
6: Nambi, jangan pengecut. Keluarlah, hadapi tantanganku. Kita adu silat dan tusuk di sini. Mari tunjukkan kehadapan Prabu Raden Wijaya beserta semua rakyat serta para prajurit, siapa yang lebih pantas memangku jabatan Patih Hamangkubumi. Nambi, keluarlah! Hadapi aku, Ranggalawe!
7: Ranggalawe!
6: Paman Lembusora, kenapa paman yang menemuiku? Di mana Nambi? Kenapa bukan Nambi menemuiku? Apa Nambi takut dengan tantanganku?
3: Paman melarangnya menerima tantanganmu.
6: Kenapa, Paman? Demi Majapahit, kita harus mendapatkan ksatria terbaik menjadi Patih Hamangkubumi. Nambi bukan ksatria yang tepat untuk itu.
3: Diamlah, keponakanku. Pengangkatan Nambi sebagai Patih Mangkubumi sudah menjadi keputusan Raja, Prabu Raden Wijaya. Kita semua harus patuh dan menghormati keputusan Raja.
6: Tidak, Paman. Keputusan yang keliru akan menghancurkan Majapahit.
3: Kalau kau bersikeras menolak Nambi dan menantang Nambi, hadapilah aku terlebih dahulu. Setelah aku mati, silahkan kau berbuat sesuka hatimu di Majapahit.
6: Paman,
3: cabut kerismu Ranggalawe, hadapi pamanmu ini.
6: Tidak, Paman Sora. Aku tidak akan mau adu silat dan adu tusuk dengan pamanku sendiri.
3: Kalau kau menolak bertarung denganku, pergilah pulang ke Tuban. Jangan menginjakan kaki ke Majapahit sebelum menyadari kekeliruanmu dan meminta maaf atas keadaan ini pada Paduka Prabu Raden Wijaya.
6: Kalau saja bukan paman yang datang menemuiku, pasti sudah kubunuh orang yang berani menantang dan menasehatiku.
5: Ranggalawe geram, giginya mengerutuk menahan diri dan berusaha meredakan marahnya. Meski dadanya masih membara, ia bergegas meninggalkan keraton.
8: Rahayu.
9: Rahayu, Paman Mahapati.
8: Ratosan, kuperhatikan wajahmu di dalam sidang sangat marah, bagai gunung berapi mau meletus. Apa yang terjadi?
9: Benar, Paman Mahapati. Aku sangat sedih dan marah dengan apa yang diterima Ranggalawe. Paduka Raja Raden Wijaya sudah melupakan jasa-jasa Ranggalawe. Seharusnya yang pantas menjabat Patih Mangkubumi Majapahit adalah Ranggalawe, bukan Nambi. Bagaimana menurut Paman Mahapati?
8: Iya. Aku pun berpikir demikian. Paduka Raden Wijaya salah mengambil keputusan. Kepada pengikut setianya seperti Ranggalawe, Raden Wijaya bisa berbuat sewenang-wenang. Apalagi kepada kita yang tidak dianggap ikut berjuang pada masa mendirikan Majapahit.
9: Itulah, Paman. Aku sangat sedih dan marah.
8: Ketidakadilan harus dilawan. Ranggalawe sudah menunjukkan keberaniannya melawan ketidakadilan dengan menentang secara terang-terangan keputusan Paduka Raden Wijaya. Seandainya aku masih muda, seusiamu Ratusan, pastilah aku bergabung dengan Ranggalawe untuk melawan keputusan Paduka Raja Raden Wijaya itu.
9: Aku Ratusan tidak akan tinggal diam. Aku akan bergabung dengan Ranggalawe.
8: Bagus, itu bagus Ratusan. Tapi apa artinya hanya kamu dan pasukanmu yang bergabung dengan Ranggalawe? Kau harus membujuk punggawa lainnya untuk bergabung dengan Ranggalawe.
9: Paman Mahapati, sejumlah punggawa seperti Ratati, Ra Arya, Ra Lintang, Ra Glatik, dan Panji Mertajaya sudah sepakat mendukung Ranggalawe. Paman bagaimana?
8: Ratusan, sudah kubilang aku sudah tua dan pasukanku juga sudah tua-tua. Aku sudah berjuang sejak masa Tumapel. Ini kalian yang muda-mudalah yang ditantang menegakkan kebenaran agar Majapahit menjadi kerajaan yang kuat.
9: Kalau begitu, restuilah kami, Paman.
8: Ratusan, nasihatku, kalian jangan menyerang Majapahit. Cukup bergabung saja dengan Ranggalawe di Tuban sambil terus mengancam. Dengan demikian, Paduka Raden Wijaya pasti menyadari kekeliruannya.
9: Terima kasih, Paman Mahapati.
8: Nambi! Nambi! Nambi! Gawat, Nambi!
1: Paman Mahapati, ada apa?
8: Aduh, sangat gawat. Paduka Raja harus dikabari.
1: Ada apa, Paman?
8: Pengkhianatan.
1: Maksud Paman?
8: Ada sejumlah punggawa, di antaranya Rajaran, Raglatik, Ralintang, membawa pasukannya ke Tuban mendukung Ranggalawe. Mereka aku dengar akan melakukan pemberontakan. Harus segera dipadamkan, Nambi.
1: Berdebah. Terima kasih, Paman. Mari menghadap Paduka Raja.
8: Mari.
4: Nambi dan Paman Mahapati, kenapa tiba-tiba menghadapku? Ada apa?
5: Hatur Sembah, maafkan keteledoran hamba. Beberapa punggawa membawa pasukannya ke Tuban bergabung dengan Ranggalawe.
8: Hamba mendengar mereka berencana memberontak. Hamba mengusulkan agar segera dipadamkan.
4: Inilah pekerjaan pertamamu sebagai Pati Mangkubumi Majapahit. Tumpas para pemberontak itu.
5: Sandiko.
10: Ranggalawe, bersiaplah. Aku akan menumpasmu.
11: Demikianlah kisah Sandiwara Radio serial Babat Majapahit episode ke-6. Nantikan kisah kelanjutannya di radio kesayangan Anda. Para pelaku, William sebagai Raden Wijaya, Turah sebagai Ranggalawe, Utai sebagai Arya Wiraraja, Ida Bagus Anom Kartika sebagai Kebo Anabrang, Geng Jack sebagai Sora, Butu Suwarini sebagai Gusti Martaraga, Agung Sunawati sebagai Gusti Tirtawati, Jero Gede sebagai Mahapati, dan Agus Semara sebagai Nambi. Narator Agung Yuda Putra, hiasan lagu dan musik Babe Bambang Pranoto, naskah ditulis dan disutradarai Putu Satria Kusuma, tata suara, rekaman dan montase Ia Sagip dan Bagus Cipta. Produksi Vox Production 2025.

0: Terima kasih sudah mendengarkan Sandiwara Radio Babat Majapahit yang didukung oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network. Nantikan episode selanjutnya.
1: Kulit gatal karena alergi atau biang keringat, jangan asal pilih obat. Pilih yang pasti alami dan bertindak cepat. Minyak Gatalin Sanga-Sanga. Produk baru Sanga-Sanga ini diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Daun mint yang menyegarkan, minyak lavender yang menenangkan, serta kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, tamanu oil, dan daun pegagan. Sanga-Sanga Gatalin diformulasi khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Hanya dengan Rp75.000, dapatkan kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit seluruh keluarga. Aktivitas kembali lancar tanpa gatal-gatal. Dapatkan segera Sanga-Sanga Gatalin di reseller terpercaya, Kimia Farma, K24, Century, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga Gatalin, solusi atasi gatal.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal. Karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pisi sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli, ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.

0: Laris manis. Promosi jualan langsung di Fox Radio Jogja. Yuk yang manis yang manis. Cek Instagram at Fox Radio Jogja untuk tahu cara daftarnya. Laris manis. Setiap Selasa jam 11 siang live di 105,3 FM dan aplikasi Fox Radio. Laris manis. Dagangan laris, senyumnya manis.
1: Fox Radio, Jogja. Your soul, your hits.

Kulitnya lagi gatel. Nih, ada minyak sanga-sanga Gatalin. Diformulasikan khusus untuk meredakan gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan biduran. Sanga-sanga Gatalin, solusi atasi gatal.

0: Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @KutusKutusOfficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

0: kecil. Walau ukurannya kecil, manfaatnya besar. Sanga-sanga sekarang ada travel size-nya. Tersedia dalam ukuran 30 mili dengan manfaat yang banyak sekali. Tersedia dalam dua varian. Minyak balur sanga-sanga klasik Rp65.000 dan minyak balur sanga-sanga ultimate Rp85.000. Segera hubungi reseller resmi, mitra resmi kami atau Fox Radio Jogja untuk merasakan sensasi baru sanga-sanga travel size.
1: Hey there pribumi, berikan saya rempah-rempah dari tanah ini.
2: Rempah-rempah? Bentar mister, saya punya. Nah ini mister.
1: Sabun? Kau jangan main-main dengan company ya pribumi.
2: Ini sabun bukan sembarang sabun. Ini tuh sabun kaliku-kaliku mister. Sabun ini bukan cuma bisa membersihkan, tapi juga punya aroma rempah-rempah. Campur dengan aroma bunga kenanga dan berbagai bahan alami, mister.
1: Kamu serius? Saya baru tahu sabun kaliku-kaliku.
2: Yeay, bule Nora. Udah, ambil aja nih buat mister.
1: Terima kasih, pribumi. Kalau begitu, saya akan stop penjajahan di tanah Nusantara because of sabun kaliku-kaliku.
3: Clap, clap, clap.

Malam hari adalah waktu terbaik kulit beregenerasi. Jangan lupa pakai Sanga-Sanga Natural Face Cream sebelum tidur, biar bangun pagi kulit terasa kenyal, halus, dan tampak lebih muda.

0: Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.
1: Wujudkan mimpimu sekarang untuk menjadi generasi hebat bersama Politeknik Bakti Semesta. Telah dibuka pendaftaran mahasiswa baru Politeknik Bakti Semesta tahun ajaran 2026-2027. Kunjungi website kami di www.polibes.ac.id atau hubungi WhatsApp di 0811-2667-088. Anda juga bisa datang langsung ke kampus kami di Jalan Diponegoro nomor 165, Salatiga. Lokasinya strategis di antara Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama, Salatiga, dan Taman Cerdas. Ayo kuliah di kampusnya Babe Bambang Pranoto, Politeknik Bakti Semesta. Your life change starts here.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sangat-sangat klasik atau minyak balur sangat-sangat ultimate. Kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sangat-sangat di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
2: Lagi cari cara alami biar badan tetap fit dan relax. Coba sangat-sangat ultimate minyak balur herbal modern yang nyatuin 140 jenis jejamuan alami dan 30 essential oil pilihan. Dengan aroma lavender, daun pudak, dan mint, efeknya langsung terasa. Hangat di kulit, bantu meredakan masuk angin, perut kembung, gatal karena gigitan serangga, sampai pegal lindu dan nyeri sendi. Bikin badan enteng, pikiran tenang, dan kamu siap beraktivitas lagi. Aman buat semua usia dan pastinya praktis buat dipakai kapan aja. Rasakan perpaduan khasiat tradisional dan sentuhan modern, cukup Rp230.000 untuk 100 ml.

0: Sanga-sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Sing ada lawan.
3: Oke, selamat malam buat semua teman. Fox Radio Network. Banda Aceh, Medan, Jakarta, Bandung, Jogja, Surabaya, dan Denpasar, plus Amsterdam. Selamat malam semuanya, ketemu lagi dengan Babe di sini ya. Ini Babe sendirian ditemenin sama murid-murid Babe ini. Iya, jadi luar biasa malam ini. Kemarin 2 hari libur, saya sedang diminta Babe untuk nemenin. Tadi malam Babe menang, jadi saya bisa bertugas lagi di sini. Oke, ya, kita akan bicara-bicara soal sanga-sanga sing ada lawan, ya. Sanga-sanga just forever, sanga-sanga kita semua hebat. Yang mau nanya-nanya, ya, apapun juga kita terima di DM kita, ya. Atau di, gak tahu nomor teleponnya berapa tuh, ha?
4: Ya, bisa WhatsApp ke 0811-8121-3998. 0811-8121-3998.
3: Iya, jadi yang mau nanya-nanya silahkan. Oke, hari ini apa ya topik kita? Huh?
5: Hari ini, malam ini cerah sekali.
3: Oh, cerah ya?
5: Iya.
3: Nggak hujan ya?
5: Nggak hujan, mantap deh hari ini.
3: Mantap ya?
5: Sehat selalu ya, Be.
3: Oke, terima kasih. Ini mobil nggak ada berhentinya ya? Nggak kenal malam, nggak kenal siang, rame terus ya di depan kita nih. Jalan apa namanya ya?
4: Jalan KKO.
3: Oh, jalan KKO. Pantesan rame terus ya kan? Tapi KKO-nya nggak ada tuh. KKO-nya masuk di markas besar ya, jadi nggak boleh keluar, nggak boleh keluyuran di jalan ya. Oke, malam ini saya dengan senang hati, jika Anda ingin bertanya kepada kami, tadi nomornya udah disebutin, mau disebutin lagi Pak? Iya, iya disebutin lagi. Yes.
4: Bisa di WhatsApp ke 0811-8121-3998.
3: Oke, juga di aplikasi kita ya, yang pakai aplikasi di DM untuk Fox Radio Jakarta. Ya. Ini Bali gimana kabar nih Bali? Katanya kedinginan, bener. Saya udah lama ninggalin Bali, saya nggak tahu apa yang terjadi ya kan. Kayaknya katanya mulai bisa sampai 18 sampai 19 derajat ya, luar biasa ya. Angin itu datang dari Kutub Selatan, bablas ke Bali tanpa kluwun langsung bikin Bali dingin. Bahkan saya lihat foto-foto di Dieng itu bisa minus 5 derajat. Wih, luar biasa. Nanti lama-lama kita jadi Eropa ya. Makanya nanti kesebelasan Eropa kalau pertandingan di Indonesia saja ya. Karena udah dingin. Oke, Yos, lagu apa yang kita akan putarkan, Yos?
4: Kita ke slow rock.
3: Slow rock, ya. Tahun 70-an ya, Yos. Mengenang saya waktu masih muda. Saya juga masih muda sekarang. Baru 17 tahun lebih dikit.
5: Makin muda sih Babe kayaknya.
3: Iya, oh terima kasih.
5: Sama saya pernah ketemu dulu.
3: Iya, Tona nih sahabat saya sama dari zaman ya. Enak dan gak enak ya.
5: Ketemu dulu begini, sekarang begini lagi.
3: Oh gitu, jadi gak ada perubahan ya.
5: Resepnya emang manjur nih Babe.
3: Oke, okay. Ya itu semua karena selalu balur, sangat-sangat sing ada lawan. Makanya kita bisa, orang lain 1 tahun, kita 0,6 tahun.
5: Benar-benar.
3: Gimana? Ya, lagu apa? Lagu pertama.
4: Kita punya I Don't Want to Miss Thing.
3: Oke, kita putar ya. Untuk semua yang sekarang sedang bergabung dengan Fox Radio Network.

0: Ya, Stairway to Heaven. Aduh. Ingat dulu, masih gondrong Led Zeppelin. Sekarang rambutnya udah dikit. Iya, yang seneng Led Zeppelin mudah-mudahan bergembira ya. Pasti nggak menduga. Iya, di malam hari tahu-tahu Led Zeppelin nyanyi di seantero Nusantara bersama Fox Radio.
1: Vokalis aslinya juga gak nyanyi lagi, Be.
0: Nyanyi masih. Ya, tapi, masih nyanyi. Cuman udah kagak kuat lagi.
1: Iya, gak kayak itu yang band sebelahnya. Masih live terus.
0: Iya, jadi Robert Plant sekarang nyanyi country. Waduh. Yeah. Tapi masih sering sepotong-sepotong lagunya dimainkan bersama grup country-nya. Iya. Yeah. Ya, okay, teman-teman semua yang semua ada di mulai Banda Aceh, Medan, Jakarta, juga di Bandung. Halo Bandung, halo Bandung. teman-teman yang di Bandung mau nanya-nanya juga boleh ya. Juga yang di Medan ya, jangan ragu-ragu nanya ke kita ya melalui nomornya berapa Joshua tadi? Gak apal-apal aku nomornya.
2: Nomor WhatsApp di 0811-8121-3998.
0: Oke, nomor itu tolong dicatat bye-bye. Dan kalau ada sesuatu silahkan tanya ya. Juga yang di Jogja, mas-mas, mbak-mbak, pripun ini? Pesan gudeg 2. Juga yang di Surabaya, ya, sotonya di mana tahan tuh kalau di Surabaya. Rawon setan. Nah, sekarang udah naik jadi rawon gendruwo. Juga yang di Bali, teman-teman di Bali ya, yang mau nanya-nanya silahkan. Anda masih bersama saya, Babe Bambang Pranoto, sebagai pengemudi siaran. Emangnya ojek?
1: Ini special case ini.
0: Iya, jarang-jarang. Jadi jarang-jarang karena ini juga saya sendiri juga bingung nih. Kayaknya saya ada masa remaja belum selesai ya. Jadi kalau di depan mikrofon tuh exciting. Okay, jadi tadi ada pertanyaan dari mana? Subang kalau nggak salah ya.
2: Iya, Be. Ini ada pertanyaan dari Ibu Noni.
0: Ibu Noni di Subang.
2: Dari Bank Danamon cabang Subang.
0: Wih, Danamon Subang.
2: Ini ada waktu nanyanya itu gimana? Beberapa hari lalu dia mendapatkan hadiah. Selamat malam. Maaf sebelumnya. Mau bertanya. Kalau minyak balur sangat-sangat ultimate-nya masih dalam antrian pengiriman kah?
0: Sebetulnya sudah berangkat ya dari Jakarta, kebetulan yang ngirim ya. Mungkin antara Jakarta dan Subang banyak macetnya ya. Mau naik bus karcisnya habis terus. Oke, ada lagi mungkin? Nah.
2: Belum?
0: Belum ada. Ayo yang mau nanya silahkan ya. Saya mau cerita tentang Banda Aceh nih ya. Banda Aceh ini sering tidak disinggung. Kita ada Fox Radio Banda Aceh. Luar biasa katanya. Pendengarnya juga kalau kita lihat di streamingnya salah satu yang terbesar di antara radio-radio kita. Apa kabar Banda Aceh? Kalau Banda Aceh apa kabar? Ngomongnya gimana? Tahu nggak?
3: Apa kabar?
0: Kebetulan di samping saya ada Ibu Riva juga. Kalau mau nanya-nanya sama Ibu Riva, Ibu Riva juga di sebelah saya. Ada dua kru, satu Mas Joshua dan satu Mas Tona. Ini satu dari jebolan MNC, yang satu jebolan RCTI. Ini broadcast yang dulu luar biasa ya. Dan kita dulu punya perusahaan dubbing ya. Dan saya mulai juga dari gak tahu dubbing gimana, sampai akhirnya kita supply secara rutin ke RCTI di saat dubbing lagi jaya-jayanya. Dan dubbing kita bagus loh ya. Ya. Bagus kan, jadi bukan dubbing yang tidak gitu. Kita selalu menyelaraskan dengan bahasa yang masuk akal. Dan kita juga memilih talent yang bagus-bagus ya. Mungkin salah satu

0: dengan apa ya spirit kerja yang tinggi, kualitasnya itu selalu sampai sekarang pun mungkin dengan bisnisnya sekarang bikin apa ya produknya itu sangat berkualitas.
1: Iya, jadi kualitas bisa dijamin kalau itu produk dari tangan Babe ya. Mau audio kayak mau minyak kayak mau apa aja, mau film kayak, kalau lewat saya biasanya saya kerjakan dengan sungguh-sungguh dan juga melihat standar yang ada, dan kalau bisa kita memberikan standar lebih daripada permintaan. Oke,
2: Be,
1: apaan?
2: Ini kalau bahasa Acehnya apa kabar tuh pehabe.
1: Ah, pehabe.
2: Pehabe.
1: Pehabe. Itu kok deket sama Ho Ayu ya?
2: Pronunciation-nya gimana nih?
1: Pehabe. Pehabe. Kayak jadi bahasa Jerman tuh ya. Oke, okay, terima kasih atas apa namanya tadi pehabe ya untuk teman-teman di Aceh. Oke, sekarang kita bergerak ke Medan. Medan nggak jauh dari Aceh ya. Kalau naik pesawat, kalau naik mobil 5 jam tuh baru nyampe. Mimi, kalau di Medan apa kabar ya gitu ya? Gimana sih? Kalau nanya apa kabar gimana?
3: Kalau di Medan itu yang terkenal Horas Bah gitu. Tapi
1: loh, Horas Bah, apa kabar?
3: Apa kabar apa ya? Karena kan di Medan itu banyak berbagai suku. Ada suku Melayu, suku Jawa, suku Batak. Tapi kalau dari daerah Medan, orang pasti kenalnya itu lebih familiar Batak. Kalau Batak itu pasti Horas Bah.
1: Oh gitu, orang di Beras Bah gitu. Oke, teman-teman Medan, bagaimana kabar ya? Mudah-mudahan semua sehat dan semua ready untuk mendengarkan kita semua Fox Radio Network ya. Ini acara yang memang saya gagas sebetulnya dengan Ibu Riva untuk meyakinkan Anda semua bahwa kutus-kutus sudah tidak diproduksi lagi, tetapi sekarang adanya sangat-sangat sing ada lawan ya. Kita punya produk mulai dari minyak balur klasik dan minyak balur ultimate yang ternyata setelah kita pasarkan sambutannya luar biasa. Dan ada newcomer kita adalah Gatalin yang bikin gatal lari terbirit-birit kalau dioles sama minyak Gatalin. Dan minyak Gatalin ini terinspirasi karena Buriva sakit nih. Jadi Bu Riva tuh gatelen memalukan. Gatelen cantik-cantik gatelen. Oke, mungkin Bu Riva bisa cerita dikit tentang gatelen.
3: Sebelumnya selamat malam ini untuk sahabat Fox yang ada di Medan, Banda Aceh, di Yogyakarta, kemudian di
1: Surabaya,
3: Jakarta, Surabaya. Dan satu lagi di Amsterdam yang paling jauh. Iya. Kalau di Amsterdam berarti ini selisih jamnya itu 7 jam ya, Pia?
1: Iya.
3: Jadi sekitar jam berapa ya nih kalau di Amsterdam?
1: Kalau sekarang kita jam 8 jam kurang 7 ya? Ya sekitar jam 1 jam 2 siang.
3: Iya. Jadi produk Gatalin ini adalah new product yang kita launchingkan pada bulan Mei 2026, tepatnya ulang tahun sangat-sangat yang kedua. Nah, jadi filosofi bagaimana Babe membuat produk ini adalah semuanya ada faktornya, bukan karena Babe ingin membuat, tapi semuanya dari permasalahan diri dari Babe ataupun dari Bunda.
1: Ya, ya, jadi saya membuat Gatalin karena saya cinta istri, makanya saya bikin karena istri saya gatelen, saya nggak tahan kalau lihat dia gatelen. Iya.
3: Jadi yang punya pacar gatel, kemudian punya suami gatel, punya istri gatel, diolesin aja pakai minyak Gatalin, nanti gatalnya hilang. Betul. Gitu ya. Atau yang lagi kegatalan juga bisa hilang, bisa lenyap semua. Yeah. Jadi setelah ada saya, Babi ini sangat kreatif banget. Salah satunya adalah peluncuran produk minyak Gatalin. Nah, selain minyak Gatalin itu ada produk baru kita, body care dan skincare. Nah, saya mau cerita nih tentang yang minyak Gatalin ya, Pia.
1: Oke, silakan.
3: Ya, waktu itu tahun 2025, kebesaran ya, saya kedeketan ya. Ini lagi semangat-semangatnya nih. Ini soalnya kan jualan ya, dia harus semangat. Tapi ini cerita

0: Fakta nyata nih,
1: Fikri. Oh iya, ya, ini bukan fiksi.
0: Bukan fiksi.
1: Tapi fakta.
0: Bukan karena mau bilang produk kita itu bagus, bukan karena mau bilang dipaksain untuk cerita, mm-hmm. ya. Kan kalau kutus-kutus lahir karena babe itu mengalami kecelakaan cedera lumpuh. Sangat-sangat juga seperti ini. Cedera lumpuh juga ya, Pia, tapi ya, tidak terlalu lama, 12 sampai 14 hari. Nah, kalau gatalin ini terjadi pada diri saya. Jadi sebelumnya saya itu terkena penyakit gatal yang saya sendiri nggak tahu apa penyebabnya. Dan ini sudah sangat lama sekali, hampir 3 bulan. Dan sudah juga memakai produk-produk kita, memang itu hilang sebentar tapi kambuh lagi terus seperti itu. Dan gatal-gatal pada tubuh saya itu memang bukan setiap hari dia timbul tenggelam, tapi itu durasinya lama sekali, 3 bulan juga enggak tuntas, enggak hilang-hilang gatalnya, dan semakin parah dan semakin bentol-bentolnya sangat parah,
1: besar-besar,
0: dan gatalnya semakin gatal banget. Nah, setelah itu saya pergi ke dokter, ya biasalah check up semuanya, periksa darah, dan diagnosa dokter, saya itu tidak ada alergi makanan, lalu tidak ada alergi dingin atau udara atau alergi debu, jadi semuanya fine-fine aja. Tapi dokter memprediksi bahwasannya sembuhnya ini 6-9 bulan waktu itu. Nah, walah, saya aja udah ngerasa
1: 3 bulan sakit, udah setengah mati
0: udah
1: rasanya.
0: Balik, apalagi harus menunggu 9 bulan lagi. Emangnya kita hamil apa ya? Oh. Kan kalau mengandung kan 9 bulan ya.
1: Betul.
0: Beneran ini.
1: Ini bawa gatal.
0: Terus kalau diserang itu enggak kenal tempat, kadang di keramaian, pas lagi kita aktivitas, kadang di rumah. Syukur-syukur kalau diserang itu pas di rumah.
1: Betul.
0: Ini suka-suka kita pas lagi ada kegiatan di luar rumah gitu.
1: Apalagi pas ada gatel. Tamu diserang gatel, wah lucu tuh.
0: Lucu itu panik lah kalau udah gatelan tuh panik banget lah. Udah gimana rasanya itu udah kayak waduh, sampai semuanya jadi panik, babe panik, si mbok panik, kita juga kayak apa ya, ilusi untuk ini sesak napas atau pingsan saking ngerasain gatelnya tuh nggak tahan. Nah, ternyata dokter bilang tadi 9 bulan baru bisa sembuh, tapi ya udah kita usaha, ya namanya usaha, obat-obatan yang diberikan dokter, resep tadi, kemudian ada sabun gatel dan semuanya dikasih dan saya pakai. Dalam satu hari besoknya juga nggak ngaruh gitu, nggak sembuh
1: gatel lagi.
0: Cuman ada dikasih obat alergi, dan itu hanya menghilangkan beberapa jam dan kambuh lagi tuh, seperti itu. Dan pada saat itu kan babe melihat kulit saya itu bendol-bendol, sampai bingung lah ini gatelnya kok seperti parah banget lah.
1: Iya, seperti diserang oleh santet.
0: Ya, sampai kepikiran ya.
1: Bahwa ini disantet orangnya.
0: Sampai kepikiran apa ini ada kiriman orang, sampai gitu. Saking saya tuh enggak pernah seumur hidup nggak pernah mengalami gatal itu seperti itu parahnya. Dan akhirnya babe bilang ya udah nanti saya buatin minyak. Nah, dalam satu hari babe itu bisa membuat minyak gatal. Saya nggak tahu kok tiba-tiba babe punya resep minyak gatal, kapan belajarnya, kapan bertapanya, kapan meraciknya. Tiba-tiba selesailah dalam satu hari minyak gatal itu, dan saya pakai. Ternyata setelah saya pakai itu seperti ada sensasi menggaruk sendiri. Mungkin karena ada mentolnya atau kandungan daun neemnya ya.
1: Iya, betul.
0: Itu enak banget. Jadi yang biasanya dibantu mbok, dibantu sama babe untuk garuk. Jadi saya tuh enggak garuk-garuk lagi, begitu diolesin gatalnya tuh beberapa menit hilang, terus bengkak-bengkaknya, merahnya juga hilang. Saya pikir ini minyak kenapa ajaib banget gitu ya. Dan alhamdulillah dalam 3 hari itu gatal-gatalnya tuntas, tas, tas, tas, hilang sampai ke akar-akarnya dan gak kambuh lagi sampai
1: hari
0: sekarang.
1: Ini. Luar biasa.
0: Luar biasa.
1: Tepuk tangan untuk Bu Riva.
0: Nah, ternyata kan setelah itu kita gak langsung komersialkan. Kan kita bagi dulu ya, Pia. Ada karyawan kita juga mengalami gatal-gatal yang sama. Itu sekitar 1,5 sampai 2 bulan gak sembuh-sembuh. Waktu itu dia datang, saya lihat loh ini wajahnya kok apa ya ngantuk-ngantuk gitu. Ternyata dia minum obat alergi yang ada apa CTM-nya ya, gitu ya.
1: Insi-insi lah.
0: Iya.
1: Itu bikin ngantuk, iya, bikin lemes ya,
0: jadi
1: kan.
0: Jadi dia bilang, "Bu, saya gatal-gatal nih, Bu. Udah 1 bulanan lebih." Nah, ya coba nih pakai minyak. Minyak waktu itu belum ada namanya.
1: Gak ada namanya.
0: Nah, jadi sebelum dikomersialkan, minyak gatalin ini sudah 1 tahun kita uji coba, kita pakai gitu. Dan ternyata semua responnya, feedbacknya dari reseller, dari karyawan kita itu bagus banget.
1: 100% bagus.
0: Dan harganya juga cukup murah. Ya, karena kami sanga-sanga ini pengen semuanya ya, dari seluruh lapisan masyarakat menengah, bawah sampai lapisan atas itu bisa memakai produk kita. Harganya juga sangat terjangkau.
1: Yes.
0: Dan sangat mudah didapetin sekarang di e-commerce-nya kita, di reseller resmi kita. Ini sudah ada, sudah beredar.
1: Ya, dan jangan lupa kita ada gatelin ya, banyak banget. Ada di Jakarta Fair. Wow, ya. Jadi yang mau apa namanya, mau beli minyak gatelin silahkan datang ke Jakarta Fair. Mungkin ada penjelasannya nih dari Yosua yang pegang teks.
2: Iya nih, kita hadir di Jakarta Fair di Hall B3 C3 Lot 40.
1: Di sana Anda bisa beli minyak gatelin namanya sekarang, dan ini sudah terbukti beberapa orang merasakan sensasi garuk ya, bukan sulap, bukan sihir, begitu Anda balur dengan gatelin ada sensasi menggaruk automatically.
0: Sensasi garuknya itu nggak ada didapati oleh minyak-minyak gatal lainnya.
1: Iya. Jadi minyak gatelin ini bukan saja menghilangkan gatal, tapi ada sensasi menggaruk. Nah, itu yang luar biasa. Dan apa, aromanya luar biasa enak ya. Karena itu ada lavender, ada mint, dan ada beberapa minyak yang juga bagus sekali buat gatal. Itu misalnya tea tree ya. Tea tree ini lebih tinggi dari minyak kayu putih. Ini mbahnya minyak kayu putih. Tea tree ini tumbuhannya ada di Australia, di padang gurun ya. Tapi tanamannya itu bisa hidup. Jadi ini tea tree ini anti gatal yang luar biasa. Yang biasa dipakai orang-orang aborigin ya. Jadi segera yang gatelen.
0: Yang malam ini lagi garuk-garuk.
1: Iya. Bisa langsung ke
0: beli.
1: Iya, langsung beli ke TikTok kita ya.
0: Iya.
1: TikTok kita on juga kan sekarang malam ini.
0: Iya.
1: Ya, TikTok-nya sanga-sanga. Atau kalau masih ada waktu silahkan datang ke Jakarta Fair.
0: Ya. Kalau di PRJ itu masih ada promo. Jadi harganya 70.000 kalau enggak salah. 70 atau 65.000.
1: 75.000. Diskon 10.000 kalau nggak salah seperti itu.
0: Jadi harganya 65.000.
1: Iya, untuk minyak gatelin yang isinya satu botol 60 ml.
0: Kalau gatal-gatal kita itu kan juga buat kita nggak bahagia ya.
1: Oh, gatelin itu waduh, ya kan itu melebihi kita ketemu hantu itu. Jadi begitu gatal hilang tuh ada sensasi leganya yang luar biasa. Nah, kelegaan ini plus aromanya yang enak akan membuat Anda bisa melewati gatal itu dengan bahagia. Ya, makanya yang memerlukan silakan langsung kontak ke TikTok kita atau langsung ke e-commerce kita juga ada, atau ke Jakarta Fair dan atau ke reseller di mana di seluruh Indonesia yang terdekat. Silakan untuk menghubungi mereka dan Anda tinggal minta gatelin, minyak gatelin 75.000 dengan 60 isinya 60 mililiter.
0: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Ada pertanyaan nih.
1: Apa?
2: Dari 031.
0: 031.
2: Plus 31.
1: Oh, dari Belanda tuh. Okay. Holland. Dari
2: Holland. Selamat malam Fox Jakarta. Pak Babe dan Ibu Rifa. Selagi ada Ibu Rifa, saya mau tanya, tapi bukan tentang minyak balur.
0: Iya.
2: Tapi mengenai penggunaan skincare sanga-sanga.
1: Oke.
2: Apakah skincare sanga-sanga digunakan setiap kali setelah kulit wajah dibersihkan atau setelah mandi? Itu yang pertama. Yang kedua, cukup gunakan sanga-sanga skincare sebagai alas rias. Maaf, cukup gunakan skincare sebagai alas rias wajah saja, atau dengan kata lain setelah penggunaan skincare tidak diperlukan lagi dempul-dempul yang lainnya. Terima kasih sebelumnya.
0: Dempul-dempul kayak ini kali ya, bengkel kali ya. Dempul-dempul mobil, iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau skincare sanga-sanga ini skincare yang paling aman dan praktis ya menurut saya. Karena apa? Aman karena berbahan herbal, tidak terdeteks 0,01% pun zat kimianya. Jadi cara penggunaannya, yang pertama itu sebenarnya kulit wajah kita itu hanya butuh basic skincare. Basic skincare itu ada tiga. Pertama itu facial wash ya, sabun pembersih wajah. Kemudian natural cream atau krem wajah ya, seperti moisturizer. Kalau di sanga-sanga namanya natural cream sanga-sanga. Yang ketiga itu adalah skincare. Tapi kalau yang ketiga adalah sunscreen. Tapi kalau untuk sunscreen sanga-sanga belum punya, tapi ini lagi develop. Nah, kalau yang punya sanga-sanga itu adalah face mask. Jadi tiga rangkaian seperti facial wash, kemudian natural cream dan face mask ini adalah basic skincare yang kamu tuh nggak perlu lagi pakai-pakai yang lain, seperti misalnya serum atau seperti kan essence apa-apa gitu ya. Jadi nggak perlu pakai berlayer-layer, cukup tiga layer atau dua layer aja supaya kulit kamu juga nggak bingung, nggak stres gitu. Nah, untuk cara pemakaiannya itu gampang sekali. Tentunya harus dibersihkan dulu wajahnya pakai facial wash gitu. Kalau mau mandi sekalian badannya juga lebih bagus, karena kita kan tidak tahu ya, misalnya kita membersihkan wajah saja tapi belum tentu kalau kita nggak mandi, belum tentu bakteri-bakteri yang dalam tubuh kita itu bisa hilang gitu. Jadi alangkah baiknya kita pagi itu ya mandi bersih dulu. Kalau untuk badan, pakailah sabun batang ya, atau ada sabun cair nih dari sanga-sanga. Nah, ini semuanya rempah juga, sangat membantu untuk apa? Satu, untuk menghangatkan badan, untuk menghilangkan bau badan, untuk menyegarkan badan dan membuat kulit kita juga awet muda ya, karena rempah-rempah itu tadi itu sangat komplit. Jadi si sanga-sanga ini bukan hanya terdiri dari dua atau tiga ingredients rempah, tapi ini puluhan bahkan ratusan, bayangkan ya. Jadi banyak sih produk-produk yang mengklaim produk herbal, tapi kita nggak tahu ingredientsnya ini berapa macam gitu ya. Karena di Indonesia sendiri untuk parameter obat yang digolongkan dalam obat herbal tidak ada harus berapa macam standarnya. Jadi kalau kita mengklaim misalnya dua macam aja kita mengklaim obat kita, produk kita itu herbal, bisa, tapi sangat-sangat tidak seperti itu. Sangat-sangat tetap memberikan puluhan bahkan ratusan herbal di dalamnya, sehingga ketika kita pakai yang namanya herbal itu, yang image-nya lama prosesnya atau lama kelihatan manfaatnya itu enggak benar, karena di sanga-sanga ini saking banyaknya ingredients daripada herbalnya itu, sehingga begitu kita pakai itu prosesnya itu cepat gitu ya, tapi tidak kimiawi ya. Artinya prosesnya cepat itu bukan, kenapa suaranya besar,
1: bukan
0: ya?
1: Nafasnya itu sampai kedengeran.
0: Ini lagi semangat jualan. Ini malum ya, soalnya nih kita dari divisi marketing dulu. Tapi ini bukan marketing ya, tapi ini realita.
1: Iya, realita. Nanti, Bapak, jadi saya ingin menambahkan soal bahannya. Jadi saya itu ada patokan. Sebuah jamu yang dikatakan jamu harus minimum ada 7 bahan atau kelipatan daripada 7 ya. Jadi untuk skincare khususnya saya apa namanya, saya pasti lebih dari 7. Apakah dia 14, apakah dia 21, saya tidak terlalu ingat. Tapi dari hasil laboratorium BPOM mengatakan bahwa tidak terdetek sedikit pun apa namanya zat kimia. Jangan harap Anda ketemu hidrokinol atau ketemu merkuri di situ, enggak ada, semua jejamuan.
0: Terus pertanyaan kedua tadi, apakah penggunaan skincare sanga-sanga itu bisa diaplikasikan atau dicampur dengan dempul-dempul tadi ya? Itu pertanyaan kedua. Sangat bisa. Saya sudah mempraktekkan selama 2 tahun. Jadi base on-nya itu adalah produk sanga-sanga seperti natural cream, lalu foundation dan blush on dan segala macam. Bahkan make up kita itu stay sampai malam gitu ya, bisa mengunci make up enggak geser gitu. Jadi sangat-sangat bisa dan sangat-sangat aman.
1: Oke, itu tadi jawabannya untuk teman kita yang ada di Londo.
2: Bukan di Amsterdam kan?
1: Oh, di Amsterdam.
2: Bukan, blusuk-blusuk desa.
1: Oh, gitu. Amsterdam masuk ke dalam. Itu masuk ke gang, bahkan namanya enggak ada. Oke, tapi itulah jawaban langsung dari Bu Riva.
2: Ada pertanyaan lagi nih, Be.
1: Oke, silakan.
2: Dari Kak Noni di Subang lagi.
1: Oke, gimana?
2: Kak, saya dari dulu SMP sampai sekarang mengalami gatal-gatal di kaki dan pindah-pindah tempatnya. Sembuh di kaki sebelah kiri, pindah ke kaki yang lain. Sudah ke dokter dan dikasih salep, tapi masih saja
1: gatal. Iya. Nah, itu Anda segera beli minyak Gatelin. Ya, saya jamin gatalnya nggak pindah-pindah, bahkan sudah pindah ke rumah orang lain. Tapi kalau udah pindah, jangan ditanyain ya. Dia datang tanpa apa namanya klonwun, pergi tanpa pamit. Jadi segera beli minyak Gatelin, bisa di TikTok, bisa di apa namanya e-commerce kita, atau bisa
0: di reseller
1: kita terdekat.
0: Nah, untuk mendapatkan reseller terdekat, Bu Noni ya tadi namanya ya.
2: Ya, Ibu Noni di Subang.
0: Ibu Noni bisa login ke website-nya kita, kutuskutusofficial.co.id. Nanti di sana ada nama-nama reseller kita seluruh Indonesia. Tinggal pilih namanya
1: yang terdekat
0: dengan Subang. Seperti itu ya, Ibu.
1: Ya, oke.
0: Kita putarkan lagu dulu kali ya, supaya nggak bosan ini.
2: Baik.
0: Para pendengar dan kalau radio bilangnya apa, pendengar ya?
1: Pendengar, okay. Karena dia dengerin, dengerin Gatelin lagi.
2: Ya,
1: oke, kita
2: khusus di Foxian, di radio Fox kita panggil Foxian.
1: Foxian.
2: Okay. Oke, lagi berikut dari Kansas, Dust
1: in the Wind. Oke, kita dengarkan dari Kansas.

0: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang, kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babe tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
1: Sanga-sanga, inspirasi alam Indonesia.
0: Satu-satunya.

0: Wih, enak banget. Iya, Bohemian Rhapsody dari Freddie Mercury, The Queen, ya. Oke, terus kita sapa semua Banda Aceh, Medan, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Denpasar. Gimana, masih terus bersama Fox Radio Network, ya. Malam ini ada saya, Babe Bambang Pranoto, dan di sebelah kiri saya ada Ibu Evrianti, CEO dari Sanga-Sanga. Di sebelah kanan saya ada Mbappe. Di sebelah
1: sebelah depan Messi.
0: Messi.
1: Kanan Mbappe. Belakang itu Harlan.
0: Nih kita semua.
1: Jadi tahu ya pemain bola tuh, ya.
0: Kan,
1: baru satu malam aja ikutin main bola. Kemarin Prancis sama
0: Maroko.
1: Maroko. Bukan, sebelumnya Prancis sama
0: Paraguay. Jadi Bu Rifani baru kenal bola, baru kenal sama Mbappe. Itu Mbappe itu temennya Bandung sama temennya Babang.
1: Iya, ternyata seru banget ya kalau kita nonton bola. Pantes lah papi itu sampai jam 5 pagi ditungguin terus bola. Pernah waktu itu salah jadwal ya.
0: Bingung
1: ya. Nah, papi udah nungguin sampai jam 3. Pagi-paginya udah bad mood bapak. Waduh, saya nungguin jadwal bola nggak main, ternyata saya salah lihat. Habis itu satu harian uring-uringan karena tadi ini kecele.
0: Ternyata bola, jam 3 tapi besok paginya. Oke. Okay. Anyway, kita terus menemani Anda. Jika Anda ingin tanya-tanya silahkan ke nomor berapa Mas Yas? Disebutkan lagi nomor teleponnya tadi.
2: Nomor WhatsApp di 0811 8121 3998.
0: Oke, ya, tolong diingat-ingat kalau ada pertanyaan monggo silahkan. Anda sekarang didampingi yang punya sama CEO-nya loh. Kalau mau tanya silahkan. Oke, mungkin ada lagi. Ada nggak?
2: Ya, ini pertanyaan dari Furkon, Jakarta.
0: Iya, gimana, apa kabar Furkon? Ini Furkon sama Forkom temenan gak ya?
2: Ya, kalau di J-Expo itu apakah ada promonya, Ibu?
0: Oh iya, iya, jadi di J, apa namanya sekarang apa?
2: J-Expo
0: ya, ada jelas. Apalagi Anda beli banyak, semakin banyak harganya semakin murah. Jadi banyak promo dan juga ada pijat gratis segala ya.
1: Iya,
0: ada pijat gratis segala. Ya kan, bahkan kalau minta air mah dikasih ya.
1: Asal jangan minta penginapan. Kalau penginapan nggak bisa ya, karena jam 10
0: harus tutup.
1: Harus tutup. Jadi promo-promonya sangat banyak sekali ya, Mas Furkon. Jadi untuk minyak sangat-sangat ultimate, beli dua dapat 3. Jadi bayarnya cukup 2 tapi dapat 3 nih. Ukuran 100 mili. Oke, lalu ada promo skincare buy one get one. Jadi beli skincare apapun dapat free-nya natural cream.
0: Tuh luar biasa.
1: Terus tadi ada promo minyak gatalin harga 75.000, diskon 10.000 jadi 65.000. Memang kita spesial ya untuk di PRJ karena kan customer itu datang langsung. Nah, di PRJ ini kan memang terkenal dengan promo-promo, makanya ramai.
0: Betul,
1: jadi
0: betul.
1: Bukan kita jual promo tanpa di luar eventnya PRJ, tapi pada saat PRJ itu kita memang banyak banget promo.
0: Yes.
1: Artinya apa? Salah satunya memang kita ingin mempromosikan brand Sanga-Sanga ya Pia. Jadi memang pada saat kita datang, kalau nggak salah 2 minggu lalu pada saat PRJ itu baru 1 minggu berjalan, memang sebagian banyak yang sudah tahu transformasi ya, banyak yang sudah tahu dari kutus-kutus sudah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga, tapi sebagian juga baru tahu pada saat itu gitu. Jadi kehadiran kami di Jakarta ini itu sangat tepat supaya menjawab kebingungan-kebingungan masyarakat ya, karena produk kutus-kutus yang dulunya kita produksi sudah diproduksi oleh pihak lain. Jadi untuk sahabat Foxian dan Sangasian ataupun customer yang belum mengetahui, yang tadinya setia memakai kutus-kutus yang diproduksi oleh Babe, ingat ya, yang diproduksi oleh Babe dan diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Jadi nama PT kita masih sama ya, masih tetap namanya PT Kutus-Kutus Herbal, tapi brandnya adalah Sangasanga. Nah, malam ini juga kita infokan ini ya, Pia, ke customer, ke masyarakat semua, bahwasannya produk yang asli itu sekarang di packaging ada foto peraciknya alias Bambang Pranoto.
0: Iya, jadi jangan khawatir kalau beli minyak Sangasanga ada foto saya, itu kemungkinan 100% asli ya. Ya, sampai sekarang kita belum menemukan orang yang main-main nih, ya kan, ada foto saya tapi palsu. Jadi lihat, satu mereknya harus Sangasanga, kedua ada foto saya, ketiga diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Iya.
1: Yang uniknya, kalau kita lihat data ya, customer kita di beberapa kota seluruh Indonesia, yang terbanyak itu adalah Jakarta. Kita nggak tahu kenapa ya, Jakarta ini apa ya, tempat customer kita yang terbanyak. Tapi setelah kita selusuri, setelah kita analisa, sahabat Fox kan pasti tahu ya, Jakarta itu paling padat penduduknya pertama, yang kedua dengan keruwetan lalu lintasnya, kemudian kompleksitas masalah juga masyarakat sosialnya dan segala macam, sehingga mereka menginginkan tadi tuh herbal yang bisa juga merelaksasikan tubuh dan pikiran, bukan hanya mencegah atau mengobati, tapi bagaimana ketika memakai produk tersebut ada sensasi relaksasinya, itu ternyata yang mereka inginkan.
0: Ya, jadi di Jakarta ini luar biasa ya. Saya pernah berkarir itu mulai dari 82 sampai 2002 ya, 20 tahun, dan betapa beratnya hidup di Jakarta pada waktu itu. Walaupun saya terima kasih, saya tidak harus loncat-loncat ya, karena saya diberikan kantor mobil, jadi saya udah cukup bagus. Tapi memang mentally kita berat ya, mau ketemu orang aja setengah mati ya. Terus sekali perjalanan hanya untuk sekali satu customer ya kan. Ya, saya dulu ngider di Jakarta. Nah, itu berat sekali ya dia, tubuh kita nih, menanggung itu semua. Untuk itu memang dibutuhkan minyak, terutama minyak balur yang bisa memberikan bukan saja
1: penyembuhan
0: tapi juga relaksasi dan kelegaan ya kan. Ya, coba bayangkan kalau kita naik KRL ya, apalagi KRL Depok tuh ya. Bisa melayang kita. Bisa melayang ya, bukan kakinya nggak napak di lantai kereta, tapi melayang karena begitu padatnya. Nah, begitu turun tuh badan kita nih kayak dipukulin orang sekampung. Jadi pembaluran minyak Sangasanga terutama itu akan membuat kita menjadi rileks, menjadi enak dan nyaman. Sekaligus juga ini Mas Tona, ini kan termasuk orang baru di kalangan kita. Kemarin nyoba balur pakai Sangasanga, ternyata bukan hanya aromanya yang nyaman, tapi hidungnya yang tersumbat ya, langsung plong ya.
1: Iya.
0: Kan?
1: Mungkin Mas Tona bisa kasih testimoni.
3: Iya, belum lama ini saya coba itu yang namanya yang minyak Sangasanga yang ultimate.
0: Iya.
3: Ya. Kalau dari khasiat kan sudah dijelaskan sebelumnya sama Babe ya, apa khasiat-khasiatnya. Saya coba, memang saya juga ada sedikit pegel-pegel ya, saya coba diolesin, ya kan. Nah, terus saya coba olesin. Nah, sebelumnya saya agak pilek-pilek ke mampet hidung ya. Nah, saya olesin kok hidung saya jadi blong gitu ya.
0: Iya, luar biasa.
3: Lah, ini kok jadi hidungnya jadi mampet jadi blong gitu ya. Aromanya itu emang, aduh.
0: Iya. Mantap. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.
3: Aromanya, jadinya nggak selain berkhasiat, mungkin juga aromanya itu mungkin ya itu bikin enak, nyaman.
0: Betul.
3: Hilangin stres juga bisa mungkin tuh.
0: Iya, jadi yang stres-stres, yang bingung-bingung itu sebelum tidur balur aja sama Sangasanga, besoknya akan kembali ready for work ya, dan juga ada perasaan nyaman. Perasaan nyaman tuh mahal loh sekarang di dunia ini, nyaman, ya kan? Mahal. Untuk nyaman itu susah ya. Anda nggak perlu ke mana namanya, kalau di Bali ada yang namanya Atlas ya. Kalau itu nggak perlu datang ke Atlas, cukup di Balur Sanga-Sanga tidur sambil dengerin Fox Radio, selesailah semuanya.
1: Jadi kalau di Balur Sanga-Sanga udah nyaman, pastinya kan bahagia ya, Babe ya. Jadi kalau sekarang ini kalau saya lihat di komentar-komentar media sosial, sekarang ini kata zaman sekarang ini ya, karena ada banyak ya apa tantangan daripada kehidupan, yeah, perubahan ekonomi, terus tantangan zaman juga ya, bukan hanya di Indonesia tapi di global,
0: yeah,
1: ya. Jadi bahagia itu semakin sulit katanya didapatkan.
0: Oke, okay, jadi untuk
1: apa memang benar ini bahagia itu memang sulit didapatkan gitu. Jadi kalau bahagia itu kan bukan harus identik dengan kemewahan ya, benar ya?
0: Ya, betul.
1: Apakah yang disebut bahagia itu harus kaya raya tapi sakit-sakitan, atau hidup yang cukup tapi tenang dan sehat, itu kan memang pilihan ya, Bea. Menurut Babe gimana?
0: Jadi itu? Yang bahagia itu tidak datang dari luar, itu yang perlu ditekankan. Jadi kalau Anda ingin bahagia datang dari luar, itu hampir dikatakan tidak mungkin berdasarkan pengalaman hidup saya. Jadi bahagia itu keluar dari dalam. Nah, di situ ada zat-zat tertentu dalam tubuh kita. Itu dia dengan mendadak ya keluar. Ya, seperti beginilah gampang aja. Kebetulan Anda waktu dulu punya lagu favorit ya waktu zaman masih muda. Terus tahu-tahu enggak sengaja lagu itu terdengar. Begitu lagu itu terdengar, kita ada rasa kebahagiaan yang datang dari dalam. Itulah yang disebut kebahagiaan sejati, ya. Jadi kalau bahagia datang dari luar itu bukan bahagia, itu namanya terpengaruh bahagia.
1: Bahagia sesaat ya.
0: Ya, dan itu terpengaruh. Nah, kebahagiaan itu datang dari tubuh kita karena tubuh kita mengeluarkan zat-zat tertentu yang membuat kita bahagia. Nah, di sini yang menarik kan kita harus membutuhkan misalnya lagu kenangan, atau misalnya tahu-tahu ketemu dulu pacar di zaman kita usia 17 ya kan. Walaupun sekarang ya mungkin udah tua ya gitu. Tapi kalau ketemu tuh ada kebahagiaan tertentu di zaman dimana kita, atau misalnya kita bahagia ngelihat kita bisa main sepak bola misalnya. Nah, ini dengan membalur sanga-sanga, kebahagiaan dari internal itu muncul. Ya, disebabkan reaksi-reaksi tertentu hingga kebahagiaan dari dalam tuh muncul. Nah, munculnya ini luar biasanya dengan membalur. Jadi Anda tidak perlu alat tambahan yang apalagi yang membahayakan ya. Ingat ya, narkoba itu berbahaya ya kan. Mungkin bisa membahagiakan tapi itu sesaat, dan nanti akan mengakibatkan kita menjadi lebih sakit daripada sebelum menggunakan narkoba. Nah, ini sanga-sanga minyak balur ini bisa membangkitkan kebahagiaan itu internally dari dalam. Nah, ini yang kehebatan dari sanga-sanga ya. Saya nggak mau apa namanya iklan ya, tapi rasakan sendiri. Sekali Anda merasakan sanga-sanga, Anda akan kebahagiaan internal itu akan muncul dengan sendirinya. Jadi membuat hidup ini menjadi nyaman hanya dengan membalur minyak sanga-sanga.
1: Ya, jadi zaman sekarang ini kan banyak ya yang mami lihat di media sosial ini apa rasa anxiety gitu ya. Kekhawatiran yang tinggi, kecemasan gitu. Betul. Ya, Bea, salah satunya bisa itu sanga-sanga itu apa namanya mencegah ataupun mengobati
0: ya,
1: rasa anxiety kita ya, ya. Menghilangkan ya, menghilangkan tepatnya.
0: Ketidak apa namanya nyamanan disebabkan karena sesuatu yang kita pikirkan akan terjadi. Ya, bahkan hampir 98% apa yang kita ramalkan akan terjadi itu tidak pernah terjadi ya. Jadi statistik mengatakan yang akan terjadi yang kita pikirkan itu hanya kansnya 2%. Nah tapi karena kita sudah didonder sama media sosial dengan berita yang segala macam, dengan isu yang segala macam, suka tubuh kita akhirnya menyerah dengan apa yang kekhawatiran yang datang dari luar. Nah, di sini tugas dari Sangat-Sanga membereskan itu semua hingga Anda bisa mendapatkan kebahagiaan atau kenyamanan tapi berasal dari tubuh Anda sendiri, tidak perlu dari sesuatu yang di luar. Nah, ini yang dahsyatnya Sangat-Sanga.
1: Iya, jadi alat untuk perantaranya atau mediasinya itu adalah minyak balur Sangat-Sanga tadi ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Oke. Jadi nggak perlu tuh sekarang anak-anak muda
0: hileng-hileng ini.
1: Maksudnya kan sekarang tuh bisa aja pelariannya ke narkoba, terus ke apa yang lagi booming tuh vape apa getar gitu-gitu ya. Ya. Atau bisa aja misalnya
0: main fiddle
1: nggak apa-apa.
0: Lo kan nggak maksudnya olahraga. Begitu. Dia berharap dengan main fiddle dia dapat bahagia, belum tentu. Bahkan beberapa orang kayaknya cedera main pedal.
1: Iya. Jadi sebenarnya saya juga sudah membuktikannya sendiri ya, ketika dulu saya punya asam lambung. Asam lambung itu sebenarnya kan stres ya.
0: Kecemasan.
1: Kecemasan berlebihan, terus kekhawatiran, takut A, takut B, takut C, apalagi enggak dapat target gitu ya, takut dimarahin atasan. Yeah. Terus beban kerja yang banyak, sudah mendekati deadline tapi enggak selesai-selesai gitu. Nah, itu saya udah mulai treatment nih dengan minyak kutus-kutus dulu sebelumnya waktu di bank dulu ya. Nah, itu memang ketika dipakai tuh sensasi untuk lega terus tenang itu berasa banget. Terus kita lebih percaya diri dan tubuh kita itu berenergi. Saya enggak tahu juga ini kenapa sih minyak ini yang buatan Babe ini kok bisa sedahsyat itu. Seperti apa ya? Seperti booster yang dimasukkan dalam tubuh, tiba-tiba kita tuh jadi Superman seperti itu. Jadi Superman, kita bisa ngelakuin apa aja. Nah, itu saya sangat merasakan dan sampai sekarang. Bayangin ya, Papi ya, Mami itu bangun pagi jam 7 ya, kadang jam 6 udah duduk di meja. Terus itu kerja itu bukan kerja fisik tapi kerja otak nih,
0: dan mental
1: gitu. Nah, pasti saya selalu sebelumnya balurin dulu nih Sangat-Sanga. Nah, jadi kita itu lebih plong, terus rileks, terus pikiran kita juga jernih. Apa yang kita rencanakan pada saat itu, pada hari itu bisa kita
0: eksekusi
1: dengan tenang gitu. Betul. Tanpa harus was-was, tanpa harus misalnya kita udah buat plan ini ya, udah buat planning, terus kita udah buat strategi, terus kita mau jalanin, ada rasa khawatiran ini, gimana nanti dampaknya, segala macam gitu. Nah, ketika kita secara nggak langsung, entah gimana cara si minyak Sangat-Sanga ini bekerja, ngebuat kita itu percaya diri dan yakin, itu yang paling penting.
0: Betul.
1: Yakin, nggak merasa was-was. Ya,
0: jadi keyakinan dan apa namanya perasaan nyaman ini ternyata membooster keberhasilan kita menjadi 90% lebih. Ya. Jadi karena kalau nggak yakin, apa yang kita lakukan ini lebih banyak kesalahan.
1: Iya.
0: Karena berbasis dari keyakinan, dari pengalaman saya, hampir semua yang saya pikirkan itu bisa saya laksanakan dengan tenang. Iya. Karena kalau gak tenang, ya seperti yang terjadi di sepak bola nih ya. Mm-hmm. Kalau udah bola di depan gawang, ya kan, seorang Mbappe aja salah tendang ya.
1: Oh, yang tadi malam
0: iya, salah tendang.
1: Dengan
0: iya.
1: Apa Maruko
0: iya,
1: ya?
0: Salah tendang, karena gak yakin dan tidak tenang. Padahal itu sebetulnya tinggal disorong gitu aja masuk ya.
1: Salah strategi ya, tendangannya
0: ya, karena tidak tenang. Bahkan waktu penalti yang pertama,
1: karena dia gak pakai Sangat-Sanga.
0: Itu coba dia, sebelumnya pakai Sangat-Sanga. Padahal dia udah telepon saya, teman. Karena jauh saya susah bawanya ke sana. Jadi kalau penalti yang pertama itu sudah masuk, mungkin suasananya tidak seperti itulah gitu. Jadi ketenangan itu akan bisa
1: menyelesaikan segala permasalahan yang ada.
0: Mendorong untuk penyelesaian. Nah, kalau tidak tenang, mendorong untuk kita melakukan kesalahan.
1: Iya, setuju.
2: Iya, Be. Ibu, ini ada pertanyaan dari Ibu Sri Astuti Denpasar.
1: Iya.
2: Kalau Sangat-Sanga bisa tidak buat yang punya keluhan nyilu-nyilu, ngilu-ngilu mungkin ya?
0: Iya, ngilu-ngilu. Ya bisa banget.
1: Kalau ngilu-ngilu masih penyakit ringan.
0: Ringan itu.
1: Untuk sanga-sanga mah selesai.
0: Selesai itu. Ini kita bicara stres loh.
1: Ini udah tingkat stres dewa ya, yang kita bicarakan stres, ya. Bisa jadi, teratasi dengan sangat-sangatnya. Sangat-sangat.
0: Jadi kalau ngilu-ngilu, pegel-pegel mah kecil. Itu.
1: Mudah-mudahan kecil bukan ini ya.
0: Bukan mengecilkan ya. Bukan mengecilkan masalah
1: bukan,
0: tapi.
1: Bukan apa ya namanya. Bukan sesumbar. Tapi ini adalah fakta yang kita mau berbagi ke masyarakat. Bahwasanya sangat-sangat itu kalau saya sih jelasinnya babe ke orang-orang ketika ditanya ini manfaatnya apa ya? Kalau saya bilang untuk bisa menyembuhkan atau mengatasi penyakit ringan sampai kronis dah. Jadi dari A sampai Z.
0: Iya, wah luar biasa.
1: Terus
0: dan itu terbukti ya iya, dengan ada, berbagai testimoni yang kita terima.
1: Tapi
0: ya.
1: Masih ada juga yang nanya nih, apa bu penyakit kronis? Apa bu penyakit ringan? Akhirnya saya jelasin juga nih satu persatu.
0: Ya ngilu-ngilu termasuk penyakit ringan, ya stroke penyakit berat. Orang stroke aja bangun, ya kan? Orang stroke aja bangun sampai banyak sekali. Kok bisa ya? Karena sampai hari ini saya nggak mau sesumbar ya. Belum ada obat yang bisa membangunkan orang stroke gitu.
1: Iya, terima kasih Tuhan Sang Pencipta ya memberikan berkah kepada kita, kepada babe khususnya yang meracik ya. Sebegitu bagusnya produk yang diberikan Tuhan kepada dititipkan Tuhan kepada babe sehingga testimoni-testimoni yang penyakit berat itu terus berdatangan, tapi kita tidak bisa membuat apa namanya khasiat itu di packaging karena ini sesuai dengan aturan daripada BPOM. Tidak
0: jadi
1: boleh
0: kita,
1: overclaim.
0: Iya, kita sebetulnya bisa macam-macam tapi kita tidak tuliskan dan itu menurut saya merupakan juga dorongan saya untuk menyebarkan sangat-sangat karena dari testimoni-testimoni yang saya terima dari sejak kutus-kutus dan sekarang sangat-sangat itu stroke itu bisa disembuhkan dengan membalur rutin sangat-sangat.
1: Benar banget. Ada lagi pertanyaannya Mas?
2: Ini ada testimoni nih.
0: Woy, luar biasa.
2: Dari plus 31 dari Amsterdam. Ya.
0: Apa?
2: Ada seorang ibu yang terkena penyakit kronis. Bahkan pengakuan suaminya sempat sampai koma.
0: Iya.
2: Dan di momen-momen kritis beliau adalah pemakai sanga-sanga.
0: Iya.
2: Pada momen kritis tersebut dia membalurkan istrinya karena ruangan rumah sakit yang dingin. Setiap hari ia lakukan. Entah bagaimana sekarang istrinya bisa dikatakan hidup kembali dan dalam kondisi yang prima.
0: Oke, luar biasa.
1: Ya,
0: terima kasih testimoninya. Jadi ada juga yang ini tapi awal-awal dulu ya. Jadi itu stroke berat 15 tahun tidak bisa bangun ya. Lalu dipakailah sanga-sanga. Baru dipakai 2 hari apa 3 hari. Tahu-tahu udah sepedaan ya. Udah sepedaan sampai semua sekampung itu bingung. Kemarin kan masih cuma tidur aja gak bisa ngapa-ngapain. Tapi sekarang sudah sepedaan keliling kampung sambil ketawa-ketawa. Dipikir orang kena gila ya lupa dengan penyakit stroke-nya. Tapi itu terbukti dan udah sepedaan. Ini sudah 15 tahun tidur dan dibalur sangat-sangat baru 2-3 hari sudah bisa sepedaan. Ini luar biasa ya.
1: Tapi ingat enggak cerita waktu kita pertama-tama di pertama-tama transformasi ke sangat-sangat?
0: Iya.
1: Itu tahun 2024 itu kita terakhir kan ada di Belanda ya, ada
0: betul,
1: di Kastil.
0: Iya,
1: lalu ada tamu kita dari Belgia, tapi mami lupa namanya siapa. Tapi sebelumnya si ibu ini sudah, ini orang bule ya?
0: Iya betul orang bule. Kita dapat tamu agak jauh dari
1: Belgia,
0: dari bukan dari Belgia, tapi dari Maastricht namanya.
1: Oh,
0: itu selatan, agak di selatan dari Belanda ya.
1: Nah
0: itu bertamu ke kita kan.
1: Sebelumnya kan sudah ke pabrik.
0: Iya, betul.
1: Terus dia sudah mencoba sih minyaknya kita itu dan dia penasaran. dia pengen lihat pabriknya, tapi waktu itu sebenarnya dia pengen ketemu papi.
0: Yeah.
1: Cuman kita lagi di Belanda. Nah, ternyata karena nggak ketemu, akhirnya dia pulang ya, pulang ke apa Belanda,
0: Maastri,
1: ke Maastri namanya itu. Terus dia minta ketemu nih di kita di kastil ya, Pia, di Bambuk. Datanglah bersama putranya waktu itu. Ini lagi ngobrol, dia tuh lagi menceritakan bagaimana kedahsyatannya minyak sangat-sangat. Ternyata dia sudah pakai lama dan dia sudah apa mencobanya ke beberapa pasiennya. Nah, ternyata si ibu ini membuka apa ya, terapis kesehatan di luar negeri, healing lah gitu. Healing dengan memakai minyak sangat, kita. Nah, begitu kita ngobrol ketawa-ketawa, tiba-tiba mendadak serangan jantung. Kita pada panik di situ ya, Pi. Dia syukur ada saksi ya, putranya di situ. Mendadak serangan jantung, wajahnya pun udah pucat, terus udah lemas. Aduh, kita juga bingung ya, karena
0: mau diapain ini?
1: Mau diapain? Karena kan namanya orang bule itu tidak seperti orang kita timur yang kalau sudah kenal kita mau menolong mereka emang percaya sama kita. Nah, kalau orang bule ini kan kita harus izin dulu.
0: Iya, betul.
1: Pegang badannya harus izin, mau nolong juga kita harus izin. Nah, jadi waktu itu untungnya kita punya apa inisiatif cepat, kita ngomong sama anaknya. Ini boleh nggak kita balur kita bantu? Terus dia izinin ya, Pi ya. Nah, mami balur kakinya, balur kakinya ya. Terus papi balur kepalanya atau bahunya?
0: Kepala dan bahu dan
1: kepala dan punggung, bahu. Iya. Terus mami apa balur dadanya? Nah, seketika itu sekitar berapa ya? 10 menit ya, Pi ya. Habis dibalur. Dia langsung bisa nafas. Tadinya sesak nafas nih jantung. Ya kita kalau misalnya mohon maafnya ada apa-apa di kastil itu pasti kita kebawa-bawa itu kalau terjadi apa-apa. Nah, si ibu bilang, saya ini

0: kesehatannya.
1: Dan, yeah.
0: Untuk memastikan kesehatannya, ternyata kita dapat kabar kena apa pi apa
1: penggumpalan darah.
0: Pergumpalan darah di kepala dan yeah. harus operasi. Yeah. Tapi dia tetap katanya membalur treatmentnya dan alhamdulillah sekarang udah sehat. Gitu. Seperti itu. Jadi emang kalau kita kumpulin testimoni ini ya dari mulai kutus-kutus sampai sanga-sanga ini, aduh ribuan banget lah ya.
1: Dan tidak berlaku hanya untuk orang Indonesia loh.
0: Mm-mm.
1: Banyak orang bule, mm-mm. terutama di Belanda, karena kita sering ke Belanda pada waktu itu, yang mm-mm. sembuh karena sanga-sanga. Mm-mm. Ya luar biasa.
0: Iya. Oke, mungkin kita ada pertanyaan lagi Mas, atau kita putarkan lagu lagi.
2: Oke, sementara belum ada.
1: Oke.
2: Putarkan lagu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Lagu apa Mas?
2: Temple of
1: the King. The Temple of the King.

0: Iya, tadi Soldier of Fortune. Ya. Ini dua lagu kayaknya semua tulisannya siapa gitarisnya di Purple, Richie Blackmore. Ini tapi udah tua dia, jadi lagunya manis-manis terus. Ya. Dan akhirnya keluar dari di Purple ya.
1: Bikin Rainbow, Pak.
0: Iya, Rainbow dan juga satunya tadi apa namanya? Satunya yang Temple of the King Rainbow juga ya.
2: Rainbow. Temple Rainbow of the King
0: juga.
2: Rainbow.
0: Rainbow juga ya kan. Ini dua-dua dari Rainbow jadi ya.
1: Oh enggak, yang Soja Fortune di Purple.
0: Oh di Purple ya. Oke. Okay. Jadi malam ini kita kembali ke tahun 70-an ya. Untung bertiga nih rambutnya gondrong semua nih.
1: Yang Richie Blackmore itu, Be. Uh-huh. Awet muda, Be.
0: Oh, awet muda ya.
1: Iya.
0: Uh-huh.
1: Dia dibanding gitaris yang lain yang sejaman udah pada putih-putih. Dia masih
0: hitam aja ya rambutnya.
1: Mungkin
0: ya.
1: Iya, pakai sanga-sanga.
0: Oh, oke, okay. Dia ya, kayaknya pakai sanga-sanga. Ya, diam-diam. Diam-diam dia beli sanga-sanga ya.
1: Jadi awet muda.
0: Awet muda. Ya. Jadi sanga-sanga ini juga bikin ya banyak kesaksian ya awet muda. Jadi saya sendiri juga terjadi perubahan fisiologi diri saya. Saya itu rasanya muda aja terus gitu. Walaupun tidak sekuat zaman muda dulu. Oke, yang ada mau bertanya silakan ya. Kita buka WhatsApp kita. Tolong nomor WhatsApp-nya Mas Joshua disebutkan.
2: Oke, nomor WhatsApp ada di 0811-8121-3998. Sekali lagi 0811-8121-3998.
0: Iya, silakan yang mau bertanya ataupun memberikan testimoni kepada kita ya. Silakan kita berdua di sini, Bu Riva dan saya, Babe Bambang Pranoto akan memberikan penjelasan yang mungkin akan menambah semangat Anda untuk bersama sanga-sanga.
2: Iya, Be. Ini pertanyaan kembali dari Amsterdam.
0: Wih, waduh, kita berjodoh nih sama Amsterdam ya.
2: Wah, pengen tahu sebenarnya apa sih alasan sanga-sanga bisa menjadi solusi untuk semua masalah?
0: Penyakit. Ya, jadi gini. Dari awal kutus-kutus maupun sanga-sanga ini sebetulnya bukan obat ya. Ini adalah melancarkan energi, inner energy atau energy chi di dalam tubuh kita. Energy chi ini tidak ada di vocabulary kesehatan barat ya. Dan ini tidak ada alat yang bisa mendeteksi energy chi itu. Jadi fungsi dari minyak sanga-sanga adalah melancarkan energi chi. Dan kalau energi chi itu lancar, tubuh kita tuh dibikin mereparasi sendiri kesalahan-kesalahan yang ada di dalam tubuh kita.

0: karena secara konsep tubuh kita sudah dipersiapkan oleh semua zat kimia ataupun semua yang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk recovery, ya. Jadi ibaratnya minyak sanga-sanga ini semacam busi di sebuah sepeda motor, ya. Nah, ya tentu bukan yang elektrik, ya. Elektrik nggak pakai busi. Jadi yang masih combustion, ya, masih dengan BBM, ya, dengan bensin, itu kita ibaratkan sanga-sanga ini semacam busi yang kalau busi itu berjalan dengan baik, otomatis sepeda motor itu akan berjalan dengan baik hanya dengan satu letikan, ya. Jadi semacam booster hingga energi kita menjadi kembali normal sesuai dengan kondisi tubuh kita. Jadi kita tidak, minyak sanga-sanga tidak menyembuhkan, tapi menyalurkan supaya energi kembali pada fitrahnya, kembali kepada fungsinya. Dan ini kayaknya cuman minyak sanga-sanga yang bisa melakukan itu.
1: Iya, membangkitkan sel-sel tubuh yang tidak aktif atau kurang aktif gitu, ya.
0: Betul, iya.
1: Jadi seperti apa, ya, mesinnya, ya.
0: Iya, jadi
1: mesinnya tubuh,
0: betul,
1: gitu.
0: Ya, mesinnya tubuh ini dikembalikan pada fungsi normalnya, gitu. Dan kalau dia kembali kepada fungsi normal, otomatis segala penyakit, kerusakan dan sebagainya akan internally diperbaiki, gitu.
1: Iya, pantesan, ya, kalau mami tuh dapat testimoni itu beraneka macam penyakit, bingung juga kalau ditanya. Sering, ya, customer baru, ya, terutama tuh nanya, ini fungsi daripada minyak sanga-sanga apa, khasiatnya apa. Sementara kita sendiri aja banyak banget itu diberikan testimoni dari reseller maupun customer. Jadi untuk menjabarkannya itu kan gak harus kita detailkan penyakit A, B, C, D, E, ya.
0: Betul.
1: Tapi bagaimana si sanga-sanga ini fungsinya bekerja sebagai booster atau motor penggerak untuk membangkitkan sel, seluruh sel-sel tubuh
0: kita
1: yang
0: untuk
1: tidak
0: normal,
1: aktif atau yang kurang aktif, ya, untuk
0: kembali normal.
1: Ketika sel-sel tubuh kita itu sudah bergerak secara keseluruhan, sudah aktif, otomatis yang sakit-sakit, misalnya sakit kepala atau sakit pinggang atau keluhan yang lain, itu bekerja, ya, secara bersamaan itu ke akar-akarnya, gitu, ya.
0: Ya, jadi gini, gini aja, ya, gampangnya nih, misalnya kita lihat sungai, ya. Kalau mampet, apa yang terjadi sungai itu? Bau, kan? Ya, padahal waktu lancar nggak ada bau sama sekali.
1: Iya.
0: Ya, nah, begitu dia lancar, sungai itu ya terasa jernih, terasa segar dan sebagainya. Pada sekali berhenti, sungai itu langsung bau dan warnanya menghitam. Nah, disinilah fungsi daripada begitu mengalir energi. Tubuh kita kayak recovery lagi, memperbaiki dirinya sendiri karena secara fisiologi tubuh manusia bisa memperbaiki dirinya sendiri.
1: Iya.
0: Nah, itu yang di orang kalau sakit dipikir organ ini sakit, ya, atau organ itu sakit, nih, enggak.
1: Padahal
0: itu adalah fungsi secara keseluruhan.
1: Fungsi secara keseluruhan. Nah,
0: kalau hanya di sakit jantung diurus jantung saja, ya terakhirnya ganti jantung. Tapi jantung ini berhubungan dengan paru-paru, berhubungan dengan yang lain.
1: Iya.
0: Nah, begitu energinya kembali, sistem tubuh kita akan kembali normal.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Dan sanga-sanga ini berbeda dengan obat-obatan medis, misalnya, ya. Kalau obat-obatan medis itu satu penyakit harus satu obat.
0: Betul.
1: Misalnya demam harus makan obat demam. Kalau pusing,
0: ya,
1: makan obat pusing. Terus kalau sakit perut, diare, makan obat diare, kan, gitu, ya.
0: Betul.
1: Terus kalaupun misalnya sebelum diare kita makan obat diare, kan nggak mungkin juga, ya, Babe, ya. Terus kita nggak pusing, tapi kita makan obat pusing dulu untuk mencegahnya. Nah,
0: ya,
1: itu
0: bisa
1: berbeda dengan yang sanga-sanga.
0: Betul.
1: Karena sanga-sanga herbal, jadi sanga-sanga ini bisa dipakai sebelum sakit, artinya sebagai pencegahan
0: perawatan
1: sebelum sakit, ya. Dan mengobati, ya, atau tadi, ya, bahasa yang Babe bilang itu membangkitkan apa tadi, sel-sel tubuh yang
0: tidak aktif menjadi aktif.
1: Jadi
0: menjadi
1: sangat
0: normal.
1: Sangat berbeda, ya, kalau kita bilang, kalau kita dulu, ya, kalau kita dulu misalnya obat herbal itu terkesan obat kuno atau obat zaman dulu. Terus tapi sebenarnya kan ini memang tradisi yang turun-menurun dari berabad-abad nenek moyang kita dulu ya, Pia. Yang sekarang ini kita lebih kembangkan dengan modernisasi ya, dengan alat-alat yang lebih canggih, kemudian dengan teknologi yang lebih modern dan sudah dikemas secara modern sehingga
0: gampang dipakai.
1: Gampang dipakai, dan ketika kita pakai itu tidak merasa ini ya bau yang enggak enak atau merasa enggak nyaman gitu. Betul. Jadi emang jelas sekali ya sahabat Fox untuk perbedaan obat medis maupun herbal. Nah, ketika
0: dengan sangat-sangat ya. Jadi kalau kita mengatakan sebetulnya tidak mengobati, tapi membangkitkan tubuh kita untuk mengobati dirinya. Ya, ya. Karena tubuh kita sudah diplot dengan bahwa kalau sakit ini pakai ini, sakit ini pakai ini. Akhirnya sel-sel yang untuk mengobati penyakit-penyakit itu, karena sudah diambil oleh obat-obat itu, males dia. Seperti tentara gak pernah latihan. Begitu musuh datang bingung. Senapan gimana cara bunyiinnya. Nah, ini adalah membuat sistem tubuh kita selalu siaga untuk menghadapi apapun dengan membalur sangat-sangat.
1: Iya. Jadi untuk membuktikannya, yang terpenting sahabat Foxian harus mencoba.
0: Betul.
1: Nah, buktikan omongan Bunda, omongan Babe supaya bisa merasakannya kan gitu ya.
0: Iya, betul. Terus dengan cara yang paling gampang, semprot saja di telapak tangan, ya.
1: Telapak kaki?
0: Nanti dulu di telapak tangan, diputer-puter ya. Tapi enggak usah dijilat ya.
1: Ya, nanti masuk iklan Oreo malah.
0: Lalu diserap ya, didengarkan apa yang terjadi, dengarkan, dihirup, Anda akan mendapatkan sensasi yang luar biasa. Dari situ kita mengatakan bahwa sistem tubuh kita merespon dengan baik, dengan ada perasaan nyaman, dada lega, bahkan tadi seperti kata Mas Tona, hidungnya plong gitu, dengan hanya menghirup gitu. Nah, itu menimbulkan sensasi kenyamanan yang luar biasa. Nah, itu bisa dilakukan juga di tempat-tempat tubuh yang lain, termasuk telapak kaki, dan yang terutama adalah di tulang punggung, karena itu jalan tolnya energi chi.
1: Begitu itu bekerja, terserap. Jadi ya, sakit-sakit yang ada di tubuh kamu itu mau sakit apapun itu ya tadi bisa dilancarkan. Jadi, bisa disembuhkan
0: dan
1: ya.
0: Terasa nyaman.
1: Terasa nyaman. Makanya tadi ada pertanyaan, kok bisa ya sangat-sangat itu bisa solusi untuk semua obat? Ternyata cara bekerjanya seperti itu.
0: Iya, betul. Jadi ini kita tidak tidak mengobati, tapi sangat-sangat adalah trigger untuk diri kita mengobati diri kita sendiri.
1: Iya,
0: yes, gitu.
1: Setuju. Oke, ada lagi pertanyaannya?
2: Ya, sementara kita akan mendengarkan sponsor.
1: Oke, harus masuk tuh sponsor. Untuk apa lagi gajinya Ibu sama Babi.
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
4: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh gitu ya. Eh, by the way, Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
4: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
4: Sanga-sanga, singa dalawan.
5: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Oke, Sanga-Sanga, sing ada lawan. Nah, B, ini ada pertanyaan.
0: Ya, gimana?
2: Selamat malam, B.
0: Malam juga.
2: Mau nanya sedikit nih.
0: Banyak juga gak masalah. Gak usah sedikit, banyak juga oke.
2: Apa minyak balur Sanga-Sanga bisa diberikan ke orang yang stroke 3 tahun, belum bisa jalan dan belum bisa ngomong?
0: Iya, jadi kita sudah punya pengalaman, saya tadi sudah spill sedikit ya, bahkan 15 tahun ya, gak bisa berdiri ya, tiduran aja. Lalu dibalur Sanga-Sanga dan dia bisa recovery ya. Jadi saya anjurkan khusus untuk stroke itu dibalur di ubun-ubun. Yang penting itu dibalur di ubun-ubun, karena masalah stroke itu sebetulnya masalah di kepala ya. Untuk itu dibalur di ubun-ubun ya kan. Dan juga ya second thing adalah di, atau yang kedua adalah di tulang punggung dan juga telapak kaki, dan di mana yang masih terasa sakit ya kan. Nah, kalau pelo istilahnya, kalau orang stroke kan suka pelo, itu dengan di ubun-ubun akan dalam waktu cepat segera pelonya itu akan berangsur-angsur bisa ini lagi, bisa normal kembali, bicara dengan normal. Jadi dibalur di tulang punggung, ubun-ubun ini penting sekali, atau di seluruh kepala juga boleh, lalu di telapak kaki dan di mana yang terasa sakit ya. Nah, itu empat tempat yang diperlukan untuk membalur yang stroke ya.
2: Oke. Ya, begitu ya.
0: Siapa Pak, tadi?
2: Itu Bapak Gito dari Cianjur,
0: Jawa Barat. Cianjur berasnya enak.
1: Iya. Ya, kita ikhtiar ya, berdoa juga ya dengan cara mediasinya dengan membalurkan minyak Sanga-Sanga secara rutin.
0: Betul, dan itu tidak bisa hanya sekali dua kali, tapi dibikin rutin ya.
1: Iya.
0: Ya misalnya kalau stroke-nya berat itu setelah mandi pagi, setelah mandi sore, dan sebelum tidur.
1: Gitu. Iya, insya Allah bisa ini sembuh lah, walaupun perlahan.
0: Ya ini butuh waktu, itu tidak ajaib langsung sembuh ya. Jadi mungkin sampai 2-3 botol mungkin baru recovery ya.
1: Iya.
0: Dan pengalaman kami memang kerutinan dan ketepatan membalur ini akan mempercepat penyembuhan penyakit.
1: Iya.
2: Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Meira Tangerang. Apakah minyak kaliku bisa mengencangkan kulit yang sudah keriput, terutama untuk orang yang sudah lansia?
1: Iya.
0: Ini Bu Riva nih, spesialis minyak tanamilah tanahmu sebetulnya, bukan minyak kaliku ya.
1: Iya, kalau kaliku itu produk sabun. Kita sabun. Nah, sabun ini juga bisa selain menghilangkan bau badan, menghangatkan tubuh, juga bisa mengencangkan kulit ya. Karena dari sabun kaliku-kaliku sendiri itu adalah rempah hasil ekstraksi daripada minyak balur Sanga-Sanga. Nah, untuk lebih intens dan lebih cepat lagi hasilnya, pakailah minyak tanamilah tanammu. Jadi itu bisa untuk mengencangkan kulit-kulit yang kendur, ya, kemudian
0: keriput-keriput,
1: terus flek, ya. Itu sangat bagus sekali.
0: Ya,
1: yang betul. Saya sarankan minyak tanamilah tanamu yang versi klasik,
0: klasik
1: untuk badan. Tapi kalau untuk yang wajah, itu yang versi ultimate. Okay. Karena kalau wajah ini kan lebih sensitif kulitnya. Jadi minyak nyamplung yang ditanamilah tanami ultimate itu lebih sedikit daripada yang tanamilah tanamu yang versi klasik. Jadi ini saya sangat sarankan, karena minyak tanamilah tanamu ini bukan hanya untuk kebutuhan ataupun mengatasi salah satu permasalahan tubuh, tapi secara keseluruhan permasalahan bisa diatasi ya. Jadi mengenyalkan, menghidrasi kulit, melembabkan, menghilangkan jerawat, lalu membuat awet muda. Menghaluskan juga, mencerahkan, karena ada kunyit ya. Kunyit betul. Kan itu bisa mencerahkan. Dan ini aman ya, aman karena tidak ada kimianya.
0: Iya, dan tidak perlu.
1: Jadi kalau dipakai
0: operasi-operasi.
1: Iya, jadi kalau untuk dipakai untuk lansia juga tidak masalah, cukup betul. Aman.
0: Dan nanti juga rambut bisa dipakai ya,
1: untuk rambut rontok
0: atau rambutnya mulai memutih ya.
1: Mencegah uban. Ya. Terus ada kemarin testimoni dari customer kita yang langsung ke PRJ beli minyak itu, tapi tahun lalu dia sudah berobat ke dokter, bahasa kerennya apa ya, yang ketombe yang sangat parah itu, lupa saya apa sih bahasa kerennya itu, bahasa kedokterannya, pokoknya dia penyakit kulit di kepala tuh ketombe yang tebel banget itu dan gatal, sudah bolak-balik ke dokter kulit itu tidak bisa. Akhirnya si ibu ini kan waktu kita live, Babe live katanya dia melihat bisa apa namanya permasalahan kulit kepala bisa terobatin lah karena itu. Dia coba, dia beli, dan dia memberikan testimoni dalam 2 jam katanya ketombe yang parah itu yang sampai ke kulit lengket yang susah banget katanya hilang. Itu longsor semuanya katanya. Wah, itu ajaib banget dengan minyak tanamilah ini. Jadi ibu nggak salah kalau perawatan treatmentnya pakai minyak tanamilah tanamu, karena ini multifungsi sekali untuk payudara, untuk bokong, untuk tumit kaki yang pecah-pecah, tumit kaki yang keriput, tangan yang keriput, wajah keriput, leher yang mulai kendur, itu semua bisa teratasi dengan minyak tanamilah tanamu.
0: Oke, ya puas kan? Beli.
2: Ya, bagaimana dengan Kak Meira di Tangerang? Sudah menjawab tadi ya.
1: Ya, kalau ke dokter mahal, treatment tangan aja misalnya apa ya? Suntik apa ya itu ya? Lupa bahasa kedokterannya untuk mengenyalkan itu ada suntik di tangan ya. Terus di wajah itu berapa juta? Bisa sampai 10 sampai 20 juta itu untuk suntik-suntik seperti itu. Iya. Memang instan, tapi itu akan harus rutin. Yeah. Kalau kita nggak isi lagi, misalnya tuh hanya bertahan 6 bulan, dia akan makin kendor parah, makin kendor, makin kelihatan. Nah, kalau tanamilah tanamu ini kan dia memperbaiki akarnya.
0: Secara alami.
1: Sampai akarnya, bukan hanya permukaan kulit aja yang diberesin, tapi sampai ke akarnya, sehingga semakin lama kita pakai, itu sama aja kita memupuk, memberi pupuk pada kulit kita.
0: Jadi luar biasa ya, minyak tanamilah tanamu ini luar biasa, yang pengalaman yang saya dapatkan. Dan perlu diketahui, minyak tanamilah tanamu ini berbahan baku namanya minyak nyamplung atau minyak tamanu bahasa kerennya, dan itu sudah dipakai ribuan tahun yang lalu oleh nenek moyang kita untuk merawat kulit.
2: Ya, Beh, ini ada testimoni dari Kak Wati Susito. Dari Netherlands.
0: Wih.
1: Ini halo Kak Wati.
0: Mainan kita sekarang di Netherlands.
1: Jauh banget
2: ini,
1: ya.
2: Testimoninya saya akui memang sangat-sangat klasik dan ultimate manjur. Bukan berarti saya minta giveaway ya.
1: Wih, keren ini.
2: Sudah 2 hari terakhir sudah tidak vertigo lagi.
0: Oh, waktu itu vertigo itu.
2: Ya, saya ganti dengan berbalur sangat-sangat ultimate karena yang klasik sudah habis. Terima kasih, B.
0: Oke, jadi vertigonya ternyata bisa, waktu awal kita bikin acara, beliau mengatakan vertigo. Apa yang perlu dilakukan? Waktu itu saya jawab, balur aja di kepala, di cuping telinga, di bahu, dan di dahi. Dan ternyata sekarang vertigonya sudah sembuh. Luar biasa.
1: Iya, itu kalau ke dokter tuh berapa macam obat yang harus dikasih, vitamin A,
0: iya, ABCDFG, ya IKL,
1: OP. Ini minyaknya ini kan cukup dibalur ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kalaupun ketelan, misalnya sakit gigi, yeah, atau GERD-nya kumat, atau asam lambung dan maha atau sejenisnya lah, mm-hmm, kalau memang itu mau disemprot ke mulut ketelan, yeah, itu juga nggak bahaya.
0: Okay.
1: Nah untuk vertigo sendiri itu main oles-oles aja udah sembuh.
0: Gitu. Iya.
1: Itu gimana lagi coba?
0: Iya, betul.
1: Memang Tuhan gimana, memberikan gimana keberkahan sama kita ya, Pi, ya, untuk membuat minyak sangsangnya luar biasa. Jadi
0: luar
1: kita
0: biasa,
1: alhamdulillah, ya, masya Allah bersyukur ya, nggak semua orang bisa diberikan apa namanya berkah yang luar biasa ini.
0: Iya. Ada lain lagi, Mas?
2: Ini dari Anton di Depok. Saya itu mahasiswa dari kampus ke tempat tinggal saya naik KRL.
0: Oke. Okay.
2: Minyak mana yang cocok untuk menggunakan transportasi umum?
1: Ini anak muda ya. Oke. Ini kalau anak muda ini biasanya nggak suka aroma rempah karena kesannya seperti orang tua atau emak-emak kan gitu, apalagi cowok, ya kan. Jadi saya sarankan masnya ini pakai yang versi sangat-sangat ultimate, yang aroma lavender dan bunga pudak.
0: Betul.
1: Dan kita juga sekarang ada ukuran travel size, jadi bisa untuk traveling, berpergian ya, apalagi di KRL nggak perlu bawa yang berat-berat 100 mili. Nah untuk packagingnya juga sangat friendly. Ya dibuat di saku, ditaruh di saku juga bisa, Babe. Kalau misalnya emas itu pakai yang minyak sangat-sangat ultimate, di apa nama di atas KRL, di tengah keramaian, atau sebelum pergi, waduh nih pasti 100% cewek-cewek pada nempel, Mas. Jadi aroma itu enak banget. Jadi Mas tuh enggak perlu pakai parfum lagi, udah hemat dengan minyak sangat-sangat ultimate. Harganya juga terjangkau ya, Pia,
0: 85.000 dengan 60 mili cukup lah.
1: Iya.
0: Cuman jadi masalah tuh kalau di kereta. Nah, semua minta nih. Jadi sekali bawa minta.
1: Tapi nggak apa-apa.
0: Hah?
1: Dikasih coba dulu, terus nanti jadi reseller kan gitu.
0: Bisa.
1: Jadi sambil naik KRL,
0: sambil jualan.
1: Sambil jualan, tentunya stok produknya harus ada dong,
0: betul,
1: di dalam tas.
0: Betul,
1: gitu.
0: Ya.
1: Jadi 5-6 bisa lah.
0: Ya, okay. Ya Mas Anton, Anton ya. Okay.
2: Anton dari Depok.
0: Depok. Naik KRL, desek-desekan itu bikin stres ya. Nah, kalau kita pakai minyak sangat-sangat ultimate, jadi seger lagi ya.
1: Serasa di spa gitu.
0: Iya, serasa di Bali.
1: Bali. Jadi bisa membius
0: situasi yang sesak itu
1: yang
0: menjadi
1: sesak,
0: nyaman.
1: Jadi, plong, jadi nyaman.
2: Oke, bagaimana? Kita mendengarkan lagu lagi?
0: Iya, kan kita udah jawab 3 pertanyaan tadi ya. Mungkin ada lagu yang berikutnya.
2: Ya, lagu berikutnya dari Gary Moore.
0: Gary Moore, wah ini nih yang paling still apa?
2: Still Got the Blues.
0: Still Got the Blues dari Gary Moore.

0: Iya, dari Rolling Stone, A&J. Jakarta pernah loh Rolling Stone, Mick Jagger Show. Iya.
1: Sendiri.
0: Ya. Sendiri. Tapi yang menarik pada waktu itu, apa namanya, Mick Jagger diiringi oleh Simon Phillips untuk main drum dan
1: Joe Satriani gitar.
0: Wah, top itu. Ya. Waktu itu saya belum kenal lah dua itu, Simon Phillips sama Joe Satriani. Tapi saya bilang, mereka kan ada solonya ya. Waduh, ini bukan main-main. Setelah akhirnya saya cari informasinya, ternyata Joe Satriani waktu itu terima kasih. Waktu saya nonton, saya gak bawa mobil. Jadi mobilnya saya parkir di kantor. Saya naik taksi ke Senayan pada waktu itu. Dan ternyata pada bakar-bakaran itu ya, terutama penggemarnya Rolling Stone yang luar biasa, apa namanya, hot sekali, dan gak bisa masuk ya, karena karcisnya habis atau apa, saya gak tahu, dan memaksakan masuk. Waktu tidak bisa masuk, mobil yang diparkir di sekitar Senayan itu yang jadi ya, korban.
1: Rusuh
0: ya. Itu tahun berapa ya, 83 atau 84 ya.
1: Jagger tuh staminanya.
0: Oh iya, luar biasa.
1: Tua banget.
0: Iya, lari sana, lari sini.
1: Iya.
0: Nah, waktu itu produsernya adalah Billy Graham ya. Billy Graham itu ambil gergaji saya lihat, karena banyak umbul-umbul, ternyata mengganggu. Umbul-umbulnya dipotong sama Billy Graham, itu luar biasa ya. Dan saya melihat keadaan tidak kondusif, saya melipir dan saya akhirnya bisa duduk di dekat mixer.
1: Masalah lu dong.
0: Iya, duduk di mixer sambil ngeliatin mereka bekerja. Iya, saya belaga bego aja, dipikir engineer saya. Itu pengalaman luar biasa waktu nonton Jagger di Senayan ya.
2: Ada pertanyaan nih dari chat di Fox Mobile Application.
0: Iya, gimana dia?
2: Ini dengan Edo dari Surabaya.
0: Surabaya. Gimana?
2: Apa sih perbedaan sabun sanga-sanga klasik dan sabun sanga-sanga ultimate?
0: Ya, jadi sabun sebetulnya bukan sabun sanga-sanga istilahnya. Di situ sabun kaliku-kaliku klasik dan kaliku-kaliku yang ultimate. Nah, yang klasik itu adalah seperti yang sebelumnya, waktu di zaman Kutus-Kutus, kita pakai apa namanya, bubuk Kutus-Kutus ya, di samping ada bubuk-bubuk lain. Nah, sedangkan yang di ultimate, kita tidak pakai ampasnya, tapi kita pakai minyak. Jadi sebetulnya di yang ultimate itu minyak sangat-sangat ultimate, bubuknya kecil sekali ya. Nah, makanya warnanya bisa bagus. Kalau nggak salah apa ya, hijau apa biru tuh yang kaliku-kaliku ultimate ya?
3: Hijau
0: ya, jadi warnanya hijau. Sedangkan kalau yang klasik tuh warnanya coklat karena pengaruh dari bubuk. Jadi semua warna kalau kena bubuknya sanga-sanga jadi coklat. Ya itu, jadi kalau yang ultimate itu pakai minyak, sedangkan yang klasik itu pakai bubuk ya.
3: Dari bahannya, perbedaan dari bahannya, yang signifikan.
0: Iya. Dan itu seakan-akan Anda juga membalur minyak sanga-sanga ultimate ya, kalau Anda pilih yang ultimate itu. Ya. Bedanya gitu.
2: Ya, Be. Ini ada pertanyaan lagi dari Wong Fei di Pantai Indah Kapuk.
0: Ya, deket sini ya.
2: Ya, pertanyaannya adalah kalau saya pakai buat nge-gym, mana yang aromanya tidak terlalu menyengat?
0: Iya, jadi kalau untuk nge-gym supaya tidak mengganggu environment nge-gym, pakailah sabun minyak sanga-sanga ultimate yang berbau lavender ya. Bahkan nanti walaupun Anda berkeringat, Kalau gak orang bau. Lain berkeringat bau, Anda menjadi wangi, wangi ya. Iya. Apalagi ada cahaya-cahaya situ akan bingung nyariin Anda ya. Jadi pakailah sangat-sangat ultimate supaya baunya menyegarkan, dan itu juga akan bau itu akan aromanya akan menyebar di ruangan nge-gym itu, dan nge-gym itu jadi indah lah, jadi aromanya jadi enak sekali ya.
2: Ya demikian. Jika ada Foxian yang ingin mempertanyakan pertanyaan yang mengganjal, silahkan bisa di WhatsApp 0811-8121-3998.
0: Oke.
2: Atau lewat chat di Fox Mobile Application.
0: Iya, oke. Silahkan yang ingin bertanya, atau mungkin ada sesuatu yang kita ingin beritahukannya. Ya, ini kembali lagi ke masalah sanga-sanga, ya kan. Jadi sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus, ya kan. Jadi kalau kita lihat secara volume, sebetulnya sanga-sanga itu adalah 60% dari minyak kutus-kutus asli babi dulu dan 40% racikan baru. Ya. Jadi ini bukan sanga-sanga tuh hal yang baru, tapi ini adalah terusan atau transformasi dari minyak kutus-kutus asli babe.
3: Iya.
0: Ya, jadi yang dulunya penggemar kutus-kutus sebetulnya sekarang berbahagia karena sanga-sanga adalah kutus-kutus yang add-on, ditambahkan dengan formula baru. Jadi kalau di klasik itu adalah ditambahkan 8 formula baru hingga menjadi 77 bahan, karena kalau kita lihat kutus-kutus asli saya adalah 69 bahan ditambah 8 menjadi 77. Nah, sedangkan di ultimate itu dijadikan 140. Ya kan, jadi begitu banyaknya, 60% dari kutus-kutus asli babe ini volumenya ya, tapi kalau bahannya menjadi 140 untuk ultimate. Itu. Iya. Jadi bukan hal yang baru. Jadi orang pikir itu merek baru. No, ini adalah perkembangan daripada karya saya di kutus-kutus dulu.
3: Iya. Jadi transformasi dari kutus-kutus ke sanga-sanga itu bukan hanya mentransformasikan brand, bukan hanya ganti brand, tapi kita melakukan transformasi besar-besaran, terutama di sisi kualitas ya Babe ya.
0: Iya, betul.
3: Seperti yang dibilang Babe tadi, dari 69 menjadi 77 bahan. Jadi kalau Foxian ataupun Sangasian yang dulunya sudah cinta banget nih sama kutus-kutusnya Babe, jadi pilihannya itu bisa ke sanga-sanga klasik. Mm-hmm. Nah, perbedaannya kalau kutus-kutus dulu itu 69 bahan, tapi kalau sanga-sanga klasik sudah upgrade-annya 8 ditambah 8 ingredients menjadi 77. Nah, dengan transformasi ini kita juga melakukan diversifikasi produk-produk lainnya seperti tadi sanga-sanga ultimate. Bahkan yang di ultimate ini bukan 77 lagi, 140 bahan. Bayangin coba kalau kita masak aja ya, misalnya bumbu sop, bumbu gulai atau bumbu rendang, mungkin itu ya gak sampai kan 70-an, bahkan hanya beberapa aja.
0: Ya, paling gede 30 lah.
3: Ya, jadi rempah-rempah yang kita pilih ini rempah-rempah yang berkualitas, yang seger.
0: Betul.
3: Bukan dari bubuk.
0: Ya.
3: Ya, jadi memang seperti bunga-bunga yang seger, seperti bagian umbi-umbian itu ya, bukan yang serbuk kan ya. Sekarang banyak ya Babe.
0: Betul,
3: ya
0: serbuk.
3: Misalnya kita mau kunyit atau jahe itu banyak banget tuh yang sekarang serbuk. Dijual yang serbuk
0: ya.
3: Nah kalau yang serbuk itu tuh tidak original ya. Pasti ada campurannya seperti tepung atau apa, kita nggak tahu.
0: Bahkan waktu membuat bubuk itu beberapa bahan terbang.
3: Oke, ya. Zat-zat baiknya hilang.
0: Jadi tinggal ampas itu sebetulnya.
3: Oke. Makanya 100% kenapa kita bisa bilang berbahan herbal, karena memang herbal-herbal ataupun bahan-bahan yang kita ambil itu memang bahan-bahan yang berkualitas ya. Dari minyak kelapanya aja kita ambil yang grade 1. Yeah. Jadi enggak ada yang kaleng-kaleng lah ya bahasanya.
0: Dan olive oilnya itu juga extra virgin.
3: Yeah. Oil itu mahal banget itu. Yeah. Babe satu kaleng itu hampir 1 juta.
0: Betul.
3: Bahkan sekarang mungkin udah naik. Ya, udah naik itu sebagian memang bahan-bahan kita kan ada yang impor ya, khususnya esensial.
0: Iya,
3: esensial, tapi esensial kita itu bukan yang sintetis tapi organik, makanya mahal.
0: Betul.
3: Nah, ini kepala saya yang puyeng ini, ada kenaikan 50-70% tapi harganya tetap masih sama. Mudah-mudahan nanti dolar kita membaik.
0: Iya.
3: Ya, jadi kami juga bisa apa bernafas. Kalau ini masih nafasnya masih ini nih ngos-ngosan karena ada kenaikan tadi yang esensial itu tadi.
0: Betul.
3: Tapi memang itu kan gak dominan ya. Yang paling dominan adalah rempah-rempah yang kita dapetin dari Indonesia.
0: Ya, dari negeri kita sendiri yang tetap harganya rupiah.
3: Iya, seperti itu. Dan satu lagi, kita mau ngasih tahu nih tips cara membedakan produk sanga-sanga yang asli maupun yang palsu.
0: Palsu.
3: Nah, salah satunya kenapa kita bertransformasi karena apa? Karena banyaknya produk-produk palsu ya, terutama yang di e-commerce. Ya, harganya juga murah, begitu kita beli ternyata itu semuanya oplosan. Memang mereka itu buat di apa video, di kontennya itu barang-barang yang asli, video-video yang asli, tapi ketika kita kita beli sampai di kita itu semuanya palsu, baik dari sisi packaging maupun isinya. Jadi hati-hati ya, sangat sian kalau mau membeli produk itu jangan tergiur harga murah.
0: Ya. Karena harga murah mengindikasikan barang palsu.
3: Iya. Ya. Jadi untuk kesehatan itu jangan
0: coba-coba.
3: Kemudian jangan beli karena murah, tapi itu nggak bermanfaat, apalagi beresiko dengan tubuh kita.
0: Betul.
3: Ya, jadi belilah memang sesuai dengan harganya. Kecuali memang ada potongan dari aplikasi ya, tapi tetap di sana tertera harga ecer, misalnya kalau yang klasik 170.000. Namun terkadang dari aplikasi itu kan memang ada diskon-diskon, tapi patokannya itu harga ecer. Nah,
0: betul.
3: Itu kita pastikan asli, dan satu lagi harus ada foto
0: babe.
3: Nah, terus yang kedua, kalau kita misalnya beli nggak berhasil atau mungkin efeknya iritasi atau apalagi gatal-gatal, itu berarti palsu. Nah, itu cepat-cepat lah, tidak usah dipakai.
0: Iya, jadi bahan yang kita pakai itu luar biasa, selalu kelas 1 ya. Terutama essential oilnya. Karena kami tidak beli yang essence oil, tapi essential oil. Essential oil itu, dengan essence oil itu harganya bumi sama langitnya. Jadi kita memakai essential oil, termasuk minyak gaharu kita pakai.
3: Wah,
0: yang
3: itu mahal banget.
0: Iya,
3: itu
0: essential.
3: Satu yang papi pernah nunjukin mami tuh yang kecil itu tuh harganya udah berapa juta. Itu kecil berapa mili ya?
0: 10 mili 17 juta.
3: Wah, gila itu. Bener-bener deh. Makanya kita pakainya tetap pakai tapi sedikit.
0: Iya, bukan sedikit, sebetulnya memang komposisinya seperti itu.
3: Cuman kalau kita habis pakai minyak ya minyak sanga-sanga yang klasik atau ultimate, itu sensasi gaharunya tuh keluar lama-lamaan.
0: Iya. Termasuk tempat
3: makin
0: tidur
3: enak.
0: Jadi baunya gaharu.
3: Jadi gitu ya, sangasian ya, kalau beli carilah harga yang sesuai dengan harga ecer.
0: Jadi kita harga resmi untuk sanga-sanga klasik itu 170.000 dan yang untuk ultimate 230. Sebetulnya harga itu sama dengan harga waktu kita introduce kutus-kutus pertama di 2013. Artinya udah 13 tahun kita gak naik harga lo.
3: Luar biasa babe ya, waduh mantap. Walaupun ada kenaikan
0: betul,
3: harga tapi tetap harga ecernya dipertahankan
0: 270
3: ribu sekarang.
0: Untuk yang
3: klasik

0: masyarakat untuk memelihara kesehatan dengan harga yang seminimum mungkin.
1: Ya. Nah. Jadi kesehatan itu bukan menjadi barang mahal lagi, betul. Bukan menjadi barang mewah lagi. Gini. Khususnya di sanga-sanga ya. Jadi bisa dibeli dari kalangan manapun.
0: Yes.
2: Babe, seperti itu. Ini ada pertanyaan dari Bapak Agus di Keramat Jati.
0: Iya, bagaimana?
2: Saya seorang pedagang ikan. Kaki saya, maaf, cantengan. Bagaimana untuk...
0: Iya, cantengan itu ada nanahnya ya. Iya.
2: Bagaimana untuk meringankan derita ini?
0: Iya.
2: Derita.
0: Iya. Jadi untuk cantengan, Anda bisa pakai minyak tanamilah tanahmu yang klasik. Ya, karena dia akan membunuh bakteri-bakteri yang ada di kaki yang cantengan, dan jangan kaget nanti cantengannya meletus ya. Oh iya, Mas
1: dan
0: Tona.
1: Dan bekasnya juga hilang. Yang
0: betul, Mas Tona. Waktu itu Mbak Ida yang di RCTI ya, datang ke Bali cantengan kakinya. Terus kita olesin ke minyak tanamilah tanahmu dan akhirnya sembuh. Iya. Gitu. Jadi kebetulan temannya Mas Tona waktu di RCTI itu ada namanya Mbak Ida ya. Dan datang ke Bali kakinya cantengan, kita sembuhkan dengan minyak tanamilah tanahmu klasik ya. Bukan yang ultimate, karena di situ enggak perlu bau yang wangi ya. Tapi menyembuhkan sakitnya. Dan bukan hanya cantengan saja, nanti karena dagang ikan di tempat yang basah itu jadi ada kutu air dan segala macam, bisa sembuh dengan dibalur minyak tanamilah tanamu yang klasik.
1: Iya, tapi kalau ada rasa gatalnya dikombinasikan dengan minyak gatalin.
0: Iya, kalau memang ada gatalnya pakai minyak gatalin dulu, baru pakai minyak tanamilah tanamu yang klasik.
1: Nanti kulitnya udah seperti baby kembali, Pak. Sudah mulus gitu.
2: Ya, Cak Agus, gimana Cak Agus?
0: Ya, Cak Agus. Jadi untuk para pedagang yang main basah-basahan, itu kakinya dibalur oleh minyak tanamilah tanahmu yang klasik ya.
1: Iya, jadi customer ini sampai sekarang ini kan masih bingung ya, karena mungkin kita banyak banget produk kita. Tapi yang paling penting adalah minyak ya. Jadi ada minyak balur sanga-sanga, itu fungsinya berbeda dengan minyak tanamilah tanamu. Coba Papi bisa jelasin ya supaya masyarakat tahu ini perbedaannya, karena karena sampai sekarang
0: suka
1: pola
0: confusing.
1: Pikir masyarakat itu mikir tuh si sanga-sanga itu hanya minyak balur, ternyata banyak produk-produk yang the best gitu selain minyak balur sanga-sanganya sendiri.
0: Betul, jadi saya membuat minyak balur sanga-sanga itu untuk kesehatan di dalam tubuh kita. Gitu. Dan sedangkan untuk di kulit atau di permukaan tubuh kita, saya membuat minyak tanamilah tanahmu. Itu ada versi klasik, juga ada versi ultimate. Jadi kalau ada persoalan di kulit apapun, apakah itu luka, apakah itu cantengan seperti tadi Bapak itu, dipakai minyak tanamilah tanahmu yang klasik. Karena klasik ini memang ditujukan untuk yang luka-luka ya. Atau yang luka lama yang gak sembuh-sembuh, termasuk cantengan tadi. Nah, di minyak tanah sanga-sanga ini adalah untuk persoalan di dalam tubuh,
1: minyak
0: bukan
1: balur,
0: di kulit.
1: Ya,
0: minyak balur ini untuk persoalan walaupun dibalur di kulit, tapi yang disembuhkan di dalam kulit.
1: Oke.
0: Gitu. Apapun jadi, penyakitnya, ya, saya rasa minyak sanga-sanga bisa menyembuhkan dan membuat kita menjadi nyaman.
1: Iya, jadi seperti itu ya. Minyak balur sanga-sanga khusus untuk mengatasi segala permasalahan kulit. Kesehatan.
0: Iya, kesehatan.
1: Baik yang ringan maupun yang kronis.
0: Iya, kalau di dalam kulit.
1: Di dalam kulit. Kalau minyak tanamilah tanamu itu mengatasi segala permasalahan kulit.
0: Kulit ya.
1: Dari kulit wajah, kulit kepala, kulit wajah, kulit tubuh sampai
0: kaki.
1: Kaki.
0: Iya.
1: seperti itu, jangan ya, salah ya.
0: Jangan salah ya. Itu memang beda sekali.
1: Nah,
0: ya.
1: Satu lagi kalau untuk minyak gatalin, ya, nah minyak itu gatalin itu
0: hanya khusus
1: untuk yang gatal apa?
0: Gatal apa
1: gatal
0: aja?
1: Gatal alergi, gatal karena digigit

0: serangga, gatal karena gatal sudah berbulan-bulan atau menahun. Yeah. Okay. Terus gatal karena alergi makanan, yeah, dan sebagainya. Intinya segala penyakit gatal di tubuh Anda itu bisa diselesaikan dengan minyak gatal.
1: Ya, masih ada lagi. Huh?
2: Oh, ada B?
1: Ada, gimana?
2: Ini dari ibu yang tadi, dari Denpasar.
1: Oke.
2: Okay. Mau tanya nih. Kebetulan saya ada keluhan ketombe di kulit kepala.
1: Nah,
2: bagaimana cara pakainya?
1: Iya, Bu Rifan yang kasih jawaban. Ketombe di kulit kepala.
0: Ketombe di kulit kepala. Mungkin ibu pernah coba ya sebelumnya pakai sampo yang anti ketombe ya, tapi nggak sembuh juga. Bahkan tadi saya sempat spill juga, ada customer kita yang ketombenya parah banget sehingga harus ke dokter kulit. Nah, di dokter kulit itu juga sudah berbulan-bulan tidak sembuh juga. Nah, pada suatu saat dia melihat live TikToknya Babe, waktu itu membahas minyak tanamilah tanamu. Nah, lalu pada waktu PRJ ya tahun lalu, dia datang ke lokasi dan langsung beli minyak tanamilah tanamu. Tapi enggak, sebelumnya dia beli online dulu katanya.
1: Online dulu,
0: beli online dulu, baru dia datang ke PRJ, dia memberikan testimoni di sana.
1: Begitu.
0: Jadi ketombe yang setebel itu, enggak tahu setebel apa katanya, saking beratnya kepala, pusing, terus gatel-gatel. Dia olesin nih minyak tanamilah tanamu yang ultimate. Itu dalam waktu 1 jam apa 2 jam saya lupa ya, tapi pernyataan seperti itulah. Itu semuanya rontok, terangkat semua, bersih sampai sekarang katanya itu tidak ada tumbuh ketombe.
1: Iya, jadi digunakan minyak tanamilah tanahmu yang klasik maupun yang ultimate ya. Jadi ya kalau di Denpasar mah gampang nyarinya ya.
0: Gampang.
1: Iya, jadi
0: reseller kita banyak.
1: Satu kita ada juga di apotek ya.
0: Iya.
1: Di Kimia Farma ataupun K24 ya.
0: Iya.
2: Iya, begitu. Begitu Ibu Astuti Sri. Ya, Ibu Sri Astuti di Denpasar ya. Bagaimana kita sudah menjawab 3 pertanyaan?
1: Iya, kita kasih lagu. Apa nih sekarang lagunya?
2: Karena sanga-sanga memberikan bukti nyata.
0: Lagu sanga-sanga, jingle sanga-sanga.
2: Ini ada More Than Words.
1: Oh, More Than Words, ya.
2: Bukti nyata.
1: Oke, More Than Words.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Iya, aduh, ini lagu yang terakhir tadi rada menggoda. I don't want to talk about it dari Rob Stewart ya. Iya, jadi kayaknya tapi ini rekaman baru tuh, nggak, saya apal banget sih, karena di saat itu saben hari saya putar tuh yang masih original ya. Nah dari saat itu kan Rob Stewart terkenal dengan Sailing ya, I'm Sailing ya. Nah tapi saya putar yang ini, I Don't Want to Talk About It. Nah gitu.
2: Yang paling familiar ya.
1: Iya. Nah sekarang putar lagi. Kembali saya waktu mahasiswa. Tapi sekarang saya punya ini, istri saya tercinta ini yang sebelah saya ini. Ini lagunya apa namanya? Right Here Waiting ya. Oh, jadi nanti diputar tuh. Itu lagu kebangsaan kita berdua. Right Here Waiting dari Richard Mack.
2: Oh,
1: iya. Yummy ya?
3: Iya. Yeah.
1: Halo. Yeah. Oke, kayaknya waktu juga sudah tidak bisa kita tunda lagi karena sudah hampir jam 11 waktunya kita selesai acara Fox Radio Network bersama Babe dan Ibu Riva malam hari ini. Jadi mungkin masih ada pertanyaan yang perlu kita jawab. Masih ada? Oke, coba. Gimana?
4: Ini dari Ernest di Medan.
1: Oke, Medan, apa kabar malam hari ini? Saya tunggu-tunggu baru ada satu pertanyaan ini masuk. Gimana pertanyaannya, Mas Joshua?
4: Bape, kalau habis makan daging, kepala belakang kadang-kadang tegang.
1: Pusing, iya.
4: Bagaimana tegang. Cara meredakannya?
1: Oke, iya. Bu Riva nih, Medan jawab nih.
3: Oke, halo Medan, Horas, Bah. Tadi kalau selesai makan daging, tengkuk belakang itu berat gitu ya. Berarti itu bisa kolesterol.
1: Betul.
3: Terus
1: ketegangan juga.
3: Bisa tekanan darah tinggi ya. Nah, kalau saya ini bisa menceritakan berdasarkan pengalaman. Pengalaman Babe yang pada waktu itu tensinya 240. Terus gula darahnya sempat di 250.
1: Iya, oke.
3: Iya, ya seperti biasa. Karena takut, pastinya panggil dokter. Ternyata ketika panggil dokter, bukan mendiskreditkan dokter ya. Dokter itu perlu, penting ya untuk mengecek penyakit-penyakit kita. Ya, dari penyakit itu kita bisa apa namanya mawas diri, kita bisa menjaga kesehatan kita, mana yang boleh dan mana yang tidak kan gitu.
1: Okay.
3: Nah, seperti biasa Babe kan punya riwayat traumatik terhadap itu ya, karena dulu cerita pernah makan obat-obatan ternyata gak bisa, reaksi tubuhnya manusia ini kan beda-beda. Ada yang bisa sensitif dengan obat-obat kimia, ada yang tidak sensitif kan gitu, tidak bisa. Nah Babe dan saya tuh tergolong itu. Pesan dulu Mas. Pesan nasi goreng tadi Mam. Lapar buat kita semua, jadi suruh Moko pesan dulu.
1: Iya, oke.
3: Iya. Jadi seperti treatmentnya Babe, ketika dokter mengharuskan rawat inap, babinya gak mau. Nah, babi bilang, udah gini aja deh, kamu balur saya pakai minyak sanga-sanga, tapi itu harus rutin.
1: Iya.
3: Gak bisa sekali balur. Artinya rutin apa? Gak setiap hari. Satu hari itu 5 kali
1: membalur waktu itu. Iya, karena memang dalam saat itu berbahaya.
3: Dalam posisi bahaya. Iya. Dalam waktu 3 hari, gula darahnya turun menjadi 150 dan tekanan darahnya menjadi itu menjadi
1: 160
3: sampai 180 dari 240. Nah, kita nggak tahu si sanga-sanga ini bisa bekerja sedemikian itu ya, seefektif itu. Ya, sehingga babe waktu itu tidak ada makan obat-obatan misalnya menurunkan tensi ataupun
1: dan nggak mau
3: gula, dan babe nggak mau. Jadi memang
1: bahkan di infus saja infusnya copot.
3: Iya. Jadi sebenarnya sanga-sanga itu bisa menetralisir, bahkan bisa menurunkan tekanan darah ataupun gula, tapi dipakailah secara konsisten. Dan juga untuk pola makannya juga harus dijaga. Nah, seperti babe sekarang yang tadinya pakai gula, gula biasa itu satu hari babe itu minum kopi 5 gelas. Gulanya harus banyak, harus manis, harus legit. Belum teh manis wedang jahe, tapi itu bisa 2-3 tremos satu hari. Nah, makakanya ya kalau dibilang diabetes ya pasti percaya, karena konsumsi gulanya aja udah tinggi banget. Nah, salah satunya kami menukar gula yang biasa menjadi gula diabetes. Gula diabetes itu salah satunya. Lalu tadi tentunya memang menjaga pola makan ya. Untuk yang manis-manis, karena keadaannya sangat genting waktu itu, kita memang sangat menjaga pola makan seperti mengganti beras nasi putih menjadi beras merah, tapi itu sebentar aja untuk treatment itu 1 bulan. Tapi yang paling penting tadi tetap dibalur sangat-sangat.
1: Yang menarik tekanan darah yang turun itu.
3: Iya, tekanan darah turun itu tuh itu luar biasa, sampai dokter bilang ini harus rawat inap. Saya tidak berani menjamin keadaan babi ini bisa baik ataupun tidak kenapa-kenapa, tapi kalau di rumah sakit saya bisa mengontrol sampai seperti itu. Wah, saya tuh sampai khawatir banget, tapi memang babi ini agak susah kalau berhubungan yang namanya ke rumah sakit gitu. Tapi kalau ke rumah sehat pasti mau datang.
1: Oh
3: ya,
1: iya, pasti mau.
3: Jadi yang
1: makanya
3: pertanyaan
1: namanya diganti dulu, baru saya mau ke sana.
3: Jadi pertanyaan Mas tadi itu, sangat bisa pakai minyak balurnya sangat-sangat ultimate. Tapi saya sarankan ultimate karena ini kan sudah ada efek masalahnya masalah sakitnya tadi sudah ada tadi, berat kan kepalanya. Dan mudah-mudahan dengan pengalaman babe tadi dan Mas juga pakai, itu bisa terselesaikan dengan cepat dan tuntas.
1: Nah, kalau di Medan gak usah susah-susah cari sanga-sanga, bisa di Fox Radio Medan, di Sebata Serangan, ataupun di K24 dan apa namanya Kimia Farma terdekat.
3: Juga kita banyak reseller di Medan. Tetapi terkadang kan memang nomor-nomor reseller ini sulit untuk dihubungi, atau memang bisa fast respond atau nomor yang gak berganti. Tapi yang paling penting Anda bisa cek di websitenya sangasangaofficial.co.id. Dan di situ tertera nama-nama reseller kita termasuk di seluruh Indonesia, termasuk nomor teleponnya dan nomor telepon dan alamat. Jadi sangat gampang lah sekarang mencari
1: gampang
3: produk sana-sana.
1: Ya begitu, Mas siapa tadi?
4: Bang Ernest.
1: Bang Ernest di Medan segera balur minyak sangat-sangat.
3: Dan sampai sekarang babi juga pemakan daging. Daging kambing, daging sapi gitu. Setiap hari misalnya sop buntut, terus besoknya sop iga bakar, besoknya sop kambing, besoknya lagi sate sapi. Terus begitu mudah-mudahan ini bisa
1: sehat-sehat aja. Karena selalu balur sangat-sangat sebelum tidur.
3: Iya.
1: Makasih Mami sudah balur sayang.
3: Iya, sama-sama. Mami juga dibalur.
1: Iya. Oke, sekarang jam 11 kayaknya kita sudah sampai di penghujung acara ya. Lagunya udah siapin? I don't want to talk about it. Cari dulu dong. Dari Richard Marx.
3: Gak terasa ya, Pi, udah jam 11.
1: Iya. 3 jam loh.
3: 3 gila. Jam. Ternyata asik ya.
1: Iya, ternyata jadi siaran asik kan?
3: Iya, ngobrol-ngobrol asik ternyata tuh, di kan? Radio.
1: Makanya ayo Mami sekarang ikut siaran.
3: Tapi
1: terus.
3: Tapi dulu kan masih gugup ya kalau lihat mic, lihat ini apa namanya earphone. Sekarang udah jinak.
1: Oh gitu.
3: Alatnya udah jinak
1: sih. Oke. Okay, okay.
3: Jadi udah kayak biasa aja.
1: Oke, okay, jadi ini Bu Rifani kalau datang ke studio dulu nggak mau, takut ada mikrofon sama headphone-nya.
3: Iya.
1: Nah sekarang kayaknya udah biasa dan mudah-mudahan kita setiap malam bisa siaran ya. Mudah-mudahan. Saya nggak tahu kesibukan Bu Rifa, karena Bu Rifani CEO kita, jadi setiap siang itu kesibukannya luar biasa.
3: Pagi siang. Ya,
1: pagi
3: jadi
1: siang,
3: karena
1: sore.
3: Weekend nggak apa-apa, besok betul. Kan libur,
1: iya.
3: Jadi ikut bergadang.
4: Rob Stewart.
1: Iya, kok Rob Stewart? Richard Mack. Right Here Waiting, Richard Mack. Yeah. Right Here Waiting. Udah ketemu. Oke.
3: Okay, ini lagu penutup ya.
1: Iya, lagu
3: berarti
1: penutup.
3: Kita pamitan ya sekaligus.
1: Terima kasih atas segala perhatiannya. Dan kita berdua, Bu Rifa sama saya dan kru, ada Yosua dan Tona, mengucapkan selamat malam. Sampai ketemu kemungkinan besok ya. Karena kita tidak tahu besok apa acara yang ada.
3: Iya.
1: Tapi kita coba untuk
3: tapi ada. Besok harus ada giveaway.
1: Oh ya, besok
3: karena weekend ya, malam
1: betul,
3: minggu pasti banyak
1: akan,
3: dengerin radio.
1: Kita akan ada giveaway dan kita ketemu di besok ya. Hari Sabtu jam 8 malam.
3: Oke, okay. Selamat malam sahabat Foxian dan Sangsian. Semoga obrolan kita tadi bisa bermanfaat
1: betul.
3: Bagi pendengar ya seluruh Indonesia. Jangan lupa jaga kesehatan.
1: Dan hidup. Selalu balur.
3: Sangat-sangat
1: sebelum tidur.
3: Sangat-sangat
1: sing ada lawan.
3: Terima kasih.

0: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
1: Fox, slow down.

0: 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Udah jam 11 malam ya, ternyata gak kerasa ya Sobat Fox. Tapi yang jelas kamu masih ditemenin sama Wip Teta di Solo Down. Bukan Solo Down, namanya Fox Slow Down ya Sobat Fox. Udah mulai ini gak fokus ya Sobat Fox. Tandanya apa? Sama-sama deh Wip Teta ingetin diri sendiri dan juga kamu ya, untuk ambil air putihnya. Terus habis itu kamu minum Sobat Fox. BTW ya, Wip Teta kemarin sempat nyari-nyari info karena kondisi pribadi sih sebetulnya ya. Kalau kamu dalam satu hari itu misal jam segini biasanya ya, kayak ngerasa kayaknya aku hari ini kurang minum air putih deh. Lalu kamu berpikir untuk langsung minum yang namanya itu adalah air putih, kayak 2 gelas atau mungkin 1 botol 600 ml langsung kamu glek glek glek glek glek glek. Nah, itu sebenarnya lebih baik kamu hindari ya Sobat Fox. Karena ternyata setelah Wip Teta cari-cari kemarin ya Sobat Fox, kalau kamu langsung apa ya namanya tuh chugging apa gitu Sobat Fox, intinya adalah kalau misalnya kamu minum langsung terlalu banyak, justru badan kamu itu berpikir, oh aku kebanyakan cairan nih, akhirnya malah dikeluarin gitu aja Sobat Fox. Jadi kalau misalnya kamu emang mau menghidrasi dalam tubuh kamu karena kamu udah sadar nih ya, ternyata aku telat minum atau kurang minum air putih, minumnya mendingan dikit-dikit aja. Disarankan buat 2-3 teguk aja, terus nanti dilanjut lagi tiap 25 menit atau 30 menit selanjutnya, biar tetap terhidrasi lagi Sobat Fox. Atau kalau perlu pakai pengingat aja, karena sekarang tuh ada yang namanya itu adalah alarm ya, yeah. Itu teknologi bukan cuman buat ngebangunin kamu, tapi juga buat ngingetin kamu untuk minum air putih secara rutin tiap hari.
1: Mandi air hangat pakai Sanga-Sanga Body Soap setelah pulang kerja adalah self reward terbaik. Kulit terhidrasi, pikiran jadi tenang, dan siap untuk istirahat lebih dalam.

0: sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
2: Ih, kok kamu anteng banget sih, tumben. Biasanya sambat, wifi lemot.
3: Udah beda cerita dong. Internet di rumahku sekarang udah naik level.
2: Naik level gimana?
3: Nih, aku sekarang pakai Infinite Light dari Citranet. Speednya naik jadi up to 15 Mbps, tapi harganya tetap 145.000 per bulan.
2: Eh, serius? Kuotanya masih unlimited?
3: Iya dong, unlimited tanpa FUP. Mau dipakai buat streaming, kerja, main game. Gak ada tuh drama kecepatannya turun.
2: Wah, pantesan kamu udah jarang ngedumel.
3: Awali tahun baru 2026 dengan koneksi makin cepat, harga tetap hemat. Infinite Light dari Citranet cuma Rp145.000 per bulan, up to 15 Mbps unlimited tanpa FUP. Yuk, pasang di rumahmu sekarang. Hubungi

So your hits lapar ya. Kok sama ya Sobat Fox. Jam-jam segini emang jam-jam rawan banget karena kamu mungkin gak tidur-tidur ya. Kamu sebenarnya mungkin udah capek, butuh istirahat, tapi mata tuh kayak gak bisa diajak negosiasi. Bukan karena dia gampang merem, lebih karena susah banget buat tidur. Sementara kamu udah gabut banget dari tadi cuman doom scrolling, akhirnya apa? Akhirnya ada yang berontak di perut kamu ya Sobat Fox. Aku ngerti perasaan itu. Jadi buat kamu Sobat Fox yang memang kayak lapar banget, ada dorongan buat makan, padahal sebetulnya kamu sudah makan malam tadi ya. Ini catatannya buat yang udah makan tadi terus lapar lagi aja ya Sobat Fox. Aku saranin kalau misalnya kamu kuat, minum air putih aja. Itu sebagai apa ya, penyelamur tuh apa? Penyelamur. Mengalihkan pikiran, nah itu dia. Tapi juga bisa pakai yang satu ini kalau kamu punya stok alpukat di meja kamu, di rumah kamu, di kulkas kamu Sobat Fox. Karena ya seperti kita tahu, yang namanya alpukat itu sangat bermanfaat sekali. Dan dia tuh ramah banget buat penderita diabetes. Tapi juga sebenarnya dia punya banyak banget manfaat. Kalau ngomongin penderita diabetes, sebenarnya kita pun yang bukan penderita diabetes pun kalau makan ini pasti mendapatkan banyak manfaat Sobat Fox. Karena yang namanya alpukat itu punya banyak kandungan-kandungan yang baik. Jadi alpukat itu sebenarnya memenuhi dua syarat makanan yang aman buat tadi ya penderita diabetes, yaitu rendah karbohidrat dan juga gula. Jadi sebanyak 150 gram alpukat potong, alpukat mengandung 12,8 gram karbohidrat, 1 gram gula, wow 1 gram doang, 10 gram serat dan 22 gram lemak ya. Dan 18 gram diantaranya adalah lemak tak jenuh yang bagus buat tubuh kamu. Jadi si buah ini ya, diantara buah-buah lain, itu termasuk yang tadi rendah gula dan karbohidrat Sobat Fox. Sebagai perbandingan nih, misalnya di ukuran 140 gram apel cuma selisih 10 gram ya Sobat Fox. Kalau di apel itu mengandung 19,7 gram karbohidrat tapi punya 14,8 gram gula. Bayangin, 1 banding 14 gram. Beda ya. Terus pisang, ini sebenarnya buah-buah yang memang dihindari sama penderita diabetes ya Sobat Fox. Pisang itu dalam 140 gram aja itu punya 22,1 gram gula. Ya, sementara alpukat tadi apa? 1 gram gula saja buat kamu Sobat Fox. Jadi kalau kamu punya stok, mendingan langsung aja dibuka, habisin. Karena kalau nunggu besok biasanya udah menghitam dan juga pahit. Seperti apa? Seperti kehidupan kita.

Gimana? Capek? Balurkan minyak balur sangat-sangat ultimate sebelum tidur ya. Aroma lavender dan peppermintnya bikin rileks banget. Tidur jadi jauh lebih nyenyak.

0: masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Rasakan hangatnya sentuhan alami dari bahan terbaik Indonesia. Temukan kehangatan alami dari perpaduan minyak zaitun, minyak kelapa, dan minyak esensial pilihan dalam minyak balur Sanga-Sanga klasik. Diramu khusus untuk membantu meredakan pegal linu, nyeri sendi, encok, masuk angin, perut kembung, serta gatal akibat gigitan serangga. Nikmati kebaikan jejamuan tradisional Indonesia yang bekerja alami menenangkan tubuh dan menutrisi kulit. Minyak balur Sanga-Sanga klasik kini diperkaya dengan bahan herbal berkhasiat lainnya seperti daun tapak liman, biji mahoni, kulit kayu kemenyan, daun kersen, dan bunga kamboja. Cukup dengan Rp170.000, satu solusi alami untuk kesehatan seluruh keluarga. Minyak balur Sanga-Sanga klasik by PT Kutus-Kutus Herbal.
2: Villa di Bali yang punya akses ke pantai langsung, punya private pool, dan juga punya tempat untuk acara wedding, gathering, dan acara-acara intimate lainnya. Villa Sabah by Sanga-Sanga. Lokasi tidak jauh dari Denpasar, ke arah Ubud pun dekat. Di villa ini terdapat banyak pilihan tipe villa. Villa dengan view pantai, villa dengan konsep joglo dan pool view, bahkan villa dengan view garden. Pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman dan keluarga Anda. Untuk reservasi, hubungi 0852-8888-085. Jangan lupa follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Villas and Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Wow, gak kerasa ya Sobat Fox, sebetulnya ini benar-benar mendekati menuju ke jam 12 malam. Tapi sebelum kita lanjut lagi ke sisa-sisa lagu yang ada gitu di playlistnya Wipti Sobat Fox di Fox Slowdown malam hari ini, aku pengen ingetin buat kamu ya, biar kita hidupnya aman, tentram, tenang, sentosa ya. Apalagi yang punya masalah sama gatel-gatel, aku ngerti rasanya garuk-garuk terus. Selain tangan capek, biasanya akan timbul luka-luka dan koreng ya. Waduh, itu apa ya, penyakit yang banyak orang ngerasain sih aku rasa Sobat Fox. Maka dari itu, Sanga-Sanga punya produk baru, namanya adalah Sanga-Sanga Gatalin, yang diperkaya dengan bahan terbaik dari alam. Ada daun mint yang menyegarkan, minyak lavender, ada juga kombinasi tea tree oil, laos merah, jahe merah, taman oil, dan daun pegagan yang diformulasikan khusus buat kamu yang punya masalah dengan gatal-gatal karena alergi, gatal kronis, kudis, kurap, dan juga biduran. Murah aja ya, ekonomis banget, cukup dengan Rp75.000 dapetin kemasan praktis 60 ml yang siap melindungi kulit kamu dan juga keluarga. Jadi aktivitas kamu bakalan lancar jaya seperti jalan tol tanpa gatal-gatal. Kamu bisa dapetin segera di reseller terpercaya, kemudian di mitra resmi ada di Kimia Farma K24 Century, ada juga di seluruh jaringan Fox Radio termasuk Fox Radio Jogja. Info lebih lanjut kunjungi Instagram @sangasanga_bali dan langsung aja kamu cek tuh atau check out Sanga-Sanga Gatalin. Sanga-Sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. Take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

Seharian beraktivitas di lapangan, waktunya pakai sanga-sanga face mask. White clay-nya mengatasi pori-pori tersumbat dan kontrol minyak, biar besok gak muncul jerawat.

0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur sanga-sanga klasik atau minyak balur sanga-sanga ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan peserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik sanga-sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation bareng yuk. Enak kali ya, rame-rame.
2: Bosen ah, kalau hotel gitu-gitu aja. Villa juga mana ada yang cukup. Kita kan segeng banyak banget. Males ribet ah.
1: Loh, belum tahu villa ini. Villanya sanga-sanga. Namanya Shinta Dewi Villa. Nih.
2: Ih, di mana nih? Gede banget. Kolam renangnya juga panjang gini. Serius. Terus ini apa? Gardennya? Bisa barbekyuan kita di sini nih, sambil ngegame kali ya. Wah, seru. Ini sih bisa segeng kita ikut semua.
1: Pas kan? Ada 3 kamar dan living roomnya, lihat deh, ada 2 lantai. Semuanya luas banget.
2: Hah, dapurnya juga nyaman banget kayak di rumah sendiri. Ini sih kita gak usah kemana-mana lagi, lengkap banget fasilitasnya.
1: Udah ya, deal ya. Aku booking dulu via websitenya www.sangasangahospitality.com. Nomor WhatsAppnya juga udah aku save, 0852-88-888-085.
2: Eh, apa tadi Instagram sama TikToknya?
1: Follow dong Instagramnya, @sangasangavillas, TikToknya @sangasangahospitality.
3: Shinta Dewi Villas, bareng Sangasanga Hospitality.

105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Sobat Fox, Swifty akhirnya udah sampai ya di apa, bener-bener nggak bener-bener jam 12 sebetulnya ya, tapi udah di akhir hari Jumat ini. Sobat Fox, ketemu lagi sama Swifty di lain kesempatan dalam kondisi yang sehat dan baik tentunya. Jangan lupa tuh terus dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, your soul, your hits. Bye bye.

Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.

0: Ngomongin soal kuliner yang ada di Yogyakarta, itu nggak ada habisnya. Apalagi kalau ngomongin beragam kuliner unik di Yogyakarta, wah, sampai besok tahun depan pun nggak ada habisnya. Tapi keanekaragaman dan juga keunikan tersebut membuat kota Jogja menjadi semakin spesial. Gak perlu dana mahal, kita bisa menikmati makanan dari ujung manapun di daerah Yogyakarta. Contohnya, kita bisa coba jalan-jalan ke sekitar daerah Bantul. Di sana, kita bisa menemukan makanan dengan nama yang nyeleneh, yaitu mie letek. Tapi kenapa ya? Kok namanya bisa mie letek? Nah, kata letek sendiri diambil dari bahasa Jawa yang artinya kotor atau kusam. Kita bisa lihat bahwa warna dari mie letek itu ya emang letek atau kusam. Bukan karena proses produksinya, tapi karena mie ini berbahan dasar gaplek atau tepung singkong yang punya warna kusam keabuan. Selain gaplek, mie ini juga terbuat dari tepung tapioka tanpa pengawet dan tanpa pewarna. Teknik pembuatan mie pun masih tergolong tradisional loh, yaitu menggunakan lumpang besar dengan diameter sekitar 2 meter yang digiling menggunakan batu besar yang digerakkan oleh tenaga sapi. Proses ini juga disebut sebagai prosesnya lender karena menggunakan batu yang berbentuk silinder. Sejarah mie letek dimulai sejak tahun 1920-an dan perusahaan mie letek pertama didirikan oleh seseorang bernama Umar Bishir dari Yamin Timur Tengah. Ketertarikan pendiri pabrik mie letek pertama ini berangkat dari keprihatinan saat melihat kebutuhan rakyat akan pangan yang sangat tinggi. Akhirnya, ia mendirikan pabrik yang berbentuk rumah dari kayu jati yang kemudian pabrik ini terus diturunkan sampai ke generasi ketiga yaitu keluarga Yasir Ferry dan memicu dibangunnya pabrik mie letek yang lainnya. Kalau kamu nyoba mie letek, jadi keinget pepatah loh, jangan nilai buku dari covernya. Nama dan warna boleh letek, tapi untuk rasa, bikin gak mau ke lain hati.
1: Fox 105.3 FM, Jogja.

Mata masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra, nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin.

0: barang kami.
1: Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate diformulasikan dari kebaikan Sanga-Sanga klasik, kini dengan tambahan rempah-rempah pilihan terbaik dan aroma lavender yang menenangkan. Rasakan manfaat luar biasa dari racikan 140 jenis herbal dalam setiap tetesnya. Minyak balur Sanga-Sanga Ultimate bisa membantu menghangatkan badan, meredakan masuk angin, perut kembung, dan gatal-gatal akibat gigitan serangga. Membantu meredakan pegal linu dan nyeri sendi. Cukup balurkan di sepanjang tulang belakang, telapak kaki, dan area yang terasa tidak nyaman. Rasakan manfaatnya lebih cepat dan lebih baik. Kini, produk Sanga-Sanga dari PT Kutus-Kutus Herbal sudah tersedia di Kimia Farma, Senturi, dan K24 di seluruh Indonesia. Pastikan belinya di mitra resmi kami untuk jaminan kualitas dan keaslian produk. Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sanga-Sanga Canggu Villas is a part of Sanga-Sanga Hospitality.

Keliling daerah istimewa Yogyakarta selalu saja ada yang menarik. Mulai dari tempat wisata, kulinernya, bahkan keseniannya. Ada kesenian yang namanya satu tapi variannya banyak. Namanya jatilan. Kali ini kita kenalan sama jenis jatilan lancur. Kesenian ini memasuki generasi keempat yang berada di Dusun Ngemplak, RT1, RW15, Sendang Mulyo, Minggir, Sleman. Generasi pertama paguyuban kesenian jatilan telah dirintis sejak tahun 1966 oleh para pecinta kesenian jatilan. Kemudian dilanjutkan oleh generasi kedua pada tahun 1970-an. Sedangkan generasi ketiga pada tahun 1979-an. Saat ini generasi keempat mengangkat kembali kesenian jatilan lancur yang diresmikan pada tanggal 25 Agustus 2013 dengan nama Turonggo Lancur Jati. Istilah lancur sendiri diambil dari aksesoris yang dipakai di bagian tutup kepala yang terbuat dari bulu panjang ayam jantan. Kesenian jatilan lancur merupakan cikal bakal kesenian jatilan yang sekarang ada dan sudah berkembang dengan istilah jatilan kreasi. Dengan kostum sederhana, mulai dari baju putih, celana tari, jare, sampur, staken, dan kamus, dilengkapi kuluk dengan hiasan bulu ayam atau lancur, serta alat peraga lainnya seperti kuda kepang, barong, topeng wewe, merupakan ciri khas dari jatilan lancur. Sedangkan iringan atau gamelan yang digunakan adalah gendang, bendeh, angklung, dan bem. Sampai saat ini, paguyuban kesenian jatilan Turonggo Lancur Jati beranggotakan 59 orang yang berasalkan dari warga Ngemplak dan sekitarnya. Ayo, adakah yang mau ikutan bergabung juga untuk melestarikan

masih sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.

0: perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sanga-Sanga Klasik atau minyak balur Sanga-Sanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sanga-Sanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai Rp35 juta.
1: Staycation di tempat yang tidak terlalu jauh dari kota Denpasar. Dengan nuansa alam yang klasik dan etnik, bisa Anda nikmati di Sanga-Sanga Ketewal Villa. Beraneka macam event spesial juga diadakan di Sanga-Sanga Ketewal Villa, seperti wedding, gathering, atau birthday party dengan maksimal 150 orang. Beralamat di Jalan Raya Rangkan nomor 88 Sukawati, Gianyar, Bali. Untuk informasi lebih lengkap, bisa menghubungi WhatsApp di 0852 85 kali 085. Sekali lagi di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085, atau klik website www.sangasangahospitality.com dan Instagram @sangasangavillas. Jangan lupa juga cek TikToknya di @sangasangahospitality. Sanga-Sanga Ketewal Villa, beautiful estate at Ketewal Village, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Bertemu kembali di program Istimewanya Jogja. Nah, sekarang kita mencicipi bakpia patuk. Pasti sudah pernah dengar toh, bakpia patuk. Kalau mau beli oleh-oleh makanan khas Jogja, jangan lupa bakpia patuknya ya. Dan siapa yang tidak kenal bakpia? Makanan atau nyamian berbentuk bulat tidak sempurna ini terbuat dari adonan tepung terigu dan minyak kelapa. Nah, lalu diisi adonan kacang hijau. Meskipun rasa asli bakpia adalah kacang hijau, tapi dalam perkembangannya tersedia juga aneka rasa. Seperti misalnya rasa keju, rasa coklat, dan rasa durian. Masyarakat Indonesia banyak mengenal bakpia patuk karena memang penjual dan produsen bakpia paling banyak ada di sepanjang Jalan Patuk atau yang sekarang berganti nama menjadi Jalan KS Tubun. Nah, kalau musim liburan tiba, jalanan jadi sumpek penuh. Yaitu tadi, karena penuh dengan kendaraan para pembeli bakpia. Silakan dicoba, dicicipi bakpia patuk. Bakpia patuk, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Head.

Tahu kan kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer? Nah, jangan tunggu pegal datang. Balur dulu, minyak balur sanga-sanga ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.

0: Sobat Fox, reward Umroh Sanga-Sanga diperpanjang sampai 1 Desember 2026 loh. Cari tahu info lengkapnya di Instagram @foxradiojogja.
1: Fox 105.3 FM.

0: Istimewanya Jogja. Makanan yang satu ini memang sudah tidak asing lagi untuk masyarakat Indonesia karena memang mudah untuk menemukannya dimanapun. Lemper. Ada satu lemper yang pada tahun 2021 lalu ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai warisan budaya tak benda atau WBTB milik Indonesia. Namanya lemper sanden. Sanden merupakan nama padukuhan yang berada di Kalurahan Murtigading, Kapanewon, Sanden. Padukuhan Sanden ini sudah diresmikan sebagai Kampung Lemper oleh Bupati Suharsono. Sejarah Lemper Sanden sangat terikat kuat dengan tradisi majemukan yang ada, bahkan sebelum Islam datang ke Sanden yang kemudian menjadi media ucapan rasa syukur yang diselenggarakan di masjid. Dalam majemukan, lemper menjadi simbol kerekatan persaudaraan sekaligus tuntunan ajaran Islam tentang baik buruknya manusia yang tidak akan terlepas dari rukun iman dan rukun Islam. Lemper juga mempunyai filosofi yang masih dipegang hingga saat ini, yen dilem ojo memper, yang artinya jangan tinggi hati ketika kita mendapat pujian. Sugeng rawuh, selamat datang di istimewanya Jogja.
1: Fox Radio Jogja.

tidur, badan terasa kaku dan berat. Balur sanga-sanga klasik dong. Di punggung dan sendi yang terasa tidak nyaman. Kandungan jahe dan cengkehnya bantu melancarkan peredaran darah biar siap gerak seharian.

0: Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Saya owner dan visioner dari PT Kutus Kutus Herbal. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan yang terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-sanga yang tetap diracik khusus oleh Bambe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-sanga dan foto Bambe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-sanga sing ada lawan.
3: RV Hotel Gianyar, satu-satunya hotel di Gianyar yang punya infinity pool di rooftop hotel. Nikmati pengalaman menginap dengan tipe kamar superior, deluxe, dan yang spesial tipe family room. Dengan fasilitas bunk bed, menginap bersama keluarga jadi lebih nyaman, mulai Rp400.000 per malam. Ada juga paket berenang tanpa menginap, cuma Rp65.000 sudah mendapatkan snack, drink, and towel. Floating breakfast dengan pool view yang super cantik cuma Rp100.000-an aja. Ballroom RV Hotel Gianyar siap menyambut dengan acara spesial Anda, mulai dari wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, hubungi 0877-373-14888. Follow Instagram @RVHotelGianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com. RV Hotel Gianyar, come, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Masih di program Istimewanya Jogja. Sekarang kita nonton grebek. Apa itu grebek? Grebek adalah upacara adat yang dilaksanakan oleh Keraton Yogyakarta sebagai perlambang sedekah seorang raja kepada para rakyatnya. Grebek dilaksanakan 3 kali dalam setahun. Yang pertama, grebek mulut untuk memperingati maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, grebek sawal, yaitu pada hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah grebek besar, yaitu diadakan pada waktu hari raya Idul Adha. Nah, upacara ini ditandai dengan keluarnya beberapa gunungan yang terbuat dari sayuran dan buah-buahan. Ada palawija, makanan dari ketan, dan lain-lain. Sama seperti upacara tradisi keraton yang lain, keluarnya gunungan selalu diiringi bergodo prajurit keraton dan juga upurampenya. Nah, kalau sudah sampai di Masjid Agung, dilakukan doa oleh abdi dalem pamitan sebelum akhirnya gunungan itu direbut oleh masyarakat luas. Grebek satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah
2: Your Soul, Your Hits.

muka masih kelihatan kusam kayak belum mandi. Cuci muka pakai sanga-sanga facial wash. Sensasi cucumber dan lavendernya bikin wajah segar seketika dan siap hadapi hari.

Sanga-Sanga Keramas Villa. Villa dengan 5 kamar tidur, private pool, kitchen set lengkap, dining area, living area luas, spa, teras, dan balkon dengan view langsung ke Pantai Keramas. Cocok

0: www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Kramas Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Mandi jadi lebih sehat dengan Sangasanga. Ada sabun tanamilah tanahmu ultimate yang membantu memelihara kesehatan kulit, membantu menjaga kelembapan kulit, dan membantu membersihkan dan mewangikan kulit, membantu menjaga keremajaan kulit. Ada juga Sangasanga sabun kaliku-kaliku ultimate, membantu melembabkan dan merawat kulit, membantu menyegarkan dan menghilangkan bau badan, dan membantu membersihkan dan menghaluskan kulit. Jaga kesehatan kulit dengan Sangasanga sabun tanamilah tanahmu ultimate dan sabun kaliku-kaliku ultimate. Informasi dan pemesanan, hubungi reseller terdekat atau datang ke Fox Radio Jogja di Jalan Padega Sakti nomor 8 Yogyakarta. Sangasanga, sing adelawan.
0: Perjalanan spiritualmu kini makin dekat. Reward Umroh Spesial telah dibuka. Cukup beli 9 botol minyak balur Sangasanga Klasik atau minyak balur Sangasanga Ultimate, kumpulkan boxnya yang diproduksi sejak tahun 2024 dan kirimkan beserta data diri ke Fox Radio di seluruh Indonesia. Atau kirimkan ke pabrik Sangasanga di Gianyar, Bali. Periode program sampai 1 Desember 2026. Semakin aktif dan konsisten, semakin besar peluang untuk berangkat umroh gratis atau mendapatkan uang tunai 35 juta rupiah.

0: Istimewanya Jogja. Istimewanya Jogja.
1: Ketemu lagi di program Istimewanya Jogja. Kita sekarang jalan-jalan ke pantai lagi, yaitu ke Pantai Ngobaran. Pantai Ngobaran merupakan pantai yang cukup eksotik. Kalau pas airnya surut, bisa melihat hamparan alga atau rumput laut yang berwarna hijau maupun coklat. Puluhan jenis binatang laut juga terdapat di sela-sela karang, mulai dari landak laut, ada juga bintang laut, sampai ke golongan kerang-kerangan. Tapi yang tidak terdapat di pantai lain adalah pesona budayanya, yaitu mulai dari bangunan hingga makanan penduduk setempat. Satu di antaranya yang menarik adalah tempat ibadah untuk empat agama atau kepercayaan berdiri berdekatan. Apakah ini sebuah bentuk dari multikulturalisme? Ya, siapa tahu. Pantai Ngobaran, satu dari sejuta yang pas dan khas di Jogja. Inilah istimewanya Jogja.
2: Fox 105.3 FM, Jogja.

kalau hari ini bakal duduk lama di depan komputer, nah jangan tunggu pegal datang. Balur dulu minyak balur Sanga-Sanga Ultimate di sepanjang tulang belakang dan telapak kaki. Bisa bantu melancarkan sirkulasi darah, bikin otot tetap fleksibel, dan gak gampang kaku walaupun duduk berjam-jam.